0: Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Cilacap menyalurkan bantuan 280 paket perlengkapan sekolah berupa tas, sepatu, dan tumbler kepada siswa sekolah dasar di wilayah Kutawaru dan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah pada Rabu 2 September 2026. Penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya di SD Negeri Kutawaru 1. Adapun program sosial ini dilaksanakan oleh Pemkab Cilacap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna memicu semangat belajar serta membangun kepercayaan diri siswa. Selain menyerahkan bantuan, PLT Bupati Cilacap turut mencatat berbagai aspirasi terkait perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak di wilayah Kutawaru untuk dijadikan evaluasi skala prioritas pembangunan pendidikan pada tahun anggaran 2027. Beralih ke informasi berikutnya, Kodim 0708 Purworejo menggelar aksi karya bakti penanaman 1000 bibit pohon mangrove di Pantai Pasir Puncu, Desa Keburuhan, Kecamatan Ngompol, Kabupaten Purworejo pada Rabu 2 September 2026. Aksi pelestarian lingkungan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI dan hari ulang tahun ke-76 Kodam 4 Diponegoro ini dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0708 bersama TNI Polri, Forkopimcam, pelajar serta masyarakat pesisir. Adapun dalam kegiatan ini penanaman difokuskan di kawasan pesisir selatan yang mencakup 3 kecamatan guna menahan bahaya abrasi, mencegah erosi pantai, serta menjaga kelestarian ekosistem biota laut. Melalui kegiatan ini pula diharapkan seluruh elemen warga dapat terus merawat bibit yang telah ditanam agar dampaknya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Demikian saya Titi Samudro, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Kang Mas Bayu, Anda masih bersama kami di Propatri Semarang dan Ragam Semarang. Kini saja kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nah, saya sapa dulu yang sudah beratensi pagi hari ini, yang sudah kasih, aduh, kasih-kasih pun beratensi ya. Ada Bu Sarinem di Kampung Pelangi, selamat pagi, terima kasih atensinya Bu Sarinem ya. Salam sehat selalu, Jeh Mas Titis, minta lagunya Sawangan, Jeh Mas Titis, badannya Mas Sinten Bu. Nyawang kain tahaning alam gitu, kain tahaning kutho Semarang menika bisa disawang dengan indah di pagi hari saat matahari mulai bersinar menika, apalagi dari Kampung Pelangi wah menika jan saya itu nggih. Salamnya buat Bu Yana, Bu Toro, Bu Eni, Boja, Bu Asri, Lekun, Pak Zainal Abidin, dan salamnya buat Mas Titis yang sedang bertugas nggih. Matur nuwun Bu Sarinem yang ada di Kampung Pelangi. Lagunya coba saya carikan dulu nggih Bu nggih. Semoga ada, kalau ada nanti saya putarkan langsung menika Pak Zamroni di Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperempat dari Semarang tetap jaya di udara, lancar dan sukses nguri-uri budaya Indonesia. Matur nuwun Pak Zamroni di Temanggung untuk atensinya nggih pagi hari ini. Yang dari telepon, waduh, kerangkring-kerangkring nggih pun. Monggo, saya sapa dulu Propat.

0: remix jaman sampai
1: sampe subuh. Tak ganti.
0: Napa, Bu?
1: Nganu. Mendem kangen.
0: Mendem kangen, nggih. Siap.
1: Ya. Salam buat Mbak Arti, Mbak Arti, Bu Surato, Bu Minkas Manto, Bu Edi Warsito.
0: Oke.
1: Semuanya saja Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Titi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah. Kalau telah nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, terima kasih. Wah, ini kalau pagi-pagi sudah banyak yang apa ya? Menikah tune in sudah banyak yang meda katakan suka saya. Artinya pagi-pagi sudah mulai beraktivitas itu, karena beraktivitas di pagi hari itu apapun aktivitasnya ini akan baik sekali untuk kesehatan juga, kan Mas Bayu, Jeh. Dan semoga apapun kegiatannya ini bisa lancar begitu, Jeh. Dan baik, monggo kan Mas Bayu nanti yang masih punya informasi, yang berbagi informasi bersama kami di Ragam Semarang, masih kami tunggu untuk panjenengan ya, hingga nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk Kang Mas Bayu yang ingin bergabung. Tambahnya nanti saya putarkan satu persatu ya, yang tadi diminta Bu Dewi dan juga Bu Sarinem. Tapi kita nikmati dulu satu lagu dari almarhum Mas Didi Kempot. Ini merepresentasikan profesi saya gitu ya, penyiar radio. Mangga.

0: Silakan kakak.
1: Mbaknya jualan minuman. Tapi namanya kok gak meyakinkan gitu sih.
0: Maksudnya gimana kak?
1: Itu tuh Maca. Kan gak yakin namanya. Maca sih gitu.
0: Kakak nih, namanya memang Maca kak. Tapi soal rasa segar dan enak, yakin deh. Saya yakin kami terus mendengar masukan pelanggan agar kami tumbuh dan berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik. Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum dan kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami.

0: akhir-akhir ini rasanya capek terus, banyak pikiran. Tapi aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Kamu kenapa, Din? Kayaknya lagi ada yang kamu pikirin. Sini-sini cerita sama aku.
0: Tapi aku takut dianggap lemah atau malah merepotkan, Vin.
1: Din, cerita itu bukan tanda lemah. Justru dengan berani bercerita, itu penting buat kesehatan mental kamu. Kadang kita hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan.
0: Jadi, gak apa-apa nih aku cerita sama kamu. Tapi aku belum siap cerita sekarang.
1: Gak apa-apa, Sobat. Cerita aja kalau kamu udah siap buat cerita, oke?
0: Makasih ya, Vin. Seneng rasanya punya sahabat kayak kamu.
1: Sama-sama, Din. Kalau sahabat kita seneng, kita juga ikut seneng juga, kan?

0: Sahabat Budaya, pukul 7:30 saatnya kami sampaikan informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dan nanti akan ada Mas Usman yang akan menyampaikan laporannya.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
2: Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Jumat 4 September 2026 pukul 7 pagi, esok hari Sabtu 5 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur. Untuk itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Jumat 4 September 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan berkisar 2 sampai 20 knot dan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Bekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari timur laut tenggara. Kecepatan berkisar 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir, yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Jumat 4 September 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 2 sampai 11 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang, yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan debit air mencapai 0,4 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi ini dengan debit air mencapai 0,7 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya. Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dan selesai dibangun pada tahun 1907. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak dan jendela yang tinggi lebar sehingga masyarakat menganggapnya sebagai pintu. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara Angkatan Muda Kereta Api melawan Jepang.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan, wis pokoknya bongko mau dilipi, pokoknya yang penting murah sih kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM nggak usah takut, kita nggak usah minder. Apa, kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa, hubungan kita dengan pelanggan, masih kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen bersama Satlantas Polres Sragen menerapkan rekayasa lalu lintas di area Simpang 3 Jumbo hingga alun-alun Sragen mulai Rabu 2 September 2026. Langkah ini diambil untuk mendukung proyek pengerukan, pengacoran atau rigid pavement dan pelapisan aspal di titik tikungan yang sering rusak akibat beban manuver kendaraan berat. Kasih manajemen dan rekayasa lalu lintas di Sub Sragen, Bayu Satrio Adi Pimentor menjelaskan bahwa arus kendaraan dari arah barat menuju timur dialihkan ke utara dan penutupan total dan pengalihan kendaraan berat dari Ring Road Selatan ke jalur kota diproyeksikan berlangsung hingga 20 September 2026 menunggu masa pengeringan beton selesai sebelum dilanjutkan ke tahap pengerjaan berikutnya. Beralih ke informasi berikutnya, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu atau BTNGMB menghentikan sementara akses jalur pendakian Gunung Merbabu jalur Dusun Tekelan, Kabupaten Semarang sepanjang tanggal 1 hingga 30 September 2026. Kebijakan ini diambil oleh BTNGMB atas permohonan Karang Taruna Ngudi Luhur Dusun Tekelan untuk pengerjaan pemeliharaan jalur seperti pemasangan tali pengaman dari pos 4 hingga ke puncak Kenteng Songo serta penataan organisasi pemuda setempat. Kepala BTNGMB Anggit Haryoso dan Kepala Dusun Tekelan Supriyo mengkonfirmasi langkah perbaikan fasilitas pendakian tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan keamanan dan kenyamanan pendakian. Di samping itu, akses pendakian via Wekas Kabupaten Magelang juga dihentikan sementara khusus tanggal 5 September 2026 dalam rangka mendukung kelancaran ajang Merbabu Trail Run. Demikian saya Titi Sambuto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: ampun Mbak, kok jualanmu rame banget dari tadi? Ya, laris dong. Manis jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah Mbak, ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh, lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih. Jualan gak harus punya lapak jualan dulu.
0: Oh.
1: Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp,
0: yeah.
1: Bisa pakai media online apa aja bisa Mbak.
0: Oh.
1: Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot Mbak pokoknya. Makanya Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.

Sahabat Budaya, Anda masih bersama kami di Perompak RRI Semarang. Dan Sahabat Budaya, setelah lagi di bulan September ini, tepatnya tanggal 12 hingga 19 September 2026, di Kota Semarang akan dilangsungkan MTQ Nasional yang ke-31 bertempat di Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang ya, pembukaannya. Dan untuk mempermudah mobilitas warga masyarakat, ini kereta api PT KAI Daup 4 Semarang menambah 80 kursi kereta api Kalikung dari Pekalongan sepanjang September, dan mobilitas warga Pekalongan menuju Semarang diprediksi akan meningkat selama pelaksanaan MTQ Nasional ke-31. Dan tambahan kapasitas ini menjadi kabar penting bagi masyarakat Pekalongan dan sekitarnya yang membutuhkan alternatif transportasi untuk menuju ke Semarang. Dan KAI memperkirakan penyelenggaraan MTQ Nasional yang dipusatkan di Kota Semarang akan dihadiri sekitar 7.000 peserta dari berbagai daerah. Selain peserta, pergerakan pendamping, panitia, keluarga, dan masyarakat umum juga berpotensi ikut mendongkrak kebutuhan transportasi menuju ke Kota Semarang. Dan manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, mengatakan bahwa penambahan kapasitas kereta api Kalikung merupakan langkah antisipatif menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat sepanjang bulan September ini. Dan penambahan kapasitas dilakukan dengan menyisipkan satu kereta ekonomi New Generation pada sejumlah perjalanan kereta api Kalikung selama 1 hingga 30 September 2026, dan formasi normal yang terdiri dari 2 kereta kelas eksekutif dan 6 kereta ekonomi New Generation menjadi 2 kereta eksekutif dan 7 kereta ekonomi New Generation.

0: Budi, buru-buru nih.
1: Gas aja, jaraknya deket.
2: Helm mau mana, Bud?
1: Ah, cuman ke warung depan, gak sampai 5 menit.
2: Justru, jarak dekat itu sering bikin lengah. Kepala kita gak punya cadangan.
1: Iya juga ya. Oke, helm dulu biar aman.
2: Nah, gitu. Helm bukan cuman buat takut ditilang, tapi buat nyawa. Satu helm bisa menyelamatkan masa depan. Jangan tunggu celaka untuk sadar. Ingat, helm itu wajib setiap berkendara.

Sahabat budaya, dalam khasanah kuliner Nusantara, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya ketan. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan teksturnya yang lengket, ketan menyimpan filosofi yang sangat indah tentang kemanusiaan. Sahabat budaya, secara etimologi, kata ketan dipercaya berasal dari bahasa Jawa keraketan, yang artinya merekatkan ikatan. Filosofi utamanya adalah sebuah simbol kebersamaan, persaudaraan yang erat, serta keharmonisan hidup. Teksturnya yang lengket dan pliket dimaknai sebagai doa dan harapan agar hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pasangan, selalu rekat, rukun, dan tidak mudah terpisahkan oleh badai kehidupan. Dalam tradisi ruahan, sajian ketan putih yang bersih melambangkan kesucian hati dan niat baik manusia saat memohon ampunan kepada Sang Pencipta dan sesama. Dalam upacara pernikahan, ketan menjadi simbol harapan agar kedua mempelai selalu lengket dan harmonis, mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan langgeng hingga hari tua. Dalam kirab budaya seperti Malam Satu Suro, perpaduan antara ketan hitam dan ketan putih melambangkan keseimbangan hidup atau loroning atunggil, di mana ketan putih adalah simbol kesucian tekad. Ketan hitam adalah simbol kebijaksanaan dalam menghadapi gelap terangnya kehidupan. Dalam tradisi budaya kita, ketan hampir tidak pernah absen dalam berbagai acara penting karena memiliki perlambang yang sangat mendalam. Dari sepiring ketan yang bersahaja, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini akan terasa indah dan tenteram jika kita mampu terus merekatkan tali persaudaraan dengan dasar hati yang suci dan bijaksana. Tetap rekatkan kebersamaan dan salam budaya.

Anda melihat wadah nasi dari anyaman bambu yang sering disajikan di meja makan? Ya, ceting namanya. Wadah ini dipercaya untuk menyimpan nasi agar tetap pulen dan awet hangat lebih lama. Di balik gempuran modernitas, ceting nasi masih banyak dipakai dan digunakan di berbagai tempat. Tak hanya di meja-meja makan orang pedesaan, namun di tempat makan modern pun banyak yang menggunakannya. Piranti ini mengingatkan kita pada nilai-nilai sederhana yang tak lekang oleh waktu. Ceting adalah bukti bahwa tradisi dapat tetap hidup, menyatu dalam keseharian, dan terus memperkaya budaya Nusantara.

0: Silakan kakak.
1: Mbaknya jualan minuman. Tapi namanya kok gak meyakinkan gitu sih.
0: Maksudnya gimana kak?
1: Itu tuh maca. Kan gak yakin namanya. Maca sih gitu.
0: Kakak nih, namanya memang maca kak. Tapi soal rasa, segar dan enak. Yakin deh. Seyakin kami terus mendengar masukan pelanggan agar kami tumbuh dan berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik. Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum dan kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami.

Parabunta, yang merupakan benda cagar budaya peninggalan zaman Hindia Belanda, terletak di kawasan Kota Lama Semarang. Gedung Parabunta adalah salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang yang masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung ini menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan zaman, menyimpan cerita masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Gedung Parabunta mengajarkan tentang menerima diri apa adanya tanpa harus kehilangan jati diri. Meski tua dan sederhana, gedung ini tetap bernilai dan bermakna. Seperti manusia yang tidak perlu membandingkan diri atau iri pada orang lain untuk merasa cukup. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang patut disyukuri.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora resmi menggelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026 pada Selasa hingga Minggu 1 hingga 6 September 2026. Kompetisi ini diadakan sebagai sarana penyeleksian atlet potensial serta tolok ukur keberhasilan pembinaan olahraga daerah, diselenggarakan dengan tema Tingkatkan Tradisi Prestasi. Ajang ini menghimpun 9.010 peserta jenjang SD hingga SMA untuk memperebutkan 522 medali emas dan pada 23 cabang olahraga. Melalui kompetisi ini pula, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan pondasi kontingen daerah guna mempertahankan capaian prestasi terbaik yang nantinya akan bertanding pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau Popnas 2027 mendatang di Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikutnya, dalam rangka memperingati hari jadi ke-477, pemerintah Kabupaten Kudus bersama puluhan pelaku usaha menyelenggarakan program Kudus Great Sale 2026 sepanjang bulan September, yakni pada 1 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini diikuti 52 merchant dari sektor retail, perhotelan, kuliner hingga BUMD dengan diskon besar-besaran dan penawaran harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Bupati Kudus Sam'anin Takhoris menyampaikan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendongkrak daya beli masyarakat, memacu kunjungan wisatawan, serta memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi UMKM lokal. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dan satu topik yang kita ketengahkan pagi hari ini adalah membawa Nusantara ke panggung RRI Fest 2026. Seperti kita tahu, sebentar lagi, tepatnya besok minggu untuk RRI ini. Ini hajatnya RRI sebetulnya. Tapi juga karena RRI itu sebagai rumah rakyat Indonesia juga, ini hajat semua masyarakat begitu ya. Kita akan menyelenggarakan RRI Fest sebagai rangkaian dari hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Dan pagi hari ini kita akan berbincang dengan salah satu pengisi acara ini besok yang akan memeriahkan juga panggung RRI Fest 2026 dari Komunitas Kreator Semarang, dan beliau dari subsektor seni pertunjukan, dan beliau ini juga salah satu penggerak dari Komunitas Semarang Bertalenta. Begitu, kita sapa dulu ada Mbak Betty yang sudah hadir di studio Perempat dari Semarang. Selamat pagi Mbak Betty.
1: Selamat pagi Mas Titis, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini luar biasa. Kalau kreator itu memang gak bisa dibohongin ya, pasti selalu ceria.
1: Oh, karena masih pagi ini, energinya masih full.
0: Masih full ya Mbak. Oke, Mbak Betty, ini kan besok tanggal 6 ini kan dari Komunitas Semarang Bertalenta juga.
1: Iya.
0: Dan juga Mbak Betty mewakili dari Kresem ya Mbak ya?
1: Iya, Kreator ini, Semarang.
0: Kreator Semarang juga akan memeriahkan juga panggung RRI Fest. Mungkin sebelum kita ke Semarang Bertalenta nih Mbak, yang nanti apa, okay, di dalamnya ada apa gitu kan?
1: Iya.
0: Saya ingin ngulik dulu nih Mbak, Kreator Semarang untuk Kresem itu apa sih betulnya?
1: Nah, ini kenalan dulu ya sama... Mungkin ada yang belum tahu Kresem atau Kreator Semarang. Ini kan persatuan atau perkumpulan. Perkumpulan penggerak atau pelaku ekonomi kreatif, okay, di Semarang. Contohnya itu ada dari seni pertunjukan, dari saya ada Semarang Bertalenta, kemudian ada Gema Nusantara Pelajar dan lain-lain. Kemudian ada Sanggar Tari juga. Lalu fashion designer juga banyak dari teman-teman kami. Kemudian ada ekonomi kreatif dari batik, ya, pengrajin batik, ada Batik Pasha, Cilomita dan lain sebagainya. Banyak deh. Selain seni pertunjukan juga banyak yang lain. Dan kami sering menggelar acara, ya, paling enggak satu bulan sekali itu di Kota Lama, kadang juga di Pasar Johar gitu. Untuk menggelar suatu acara yang menyatukan, ya, menyatukan ekonomi kreatif ini dari bidang seni pertunjukannya maupun menggerakkan ekonomi. Nah, ini
0: dari
1: nih,
0: UMKM-nya
1: juga, itu maksudnya gitu deh.
0: Jadi ini Kreator Semarang tuh memang perkumpulan, bukan cuma apa ya Mbak? Kalau kreator itu orang sekarang kan pikirannya konten kreator mungkin gitu ya, Mbak ya. Tapi sebetulnya Kreator Semarang tuh lebih ke apa ya? Pekerja seni dan juga mungkin mereka yang berkecimpung di batik misalkan, ataupun seperti yang lain ada UMKM juga ditanggung di situ semua.
1: Iya, semuanya bergabung di situ dalam membentuk suatu acara, ya, Kresem Artstit itu. Okay. Tadi namanya, nama acaranya Kresem Artstit.
0: Kenapa memilih di Kota Lama Mbak?
1: Ya karena menyatu ya dengan mungkin bangunan-bangunan bersejarah, ya, landscape-nya itu menyatu banget. Misalkan ada pagelaran fashion show batik, wah itu keren sekali. Kemudian seni tarinya dari Nusantara, itu dengan lagu-lagu yang kami bawakan juga, pokoknya menyatu deh di situ. Kemudian kan itu juga tempat wisata juga ya, betul, jadi betul, rame banget di hari Sabtu, malam Minggu itu pasti rame di sana, di Kota Lama gitu.
0: Oke, jadi ketika itu ditampilkan memang semua part dari Kresem ini ditampilkan begitu ya.
1: Iya,
0: Mbak, ya?
1: Iya.
0: Jadi ada misal fashion show-nya, ada juga yang nyanyi, ada juga yang nari gitu.
1: Iya, ya, betul. Bisa dibayangkan kan?
0: Wah, semakin apa ya, Mbak?
1: Kalau kepo langsung aja intip IG-nya.
0: Semarang Bertalenta atau Kresem?
1: Kresem, Kresem. Kreator Semarang, iya. Nah, Semarang Bertalenta ini bagian dari Kreator Semarang, gitu. Karena saya sebagai kreatif ya, tim kreatif di Kreator Semarang yang membawa komunitas saya, yaitu Semarang Bertalenta, gitu. Belum ditanya ya yang itu.
0: Belum. Gak apa-apa, Mbak. Kita spill dulu dikit-dikit.
1: Iya, jadi kita spill sedikit tentang Semarang Bertalenta ya. yang juga sering memeriahkan di panggung-panggungnya Kreator Semarang, di Kota Lama maupun di Pasar Johar tadi. Dan Semarang Talenta ini merupakan tempat belajar seni, musik dan vokal dan juga komunitas seni pertunjukan juga nih.
0: Okay.
1: Jadi beranggotakan mayoritas anak-anak ya dan pelajar. Jadi ada seni musik dan vokal, paduan suara, kemudian tari tradisional dan modern.

0: dan juga ada seni pencak silat dan lain sebagainya. Pokoknya yang punya bakat-bakat seni pertunjukan ini kita tampilkan. Okay. Baik di panggungnya Semarang Bertalenta sendiri maupun di Kreator Semarang. Itu.
1: Oke. Okay. Berbicara tentang talenta, ini Semarang itu kan apa ya, Mbak? Banyak sekali begitu talenta-talenta, terutama anak-anak muda begitu, Mbak. Kalau dari kacamata Mbak Betty sendiri, potensi yang ada di Kota Semarang seperti apa sih, Mbak? Untuk mungkin dari anak-anak dulu lah. Kira-kira banyak nggak sih, Mbak, mereka yang tertarik ke situ, Mbak?
0: Banyak sekali ya. Jadi saya lihat makin hari dengan modernisasi yang sekarang juga mereka juga tertarik juga untuk melestarikan lagu-lagu daerah. Okay. Itu seni musik daerah pun juga itu dari seni pencak silat juga makin marak nih. Itu kan seni tradisional juga ya. Iya, jadi anak-anak yang belajar di tempat lesnya masing-masing, misalkan seni vokal belajar di tempat lesnya di mana, kemudian seni pencak silat tadi belajar di mana. Nah, mereka juga ingin tampil di panggung kan. Nah, maka saya sediakan panggung hiburan, acara, nama acaranya yaitu Semarang Bertalenta Concert. Jadi konsernya Semarang Bertalenta. Jadi kumpulan dari anak-anak tadi yang punya bakat-bakat ini, bakat-bakat mempesona ya. Saya tampilkan di Semarang Bertalenta Concert. Gitu.
1: Oke, jadi kita masuk ke Semarang Bertalentanya, Mbak, sekarang, Mbak. Jadi Semarang Bertalenta itu bukan tempat mereka untuk belajar, tapi mewadahi untuk mereka tampil begitu, Mbak, atau seperti apa?
0: Iya, awalnya kami berdiri untuk mewadahi anak-anak belajar ya, belajar seni musik dan vokal. Namun ternyata makin berkembangnya kami, ternyata nggak semuanya anak-anak nih ingin tampil juga. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan saya gelar acara kok sedikit ya yang ikut. Jadi mungkin karena usia juga makin remaja mereka makin menarik diri, introvert gitu ya.
1: Trennya seperti itu ya, Pak.
0: Iya. Jadi yang pengen tampil malah yang kecil-kecil dari TK, SD, maka saya ajaklah yang les di tempat lain.
1: Okay.
0: Yang mungkin mereka juga nggak punya, nggak difasilitasi ya sama tempat belajar mereka. Nah, saya gandeng. Okay. Ayo kita konser bareng-bareng sekalian. Jadi ada Semarang Bertalenta Concert ini tadi.
1: Oke, jadi memang awalnya embrionya ya tempat latihan juga begitu.
0: Iya, iya. Dan saya pun masih mengajari mereka juga. Misalkan ya, kita persiapan besok hari Minggu nih di RRI Fest nih. Ayo kita belajar vokal grup. Nah, yang tadinya mereka nyanyi sendiri-sendiri. Ayo kita belajar vokal grup, saya bentuk vokal grup biar bisa tampil bareng-bareng. Kalau tampil one by one kan satu-satu kan lama tuh durasinya. Jadi saya bentuk vokal grup, terus nanti ada paduan suara dan lain sebagainya. Biar mereka bisa tampil bersamaan.
1: Kalau tampil bersama tuh kayaknya kalau anak-anak lebih pedenya lebih ada gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi ada juga yang mungkin mereka tampil solo tuh juga sudah pede dari sananya gitu, Mbak.
0: Iya, iya, Kak. Iya, udah terbiasa lomba, mereka memang pede tampil sendiri sih.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ini juga tantangan bagi mereka untuk belajar kekompakan. Betul, kerja sama. Itu dia.
1: Oke. Okay. Mbak, menjaring dan kemudian melatih, memfasilitasi anak-anak untuk pentas itu kan juga bukan perkara mudah begitu. Apalagi yang kita urus ini anak-anak gitu, Mbak. Ini suka dukanya apa, Mbak, kira-kira ketika Mbak Betty ada di Semarang Bertalenta dan kemudian memberikan wadah untuk anak-anak untuk bisa tampil gitu, Mbak?
0: Iya, kalau selama ini kami memang mandiri ya, dari segi pembiayaan dan lain-lain mandiri. Kemudian didukung support mungkin dari contohnya dari RRI memfasilitasi untuk kami kesempatan tampil. Kemudian di mall-mall di Semarang, kota Semarang juga banyak. Terus yang susah itu kemudian mengatur waktunya mereka ya untuk latihan bersama, karena kegiatan mereka juga di sekolah juga banyak.
1: Ya, betul.
0: Kemudian kegiatan mereka di tempat les juga banyak.
1: Menyatukan waktunya susah ya, Mbak Betty ya.
0: Betul, itu aja sih. Okay. Kalau anak-anak memang asik-asik ya, mereka diajak eksplor lagu baru, mereka antusias.
1: Oh, gitu.
0: Itu.
1: Nah, kalau dari sekian banyak itu, Mbak, ada seni musik, ada seni tari, ada pencak silat juga. Kebanyakan jadi favorit apa, Mbak, biasanya, Mbak?
0: Yang jadi favorit kebetulan dari seni vokal ya. Kemudian juga musik juga sih. Tari juga. Semua favorit ya.
1: Favorit.
0: Karena itu yang ditunggu-tunggu penonton juga sih. Dan kesempatan yang kami hadirkan untuk anak-anak juga pastinya ditunggu-tunggu sama orang tua juga, karena seneng ya lihat anaknya tuh tampil.
1: Ah, itu dia. Orang tua tergerak untuk kemudian, oh anakku harus ikut ini ya. Karena mereka dikasih kesempatan untuk tampil itu tadi. Bener. Mbak, sebetulnya Mbak. Ketika anaknya bisa tampil, kemudian tumbuh rasa percaya diri, itu goalsnya orang tua kayaknya di situ gitu ya.
0: Iya, kebanggaan ya.
1: Kalau anaknya suruh maju masih nangis itu kadang-kadang, aduh sedih juga. Oh, gitu.
0: Itu ada Mbak? Ada juga, masih umur 4 atau 5 tahun itu awal tampil ya dia ya. Ya ada rasa nervous, mungkin takut juga. Nah itu yang perlu kita bimbing dan kita semangati. Ayo kamu bisa, akhirnya mau.
1: Oke, jadi itu tadi suka dukanya.
0: Drama dikit biasa.
1: Drama dikit biasa. Oke, Mbak Betty, nanti kita ngobrolin tentang mungkin treatmentnya Mbak Betty sama teman-teman di Semarang Pertalita gitu ya. Gimana sih caranya kemudian mengelola anak-anak ini? Dari menemukan bakat mereka, terus kemudian beri ajang untuk tampil, seperti apa begitu treatmentnya, nanti kita ceritakan ya Mbak Betty ya.
0: Okay.
1: Setelah satu selingan berikut ini.
0: Okay,
1: Kang Mas Bayu, monggo yang ingin bergabung, yang ingin bertanya seputar Semarang Bertalenta, atau mungkin panjenengan ada anak-anak kecil atau ada putra-putri panjenengan yang ingin diikutkan untuk tampil, silahkan bisa bergabung dengan Semarang Bertalenta. Dan seperti apa nanti treatment dan juga kegiatan dari Semarang Bertalenta, kita spill setelah satu selingan berikut ini.

0: Sahabat Budaya masih bersama kami di Mangun Projo pagi hari ini, masih bersama Mbak Betty dari Kresem Komunitas Kreator Semarang ya, dan juga dari Semarang Bertalenta. Mbak Betty, mungkin bisa di-spill dong yang mau pentas besok di RR Fest itu siapa aja dan mau mentasin apa kira-kira?
1: Oh iya ya, belum tadi ya?
0: Belum.
1: Ya saya juga sekalian menyapa ya anak-anak ya, dan mungkin masih di sekolah nih. Ya apa deh, mungkin mamanya lagi dengerin RRI hari ini ya. Ya kami dari Semarang Bertalenta akan menampilkan lagu-lagu daerah Nusantara gitu. Jadi nyanyi nih.
0: Oke.
1: Formatnya vokal grup. Ada yang berlima, ada yang trio, juga ada yang duet. Nah, lagu-lagunya ini saya spill ya Mas ya. Ada Padang Bulan. Ini lagu daerah dari Jawa Tengah. Pasti udah pada tahu ya. Nanti ada Meka, ada Arimbi, ada Viola, kemudian ada Edward dan Shakila yang akan menampilkan lagu ini. Rame ini. Dilanjut dengan Yamko Rambe Yamko. Dari mana ayo?
0: Papua dong.
1: Pinter nih. 100 gak dikurangin ya.
0: Gak dikurangin dong.
1: Nah, Yamko Rambe Yamko akan dibawakan oleh Sasha, ada Gisela dan juga Arsi. Kemudian lagu ketiga ada Soleram. Dari mana? Dari Riau.
0: Oke.
1: Duet nih dinyanyikan sama Freya dan Shanum. Tapi juga gak melulu enggak cuma lagu daerah aja ya, tapi diselingi dengan lagu nasional juga nih Mas.
0: Oke.
1: Ada Indonesia Jaya yang akan ditampilkan oleh Elvano dan Naren, kemudian disusul dengan Tanah Air ya, lagu Tanah Air di medley langsung dengan lagu Zamrud Khatulistiwa dari Krisye. Ini menarik juga nih. Nah, ada 5 tampilan berarti ya dari vokal grup kami Semarang Bertalenta.
0: Itu. Berapa anak Mbak total, Mbak?
1: Sekitar 15 anak nanti.
0: 15 anak ya. Oh, luar biasa ini. Jadi lagu-lagu daerah itu kan sekarang jarang banget ya Mbak ya, anak-anak tahu.
1: Iya.
0: Kan? Apalagi dolanan misal kalau di Jawa gitu kan. Nah, ini melalui Semarang Bertalenta dilatih terus loh ini. Ini setidaknya mendekatkan anak-anak lagi untuk oh tahu ada lagu-lagu daerah
1: gitu. Iya, benar.
0: Jadi anak-anak sekarang jangan cuma terpapar lagu-lagu kekinian. Lagu-lagu populis gitu ya Mbak ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi mereka juga tahu lagu dolanan, tahu lagu-lagu daerah gitu Mbak. Kalau di apa namanya Semarang Bertalenta yang dilatih kan juga itu Mbak atau gimana?
1: Iya, semuanya dilatih ya dari mulai lagu pop juga karena mereka sudah terbiasa pada saat lomba lomba vokal solo itu mereka lagu-lagu pop yang dibawakan. Okay. Tapi kan solo ya.
0: Iya.
1: Nah, kita tampilkan atau kita latih di vokal grup. Kita uji kekompakannya. Baik lagu pop maupun lagu daerah. Nah, lagu daerah ini juga tantangan ini sebetulnya. Dan juga mereka antusias ya untuk membawakan lagu ini karena mungkin ada yang baru tahu lagu Soleram gitu kan. Mungkin ada yang baru tahu Yamko Rambe Yamko gitu. Kita perkenalkan. Nah, dan juga ternyata sesuai dengan tema RRI Fest ini nguri-nguri budoyo.
0: Betul.
1: Benar enggak?
0: Jadi apa namanya? Linear dengan tema kita begitu, Mbak.
1: Iya.
0: Iya, sama-sama melestarikan budaya
1: begitu.
0: Jadi lagu daerah juga ditampilkan di situ. Tari mungkin kapan-kapan ya, Mbak, kalau
1: kapan-kapan karena kita terus terang terbatas sama durasi ya.
0: Betul.
1: Karena yang tampil enggak hanya dari komunitas Semarang Bertalenta tapi juga dari sanggar-sanggar yang lain juga.
0: Iya,
1: kami berkolaborasi.
0: Betul, apalagi kan besok outdoor gitu ya Mbak ya. Kalau siang enggak dengan cuaca sekarang ya Mbak ya, lumayan begitu.
1: Lumayan.
0: Kalau di dalam lebih enak mungkin ya Mbak ya. Jadi mungkin next time ketika RRI ada kegiatan lagi bisalah kita kolaborasi begitu
1: Mbak. Iya, dengan senang hati ya, kami siap untuk diundang.
0: Siap. Oke. Okay. Mbak Betty, kembali lagi ke tema kita tadi. Mengelola anak-anak.
1: Oh iya.
0: Ya, untuk kemudian berani tampil di depan, terus mereka punya kepercayaan diri untuk tampil, itu kan juga nggak mudah gitu Pak. Dari teman gimana sih Mbak yang diterapkan di Semarang Bertalenta sampai mereka kemudian percaya diri dan mau tampil begitu Mbak?
1: Oke, pada basicnya ya, pada dasarnya mereka memang sudah terbiasa sebetulnya, sebagian besar ya, karena kan anak-anak yang biasa ikutin lomba solo vokal, kemudian lomba solo instrumen musik, mereka terbiasa untuk tampil sendiri, itu juga mereka sebetulnya sudah pede sih, tapi juga ada kalanya mereka juga butuh jam terbang nih. Nah, jadi yang jarang tampil, jarang lomba kan juga Ada dasar nervous ya.
0: Betul.
1: Ada juga kok, ada yang nangis kayak tadi juga kita bahas bersama juga ada itu. Nah, mengantisipasinya bagaimana? Dengan seringnya bertemu, latihan di studio, itu ada bonding ya dengan mereka. Jadi kita tanamkan trust. Trustnya kemana? Mungkin dari orang tua juga dan juga dari anak. Itu. Jadi sama-sama kita bonding antara saya dengan orang tua, saya dengan anak, gitu kan. Dari rasa percaya mereka, apa yang Miss Betty, mereka manggil Miss Betty ya. Miss Betty bimbing mereka tuh nurut, gitu akhirnya. Ya butuh waktu, semuanya butuh proses.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Apalagi seni ya Mbak ya, itu tidak bisa instan begitu.
1: Iya.
0: Nyanyi,
1: gak bisa
0: nari.
1: Iya, dan kami gak hanya menerima anak-anak yang sudah jadi ya, sudah jadi dalam tanda kutip ya, tapi anak-anak yang baru belajar vokal pun atau belajar musik pun kami saya wadahi di sini. Jadi kita berkembang bersama gitu. Jadi dengan melihat teman-teman yang lain yang mungkin sudah hebat gitu kan, yang sudah biasa tampil, mereka juga terpacu untuk belajar tekniknya juga, kemudian seninya di panggung seperti apa gitu.
0: Okay. Misal gini, Mbak Betty, ada nih anak yang baru masuk gitu kan, dan sudah latihan, mereka udah proper nih buat pentas menyanyi misalkan, tapi tiba-tiba lihat temennya pentas tari, oh Miss, aku kok pengen tampil nari gitu. Ada juga gak Mbak Betty kayak gitu?
1: Dan ada kok. Jadi malah ada yang tampil dua-duanya juga ada. Semuanya pengen diborong. Jadi dari dance, kemudian nyanyi juga, mereka malah ngajak teman-temannya.
0: Gitu.
1: Kalau dance atau nari kan asik kalau bareng-bareng gitu ya. Jadi mereka ajak teman-teman sekolahnya untuk tampil. Ada yang latihan sendiri, ada yang panggil guru juga. Jadi saya malah difasilitasi sama mereka. Saya nggak perlu panggil guru nih. Gitu, karena saya lebih condong ke seni vokal dan
0: ya,
1: public speaking. Ya.
0: Oke. Anak-anak sekarang kayaknya kepercayaan diri mereka tuh berlipat-lipat daripada zaman saya dulu mungkin Mbak, untuk
1: gitu
0: tampil
1: ya?
0: Gitu kan. Mungkin zaman saya dulu suruh tampil itu, waduh, nervousnya setengah mati gitu Mbak. Tapi anak sekarang mungkin
1: beda zaman ya.
0: Beda zaman gitu ya Mbak.
1: Beda didikan juga ya mungkin ya. Ini saya boleh cerita sedikit.
0: Moga, silakan.
1: Karena berhubungan dengan Semarang Bertalenta ya. Jadi saya juga punya pengalaman kecil mungkin SD gitu kan. Karena saya seneng nyanyi ya. Terus kesempatannya itu hadir kayaknya cuma setahun sekali nih di panggung RT. 17-an bener. Nah dari situ, aduh kok nunggu setahun ya. Itu tuh sesuatu yang ini saya nanti-nantikan gitu. Tapi di Semarang Bertalenta kita hadirkan sebulan bisa 2 kali kegiatan, 3 kali kegiatan. Kita konser bareng gitu, gak perlu nunggu setahun. Gak perlu nunggu panggung RT.
0: Pokoknya panggung itu harus diadakan sebetulnya ya Mbak ya. Tidak hanya menunggu momentum
1: Kan?
0: Karena memang sekarang pun setiap tempat itu pasti membuka kesempatan.
1: Betul, untuk meramaikan.
0: Betul. Kegiatan-kegiatan dimanapun kan sekarang kan banyak gitu Mbak Betty. Dan ketika, ya itu tadi, ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk pentas, semakin lama kepercayaan diri mereka akan semakin timbul begitu ya Mbak.
1: Benar, terasa terus menerus ya.
0: Oke. Mungkin anak didik Mbak Betty nih, anak didik yang sudah ikut Semarang Bertalenta ini, yang paling besar sekarang udah mungkin kelas berapa gitu Mbak?
1: Oke, yang paling besar SMA ya.
0: SMA, waduh, udah cukup lama juga berarti ya Mbak ya.
1: Sebetulnya Semarang Bertalenta belum lama ya Mas. Cuma saya berkecimpung di dunia seni ini, seni pertunjukan ini memang sudah mungkin dari 2013.
0: Udah lama ya.
1: Iya. Dari situ belum ada nama Semarang Bertalenta memang. Tapi saya punya yang namanya sanggar atau les musik.
0: Gitu.
1: Saya menjalankan itu. Nah, murid-murid yang ini dulu sekarang kan sudah pada gede. Nah, mereka juga gabung di Semarang Bertalenta karena mereka butuh panggung untuk ini mengasah bakatnya atau menunjukkan karya-karyanya. Jadi ada yang sudah punya karya sendiri, lagu sendiri, ada yang sudah rekaman, gitu, bikin musik sendiri. Nah, saya tampilkan di Semarang Bertalenta, gitu ceritanya. Makanya ada udah SMA, paling kecil ya kelas berapa ya, TK, paling umur 5 tahun.
0: 5 tahun, oke. Nah, mengelola anak usia TK dengan anak usia mungkin SMP SMA lebih sulit mana, Mbak, untuk
1: semua ini? Punya tantangan masing-masing ya. Kalau yang paling kecil mungkin ya masih tergantung sama waktunya orang tua, ya kan? Dimana kapan orang tua bisa ngantar latihan, kapan bisa ngantar konser gitu kan? Kalau dari segi mereka semangatnya sih sama-sama semangat. Terus yang kalau udah gede, mereka banyak kegiatan di luar. Nah, entah itu di sekolahannya ataupun mereka yang sudah berkarir tadi.
0: Betul.
1: Ada Sabian, nah itu saya sebut namanya ya, dan teman-teman itu sibuk banget ya. Terus Nindi, Locita itu SMP, sekarang Locita SMA, Nindi SMP. Itu mereka juga punya kegiatan di luar, gitu. Jadi sibuk. Sibuk banget sih mereka untuk ngatur waktu latihan sama-sama untuk sama-sama dengan adik-adik yang kecil-kecil tadi. Gitu. Waktu sih ya tantangannya.
0: Oh, waktu untuk apa ya, Mbak ya? Mungkin kalau yang gede-gede waktu mereka ya, Mbak, semakin sempit begitu ya.
1: Iya, untuk menyatukan kapan waktu pasnya nih untuk kita collab gitu.
0: Oke. Ada juga enggak sih, Mbak, mungkin dari anak-anak dari Semarang Bertalenta nih yang sekarang mungkin sudah ikut ajang apa gitu dan mereka sudah jadi juara misalkan, ada nggak, Mbak?
1: Ya, saya nggak terlalu hafal ya, karena seringnya mereka lomba gitu. Kalau yang terakhir kali itu ada Gisela, itu dari seni vokal. Itu dia ikut Festival Indonesiana di Surabaya yang tingkat nasional. Dan juga ada Locita, itu instrumen, violin, biola di event yang sama. Kemudian untuk prestasi itu Kak Sabian, saya sebutnya Kak ya karena mewakili adik-adik yang kecil. Kak Sabian yang udah kelas 3 SMA. Itu sepanjang karirnya dari dia TK sampai sekarang sudah menelurkan beberapa ini musik single juga gitu. Kemudian dia juga sering jadi bintang tamu di stasiun TV nasional gitu, diundang jadi Kids Talent
0: ya, Mbak, ya
1: waktu itu.
0: Nah, bagi seorang pengajar seperti Mbak Betty ini, rasa berhasil itu dirasakan ketika seperti apa sih, Mbak, melihat anak-anak yang berhasil kah atau seperti apa gitu?
1: Nah, ini juga pesan buat adik-adik di rumah ya. Yang terpenting buat saya adalah kekompakan, menjaga kekompakan. Sebagus apapun yang ditampilkan, mau sehebat, oh misalkan merasa saya lebih hebat, saya lebih keren dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang seperti itu, nggak tahu ya, maybe. Tapi yang terpenting adalah karena kita berkomunitas, ya maka yang kita kedepankan adalah kekompakan, kerjasama. Jadi dimanapun kita tampil, kita tampilkan yang kompak dan saling mendukung satu sama lain. Jadi salah satunya caranya gimana, misalkan ada konser, saling mendukungnya adalah ketika temannya tampil ya ikut nonton sampai selesai, jangan langsung pulang, kecuali memang ada urusan urgent gitu. Gitu,
0: tidak mengapresiasi temannya,
1: mengapresiasi gitu ya. Nah, mengapresiasi temannya selain kekompakan tadi, karena yang dilihat penonton itu yang penting adalah kita tuh kompak gitu, solid. Solid ini kan komunitas, kita solid, bukan yang tampil pribadi sendiri-sendiri, kalian lomba itu bukan. Jadi solid, kekompakan dan apresiasi, saling mendukung satu sama lain. Itu sih buat saya.
0: Oke, dan apa ya, ketika anak tampil itu bukan hanya ketika mereka tampil aja yang menumbuhkan semangat mereka, tapi adanya apresiasi sebetulnya. Ini yang buat mereka lebih semangat sebetulnya.
1: Betul.
0: Penontonnya banyak, yang kasih apresiasi banyak. Ya,
1: merasa dihargai dan diapresiasi, itu mereka terpancing lagi semangatnya untuk melahirkan karya-karya baru.
0: Iya. Dan ketika anak-anak udah tampil gini, ada Mbak yang kecanduan kemudian, Miss, aku mau tampil lagi besok, banyak ya, Mbak?
1: Oh iya, ini kan kebetulan minggu itu ada dua event ya kan, di Semarang Bertalenta. Yang pagi kan di RRI Fest 2026, Terus yang kedua itu di salah satu mall di Semarang, itu di hari yang sama.
0: Hari yang sama?
1: Iya.
0: Anak-anaknya sama juga gak?
1: Ada yang sama juga. Tapi mungkin karena terbentur dengan jadwal UTS mereka di sekolah, karena acaranya juga sore, jadi ya sebagian aja yang ikut.
0: Okay.
1: Tapi tetap semangat mereka, ikut berduanya semangat.
0: Siap. Nah, Mbak, ini talenta-talenta muda kita itu kan banyak sekarang.
1: Nyanyi,
0: nari, atau mungkin pencak silat dan sebagainya.
1: Iya, Mas Titis.
0: Mbak Betty, ini mungkin pesan untuk kemudian orang tua ke adik-adik, dan juga mungkin ini lebih makro lagi ya, pemerintah begitu kan. Gimana sih kemudian biar bakat-bakat anak ini juga termaksimalkan, bukan hanya nuwun sewu ruang pentas mereka hanya dikasih sedikit, tapi gimana caranya bakat-bakat ini bisa tersalurkan lebih maksimal lagi? Gimana Mbak pesan untuk mungkin orang tua, adik-adik dan juga mungkin pemerintah gitu Mbak?
1: Ya, ini sebetulnya banyak pihak yang mesti ini concern ya. Oke, mungkin kalau dari pemerintah memang sudah banyak memberikan ruang-ruang. Tapi memang kadang-kadang tuh terbatas lebih ke apa ya, ini harus temanya begini, ini harus temanya begini. Kemudian durasi yang seperti ini, itu yang kita terbentur ya. Kemudian kalau orang tua sudah pasti mendukung sih anak-anaknya kalau punya bakat ya. Mereka mendukung untuk tampil, untuk dileskan, untuk mereka belajar dan berkembang, itu juga pasti mereka mendukung banget. Ya, jadi ini suatu berkesinambungan ya. Jadi juga harus dari pemerintah juga mendukung, orang tua mendukung, anak-anaknya juga makin semangat. Kalau dari Semarang Bertalenta, terus terang sudah pasti ya untuk mengapresiasi mereka dengan menunjukkan karya-karya lewat panggung yang disediakan oleh Semarang Talenta Concert gitu. Jadi ya membuka ruang lebih banyak lagi. Kalau kita mengandalkan dari mungkin sektor atau dinas mana gitu, kita akan terbentur dengan hal-hal yang mungkin lebih ke apa ya, peraturan atau
0: itu dia, Mbak.
1: Gitu. Jadi kita lebih mandiri aja deh untuk saat ini.
0: Bagaimana caranya itu bisa dibikin lebih luas gitu ya Mbak?
1: Iya, lebih Mbak. Luas dan juga beruntung sekali saya bergabung di Kreator Semarang karena diberikan kesempatan dan selalu diberikan kesempatan untuk kami berkarya di panggung-panggung Kreator Semarang. Gitu.
0: Oke. Meminjam dari istilah teman-teman pariwisata sebetulnya Mbak. Ini kan ada konsep kerjasama Pentahelix gitu ya Mbak ya. Dari komunitas ada, dari pemerintah ada, pelaku bisnis ada, media. Itu kan harusnya itu juga jadi satu gitu Mbak.
1: Iya, itu yang saya maksud.
0: Itu tadi Mbak, jadi solusinya sebetulnya itu tadi apa namanya, memuadai talenta itu tidak bisa hanya tanggung jawab satu dua pihak saja gitu Mbak.
1: Karena kan promo juga penting kan, media penting sekali.
0: Iya, makanya sebisa mungkin bagaimana kerjasama itu bisa terjalin begitu Mbak Betty ya. Oke Mbak Betty, mungkin karena waktu terus berjalan.
1: Oh iya ya.
0: Gak terasa nih.
1: Oh iya ya.
0: Itu lagi Mbak Betty, mungkin sebagai closing statement juga dan juga pesan ke adik-adik mungkin atau ke orang tua atau yang sedang mendengarkan kita untuk gimana mewadahi talenta anak-anak dan juga mungkin ngajak gabung ke Kresem atau ke Semarang Bertalenta, monggo Mbak Betty.
1: Oh iya, untuk gabung di Kresem dulu ya, boleh langsung ke Instagramnya Kreator Semarang. Mungkin yang mau tampil, menampilkan dari seni pertunjukan, ada tari, musik dan sebagainya, fashion show juga boleh kok. Langsung aja DM, nanti paling juga langsung dihubungkan ke saya sebagai tim kreatif. Anda bisa langsung menghubungi Mbak Betty juga boleh, di IG-nya BTMC Official juga boleh gitu. Kemudian di Semarang Bertalenta, kalau mau gabung juga bisa DM langsung ya, di Semarang underscore ya, Bertalenta gitu di IG-nya, DM langsung gitu. Nanti akan dihubungkan ke admin untuk gimana caranya untuk gabung tuh, terus kemudian bakat apa saja yang bisa gitu,
0: diwadahi gitu ya, Mbak, ya?
1: Dan juga saya mau juga pesan ke adik-adik Semarang Bertalenta, tetap semangat dan kalian harus semakin bersinar ya. Harus semakin bersinar, nggak hanya bersinar dalam arti yang sesungguhnya, tapi kami juga punya tagline ya, bahwa Semarang Bertalenta itu bersinergi dalam berkarya.
0: Bersinergi.
1: Karena menyatukan energi-energi ini kan harus banyak talenta ya, dari tari, musik, vokal dan sebagainya, bersinergi, berkolaborasi gitu di panggung hiburan untuk menampilkan karya-karya kalian terus semangat dan bersinar. Terus bersinar. Okay. Semakin bersinar.
0: Semakin bersinar ya, Mbak. Kalau sekarang ibunya semakin menyala gitu.
1: Oh iya, menyala. Kreator semangat juga gitu. Yeah. Menyala.
0: Oke, okay, jadi ketika semua apa ya, Mbak tadi mungkin aspek yang ada di situ menari dan sebagainya bisa ditampilkan bersama-sama, itu kan hasilnya lebih luar biasa lagi. Yeah. Gitu, Mbak Betty. Yeah. Ya. Jadi satu perpaduan penampilan yang waduh luar biasa nanti bakalan.
1: Betul, Mas Titis.
0: Okay.
1: Komplit lah ya.
0: Komplit. Ditunggu Mbak Betty nanti di lain kesempatan, mungkin setelah RR Fest nanti RR ada helatan apa lagi?
1: Iya. Jangan lupa ya, saksikan RR Fest 2026. Okay. Nanti di panggung hiburannya hari Minggu, 6 September.
0: 6 September. Pukul berapa ya? Mulai
1: 8.
0: Jam 6
1: pagi sampai jam 11 siang.
0: Siap. Monggo silakan berbondong-bondong ke RRI Semarang, nanti ada Mbak Betty juga di situ.
1: Iya, okay. Pasti.
0: Mbak Betty, terima kasih rawuhnya di Studio Propater di Semarang.
1: Sama-sama.
0: Sukses selalu untuk Resem, teman-teman Semarang bertalenta, dan janganlah untuk mempersamai adik-adik yang bertalenta ini, Mbak Betty.
1: Terima kasih, Mas Itis. Terima kasih, RRI Propater.
0: Siap. Baik, sahabat budaya, demikian tadi perbincangan saya dengan Mbak Betty dari Semarang bertalenta dan juga kreator Semarang. Harapan kita talenta-talenta muda ini bisa terwadah dengan baik dan mereka bisa menemukan bakat mereka serta bisa tampil dengan baik di depan khalayak, begitu ya. Demikian acara Mangun Projo pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali bersua di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nuwun kalau nuwun sugeng siang ka Mas Bayu pamit dengan perumpat dari Semarang atau nuwun panjenengan tasih midhangetaken giran perumpat dari Semarang nggih. Radi randa sawet tawes nuwun pangapunten awet wonten sekedhik pambang menika nggih kalau wau nang kula tetep sowan wonten ngarsa panjenengan ing acara sambel kemangi siang menika teman-teman campur sari tamtunipun kalau sama taken kagem libur panjenengan sedaya pamirsa tresna monggo ingkang badhe sesarengan kalau rantos lumantar telepon ing 0284316661 ta bisa kan lumantar WhatsApp ing 0811277714 perempat sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau sinten. Sedep tenan.
0: Sedep tenan. Kalau sinten menika.
1: Selamat siang Mas Titi.
0: Selamat siang. Mbak Karyati napa sinten menika?
1: Mbak Dewi.
0: Mbak
1: Dewi.
0: Mbak Dewi.
1: Iya.
0: Oh, ini yang ada di PSB lah. Kok suaranya kok beda toh, Bu?
1: Ah, kok beda. Lah ini naik ke mobil kok. Wah. Suaranya kruk kruk kruk kruk kruk.
0: Tak kira naik genteng.
1: Asem, Mek. Bapak naik genteng.
0: Eh, monggo. Dia monggo
1: aku minta lagu.
0: Eh, napa lagune, Bun?
1: Selendang Kuning.
0: Selendang Kuning.
1: Oke. Okay. Yeah. Lagu ini saya kirimkan buat Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Subofu, Bapak Supri, Bapak Kaput SGG, Bapak Joko KSL, Bapak adikku Bowo lupa. Salamnya semuanya saja Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Siti, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi ya di PSB 6 BNT kendaraan menika nggih. Wah, mulane kok suaranya kok banter nemen. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu Dewi. Tembangipun Selendang Kuning sampun kasamaptaken. Monggo sampingipun perempat sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas Titi.
0: Sugeng siang Pak Abdul Ghafur.
2: Kula wastani mboten siaran, Mas.
0: Oh, siaran to nggih.
2: Tak pikir kaget Mbak Betty wau.
0: Wah,
2: ngampun to. Kula nguping to, Mas.
0: Oh, nguping napa?
2: Kula periku senengane nguping. Bebayani nek ngintip niku malah bebayani. Kula badhe nyuwun tembang, Mas.
0: Tembangipun napa?
2: Judulipun Andum Basuki.
0: Andum Basuki,
2: ya nggih. Okay. Salamipun nunut didik menik wae ya, Mas nggih.
0: Nggih.
2: Niki anu make upan Mas, alise dicetir.
0: Nggih sinten?
2: Lambene dadi mene. Lambene biasa-biasa ning separo. Sing dicari-cari.
0: Lah kok jenengan yo ngerti ngono lho.
2: Lho. Alah kula buka epek-epek kuwi niki ben padha ambek nika Mas nemu jamaah kan niku siji tisu. Nah, niki epek-epek kula kiwa niku nek kula paringi kembang telon tak buka apa sing tak arep. Wasi kanton.
0: Nonton.
2: Wih, kanton kau mohon yang terakhir.
0: Siap.
2: Aman tu sekali pun dekat. Matur pendah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Abdul Ghafur ya. Temangnya pun Andum Basuki. Dipun rantos Mas Bowo sugeng siang.
3: Sugeng siang Mas.
0: Sugeng siang Mas. Nje.
3: Ambil kemangun sedap Mas.
0: Sedap tenan. Nge.
3: Mas. Dinyun lagu.
0: Lagu ini pun apa Mas Bowo?
3: Oh Mbak Dewi kan selendang kuning.
0: Kuning, ge.
3: Mas selendang biru, ge Mas.
0: Selendang biru hamong enak hati, ngata niku.
3: Enak niku Mas.
0: Wah, ge. Ze.
3: Selendang gergaji lo Mas.
0: Wah, sampun, sampun. Ge, salamipun.
3: Napa menika nunut Mbak Dewi kemawon matur sembah nuwun kula wasalamipun lan kagem sedaya kemawon boten wonten ingkang ketinggalan lajeng kagem panjenengan muga selalu sehat selalu banyak rezeki selalu sukses
0: nggih
3: mekaten Mas matur sembah nuwun
0: nggih matur nuwun Mas Bowo sofa mbojo wah kula sebatakan jangkep menika kersane pun saged dipun monitor nggih. Matur nuwun Mas Bowo, monggo sawingipun Mas Bowo ingkang badhe sesarengan malih 0238316661 utawi WhatsAppipun ing 0811 2777914. Nggih, kang sampun sarengan lumantar WhatsApp. Wah, kang sampun lah niki pundirian niki. Wah, dhisik sing kok WhatsApp nggih sampun kula angkal saking WhatsApp rumiyin menika. Ten Bupi.
4: Dalem, Mas.
0: Dalem, Mas. Wah, bajan.
4: Siang.
0: Sugeng siang. Nggih. Jamune godhong napa, Bupi?
4: Ketemu sersat.
0: Sama gojong sersat, suara ketemu, ketemu ses, ketemu pisan terus jadi apa niku?
4: Diopin sehat.
0: Waduh, semangat. Lah, waduh, angge-angge. Ketai pun ngata niku kapan jangan.
4: Semangat, ya.
0: Sekeluarga. Laras.
4: Ang mas yang teseh, kulo paringi.
0: Napa?
4: Merapi merbabu.
0: Merapi merbabu. Wae. Iya,
4: ketan pun adem
0: ae. Nggih, merapi merapi berbabu tengah-tengahipun selo lho niku.
4: Niki puana senengan wong omah.
0: Lah nggih. Ampun ngono lho, ampun njuk es teh lho njenengan.
4: Oh nggih.
0: Heeh, noe ndak masuk angin.
4: Nggih, air putih niku paling angin
0: iso kok. Niku mawon. Es teh kaki kula mawon.
4: Oh, aku pilek
0: lho. Oh, mboten lho, pun nanti pilek kok kula tadi kok.
4: Oh, ngopi ya, alhamdulillah. Sama selalu semangat.
0: Nggih, amin. Nggih, pripun?
4: Salamipun kagem Bu Karyati, Bu Yanti, kekalihipun, lajeng Pak Hastro Jenggirat, lajeng Pak Pak Amang.
0: Nggih.
4: Lajeng sedayanipun mawon, Mas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bupi matur nuwun. Tembangipun merapi merbuabu, nggih, diwarantos. Langsung kemawon menika kula puteraken rumiyin. Wah, menika pun enten nganu menika. Kula nek ya menten pun kancane wis akeh dadi kula rada seneng gitu. Bariki paling dijak ngopi ya. Selendang kuning lajengaken napa niki? Handom Basuki. Semoga.

0: bam bang. Oong.
1: Dara, dara janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris sapa?
1: Pun sak-sake. Keris sing pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petro sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah. Dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah. Nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: Wah, lah dasar wong ora urus.
1: Wes Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wes ta, Kang. Wes.
0: Lah witekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, jan rada sengkel atiku long sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan kuwi ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya lho, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya lho.
1: Jaman saiki, Kang, pancen kudu kritis.
0: Wah.
1: Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tiwas lambemu gambleh. Protes ora nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup Kang Togok.
0: Alah,
1: bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen, sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh. Ra ya genah yen lebay to kuwi.
0: Wes tau disamplok uang lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembung mundaki-daki, mejang meling, dawa-dawa mung arep gomblang-gambleh ke lambeku to kowe.
1: Ora Kang, ora ngono. Kowe mung contoh.
0: Contoh-contoh. Pancen lambeku kuwi gambleh arep ngapa kowe?
1: Aduh, Biyung.
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe
1: iki. Alah.
0: Kowe pengen dadal apa kowe?
1: Ora, Kang, ora. Ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe, Long. Wah, Long, aja mlayu kowe. Mbotang kek.

Sambel kemang nyimak news tenan. Je pamirsa tresna tiga tembang sampun katur nggih. Jalaran netesipun wekdal menika parepaksa kang lumantar telepon kaca kapi rumiyin nggih. Menika kula waosaken ingkang sampun lumantar WhatsApp langkung rumiyin pusari 6 wonten Kampung Pelangi, Perempat Sambel Kemangi sedep tenan. Selamat siang Mas Titis, menika pusari 6 hadir lagi nggih. Mas Titis mau minta lagunya Luntur. Salam kagem Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Toro, Mbak Cucu, Mbak Asih, Penggaron, Mbak Sela Fauzi. Salam buat Mas Titis sehat selalu. Matur nuwun sudah dibacakan. Matur nuwun Bu Sarinem, engga wonten Kampung Pelangi, Pak Basuki. Sambel kemangi pedes tenan. Sugeng siang Pak FX Basuki Tanah Putih Semarang nyuwun lagu Kempling. Salamipun kagem sedaya pandemen acara menika. Nggih, matur nuwun Pak Basuki wonten Tanah Putih menika mbok pilih wekdal tasine kapi nggih Pak Cobi mangke kula padosaken menika Pak Pardiono Kembang Arum rekos lagu Geblek Kulon Progo. Salamipun kangge keluarga PWKPS utawi paguyuban warga Kulon Progo di Semarang, Pak Kabupaten Gigi Pak Mulyono, Mbak Dewi, Tante N, Bu Yanti dua-duanya, Pak Supriyono kali Banteng lan kage Mas Titis. Selamat tugas sampai paripurna. Matur nuwun Pak Pardiono, Pak Kabut SGG Jalan Ngabrak nomornya masih Q nggih. Salamipun kagem Pak Pardiono, Pak Mul Jenggot Putih, Pak Tono Beringin, Pak Misrun, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Yang Heri Wasito. Nggih, matur nuwun Pak Kabut SGG kang sampun kepareng minggah. Nggih, Pak Suwarno, salamipun kagem Bapak Ibu sedaya pandemen sambal kemangi nyuwun lagu sambung tresno. Matur nuwun. Matur nuwun ugi Pak Suwarno kang sampun paring atensi ugi menika nggih. Pak Tono Kampung Telong Gunung Pati sung siang Pak Lurah. Waduh. Pak Lurah nggih to ini ngetoro pengikut TikTokipun kula menika. Sehat sukses mumbul dhuwur amin. Matur nuwun kagem sedaya pendengar Perempat sugeng midhangetaken sinambi wedangan ngopi kagem Pak Lurah ngayahi tugas sampun supen pinarak soto kebun samping Polsek Gunung Pati. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Tono nggih ingkang wonten Gunung Pati. Pak Sabto Kang Nuraya, selamat siang nyuwun lagu Lintang Asmara. Salamipun kagem Bu Titin, Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Panom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, Bu Watingalian, Mbak Ariola, Bu Sarinem, Bu Asri, Bu Titoyo, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Mas Ari Sairi, Bu Eni Sri, Nindito, Pak Joko Esen, dan Bu Tian Tugas. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sabto Kang Ruraya. Ini pamirsa tresna, wekdal tansaya ngangsek menika tasih wonten setunggal pamundutan enggal kemawon katuraken menika wonten Merapi Merbabu katur langkung rumiyin. Lan tembang menika ugi mungkasi pepanggen panjenengan sedaya lan kula ing siang menika lumantar acara sambal kemangi. Lan saparipun menika kula pamit undur diri sampun wonten kadang misel ingkang badhe nerasaken jajibahan ing siang menika. Matur nuwun awit kagem gatosan panjenengan kita pinanggih malih wonten kalih dengan sanesipun wasana sugeng siang. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: Sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Pekalongan mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk melengkapi kelengkapan legalitas usaha sekaligus meningkatkan kapasitas produksi harian. Imbauan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Afshan Arslat Junaid, saat membagikan bantuan peralatan usaha kepada 16 pelaku UMKM dalam acara program pemberdayaan UMKM yang terselenggara pada Kamis 3 September 2026. Adapun program bantuan dan pendampingan ini dilaksanakan guna memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Dalam kegiatan tersebut pula, Wali Kota Aaf menegaskan bahwa pengurusan NIB atau Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi halal bersifat gratis serta akan didampingi penuh oleh petugas dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM agar para UMKM di wilayah Kota Pekalongan makin mudah berkembang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Republik Indonesia, Profesor Abdul Muti, meninjau penerapan pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM di PAUD Terpadu Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, pada Kamis 3 September 2026. Program STEM 5M atau Mudah, Murah, Mengembirakan, Mindful, dan Meaningful yang telah diterapkan di sekitar 40 TK Kabupaten Kudus ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto guna menguatkan literasi sains sejak usia dini serta menyukseskan komitmen wajib belajar 13 tahun. Adapun melalui peninjauan tersebut, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kudus akan melakukan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan pembekalan guru sebelum memperluas implementasi STEM ke jenjang SD dan SMP. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: Masih bersama Perempatan Radio Semarang Kang Mas Bayu sahabat budaya. Selamat siang, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Misal Sabda di Perempatan Radio Semarang hari ini. Kabar baik, kabar sehat untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya di hari ini Jumat 4 September 2026. Jangan lupa bahagia, jangan lupa senyum juga ya, sembari mendengarkan siaran Perempatan Radio Semarang siang hari ini yang akan Misal temani juga dengan cerita-cerita baru, berita-berita baru, info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam perigel sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini kita akan lebih banyak tahu, akan bercerita-cerita juga tentang UMKM gitu ya, terlebihnya di daerah Jawa Tengah khususnya Kota Semarang. Dalam beberapa pekan ke depan ini akan ada MTQ, acara MTQ Nasional 2026 yang sangat amat spesial ya, karena ini acara nasional dan Kota Semarang berkesempatan untuk menjadi tuan rumahnya dari gelaran ini. Dan kali ini kita akan bahas merchandise MTQ 2026 langsung bersama dengan Ibu Erna Setiawati dari Batik Pasha yang sudah tersambung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu juga. Selamat siang Bu Heru.
1: Selamat siang Bas.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini Bu?
1: Alhamdulillah ini hari Jumat, hari yang bahagia. Dan insya Allah membawa berkah.
0: Amin, membawa berkah untuk kita semua juga ya Bu ya. Baik, kita langsung mungkin monggo Bu Heru bisa diceritakan juga bagaimana awal mulanya juga Batik Pasha ini bisa mulai memproduksi rangkaian merchandise dari MTQ Nasional 2026, Ibu monggo.
1: Alhamdulillah Mbak, untuk Batik Pasha yang sekian lama sudah produksi dari 2007 sampai sekarang, yang dulunya hanya buat kain batik tulis, cap dan cap tulis, sekarang sudah merambah sampai buat kayak fashion dan mungkin kerajinan-kerajinan kriya. Alhamdulillah untuk MTQ tahun ini kita Jawa Tengah menjadi tuan rumah, terutama Kota Semarang. Jadi UKM itu diberi kesempatan membuat merchandise-merchandise untuk dipromosikan untuk tamu-tamu Allah buat Jawa Tengah.
0: Baik, memang sudah dipercaya gitu ya Bu ya, dari pihak manakah Ibu yang mempercayakan Batik Pasha untuk membuatkan merchandise-merchandise untuk tamu-tamu yang hadir Ibu?
1: Untuk Batik Pasha memang untuk saat ini kita memang UKM diberi kesempatan Mbak, alhamdulillah dapat tempat di beberapa tempat untuk pemerintah membeli fasilitas ya Mbak, kayak di Kranasda Provinsi, di Kranas Kota dan mungkin tempat-tempat yang lain yang ada di Kota Semarang untuk menyambut tamu-tamu jam tilawah-tilawah untuk Jawa Tengah se-Indonesia ini.
0: Baik Bapak, Ibu, sesuai dengan tema kita juga merchandise MTQ 2026. Nah, ini produk atau cenderamata apa saja yang nantinya bisa dibeli dan juga diberikan kepada tamu-tamu undangan yang hadir dalam MTQ ini, Bu? Terlebihnya kan ini acara besar juga ya, Bu ya. Nah, ini produk atau cenderamatanya seperti apa?
1: Untuk pasar sendiri ya, Mbak, karena kita bukan sebagai panitia ya. Kalau merchandise panitia mungkin ada tersendiri, tapi saya salah satu UKM yang diberi kesempatan untuk promosi

0: yang bisa menjadi cenderamata yang bisa dibeli di Batik Pasya.
1: Baik, jadi banyak ya Bu ya, terbinya tadi ada topi gitu ya, yang karena memang menyesuaikan cuaca juga ya Bu ya, baru panas-panasnya seperti ini. Terus ada tadi shawl, ada juga tas gitu ya Bu ya, yang nantinya bisa dibeli oleh peserta-peserta dari MTQ juga ya Bu ya.
0: Oke, ya.
1: Baik, dan dari Batik Pasya sendiri adakah unsur seni atau mungkin budaya atau simbol-simbol gitu ya Bu ya, yang memang nantinya juga dituangkan dalam desain di setiap motif-motif batik pada merchandise MTQ 2026 buatan Batik Pasya Bu?
0: Untuk Batik Pasya sendiri kita mengusung motif Mbak, motif di panitia itu ada semacam kayak kalau saya lihat tuh kayak teruntum ya, jadi teruntumnya itu ada 7-8 sisi. Kebetulan Batik Pasya punya motif hampir sama dengan panitia. Jadi kita semua ngusung motif teruntum, Mbak. Teruntum khas warna MTQ. Jadi ada hijau kuningnya, ada hijau kuning emas, juga ada coklat-coklatnya. Jadi semua nuansa pakai materi bahan batik.
1: Baik, jadi tetap menyesuaikan juga apa ya dari desain panitia gitu ya Bu ya. Dan kebetulan juga pakai motif teruntum dan warna-warna yang, susah nggak sih Bu cari warna-warna yang mirip-mirip dengan desain MTQ-nya?
0: Sebetulnya alhamdulillah kemudian Batik Pasya sendiri punya koleksi ya Mbak. Jadi alhamdulillah kita bisa produknya tuh semua pakai motif yang sama. Jadi dari kopiah, topi itu motifnya sama semua Mbak. Jadi kita memang buat edisi khusus untuk MTQ ini. Semoga berkenan untuk tamu-tamu tilawah ini bisa merchandise-nya di semua titik. Insya Allah kita akan display Mbak. Jadi
1: baik,
0: kita
1: semua muanya ya.
0: Untuk Kota Semarang tuh luar biasa banyak titik-titik yang bisa untuk tempat penjualan. Semoga Batik Pasya menjadi salah satu oleh-oleh mereka.
1: Baik, baik. Menuju ke berikut-berikutnya nih Bu, apakah juga karena venue-nya Kota Semarang ya Bu ya, lokasinya di Kota Semarang, nah ini selain mempergunakan motif batik teruntum ya, yang memang sudah khas atau memang sudah resmi dari panitia, apakah juga mempergunakan motif-motif khas Semarang gitu Bu, sebagai bentuk pengenalan juga terhadap budaya dan identitas Kota Semarang di setiap merchandise yang Batik Pasya buat?
0: Untuk saat ini karena kita memang buat produk khusus merchandise MTQ, memang saya untuk September ini menyambut tamu-tamu tilawah itu memang khusus motif teruntum. Selain teruntum, kita juga di gerai-gerai kayak di GIK itu yang mungkin paling ramai ya Mbak ya, GIK itu Kota Lama itu ada motif yang lain juga, itu motif-motif ciri khas Kota Semarang. Jadi selain mungkin motif khusus, juga kita akan siapkan motif-motif khas Semarang. Jadi mungkin tasnya ada waraknya, Bermuda, Jalawang Sewu. Jadi mereka biar kenal ya motif batik Semarangan.
1: Baik, tetap mengenal juga apa yang memang sudah menjadi identitas Kota Semarang ya Bu. Ya, niatnya juga seperti itu. Baik, untuk dari bahan baku dan teknik pembuatannya ini seperti apakah? Apakah juga berbeda sedikit dengan yang sudah biasanya Bu Heru buat, ataukah ada dikhususkan tersendiri untuk menjaga kualitas merchandise ini juga tetap eksklusif Ibu?
0: Untuk kualitas merchandise ini memang dari Batik Pasya sendiri memang mengusung motif teruntum warna hijau ya Mbak ya, hijau dari panitia. Itu yang lebih beda, kebanyakan Batik Pasya hanya buat tote bag, tas, kayak topi, tapi ini hanya motifnya aja yang berbeda, tapi ada yang motif produk khusus yaitu buat kayak ikat kepala, dulunya belum pernah, ini kita coba buat kayak kopiah yang untuk menteri itu kita produksi juga. Jadi kita ada tambahan kayak shawl, obi, mungkin tempat tisu agak banyak, mungkin cuaca panas ya kita menyesuaikan keadaan. Juga ada mungkin kita spesial ini ada tempat sepatu Mbak, tempat sepatu tapi motifnya motif teruntum hijau. Dan itu kenapa kita buat kayaknya lebih menarik seandainya ini para santri mesti masuk lokasi itu kadang

0: letakan sendal-sendal sepatunya berjajaran. Jadi kalau ini dimasukin tas dengan desain yang bagus, insya Allah bisa aman. Jadi dia bisa ditenteng, tidak membawa mungkin sepatu itu kotor atau mungkin kurang bersih ya, tapi sudah ada tas khusus untuk tempat sepatu atau sandal.
1: Baik, jadi memang dipikirkan gitu ya Bu ya, hal-hal sedetail dan sekecil apapun. Bahkan tadi baru saja juga Bu Heru sampaikan untuk sandal atau sepatu yang kadang benar-benar tengselengkrah gitu ya Bu ya, istilahnya benar-benar berserakan. Nah, ini dibuatkan juga tempat gitu ya Bu ya, biar nanti setidaknya para peserta ini bisa dengan lebih nyaman, tetap bersih juga gitu ya keadaannya, untuk bisa mengikuti serangkaian acara dari MTQ ya Bu ya berarti.
0: Oh iya, iya.
1: Baik, dan untuk tantangan tersendiri ini adakah untuk mungkin dari segi merancangnya gitu ya, karena mungkin harus menyesuaikan juga dengan motif yang memang ada dari panitia MTQ-nya gitu ya Bu ya, dengan penyesuaian dengan batik pasha ini seperti apakah?
0: Sebetulnya ini alhamdulillah dari panitia itu kasih clue-clue ya Mbak, jadi kayak di logonya itu pakai ini, jadi kalau batik ada ini, jadi memudahkan para UKM yang produksi merchandise mungkin selain saya itu, jadi ada kayak clue-cluenya yang harus dibuat, jadi mereka itu betul-betul datang, jadi betul-betul kayak merchandise. Jadi memang ini motifnya di batik pasar itu memang teruntum ya Mbak. Tapi kita free Mbak, kita ada free, jadi setiap pembelian dapat free pin atau gantungan kunci, jadi itu langsung nempel di produknya.
1: Oke, jadi sudah ada free hadiahnya juga ya Bu ya, untuk semakin menarik pembelinya.
0: Logonya, dari logo Martin ada beberapa logo yang disampaikan dari panitia, jadi memudahkan para UKM untuk mengaplikasi, bisa sempuyung meramaikan MTQ di Semarang ini.
1: Baik, berikutnya untuk tantangan-tantangan lainnya Ibu, adakah mungkin untuk memproduksi khusus untuk MTQ ini?
0: Sebetulnya tantang lainnya sih nggak ada sih Mbak, cuma kita tantangnya untuk saat ini kan kita stoknya nggak terlalu banyak, tapi insya Allah kalau ini kebetulan kita tawarkan secara online juga, kita sebarkan kemana-mana, jadi kita bisa custom. Jadi kayak repeat order, jadi stok yang ada akan bisa ditambah segera karena kita siap tenaga kerjanya.
1: Baik, tapi kalau boleh di spill juga nih Bu, berapa lama sih Bu untuk bisa bikin merchandise-merchandise-nya, mungkin dari proses produksinya gitu ya sampai akhirnya bisa diperjualbelikan itu kira-kira memakan berapa lama waktunya?
0: Alhamdulillah dari terutama dari Dekranasda Provinsi itu sudah ngundang kita untuk berkumpul itu mungkin hampir 2 bulan sebelumnya ya Mbak. Jadi kita masih ada persiapan kira-kira itu kita yang cocok yang mana ya. Yang kira-kira alhamdulillah dari arahan dinas tuh memang disarankan ya memang yang memang banyak dibutuhkan. Nah, kemudian dari Batik Pasha sendiri mengaplikasi dengan bahan yang sudah ada. Ya lumayan Mbak produksinya karena itemnya lumayan banyak, dari kami ada hampir 12 item itu, jadi memang prosesnya kita lumayan stok ya, mungkin produksi awal hanya satu kodi dan mungkin selanjutnya karena juga keterbatasan batiknya yang kita punya, jadi menyiapkan karena batik awalnya kita murni batik satu jenis tapi variannya banyak.
1: Baik, jadi batiknya satu motif, satu jenis, tapi diaplikasikan untuk banyak hal tadi ya Bu ya. Ada topi, ada shell, ada tas gitu ya Bu ya.
0: Dan ini memang lebih spesifik, kebetulan kalau batik pasha kan memang sering mengangkat tema. Jadi tema apa untuk bulan ini, alhamdulillah ini tahun ini Jawa Tengah menjadi tuan rumah. Semoga batik pasha menjadi salah satu bingkisan untuk dibawa pulang ke mereka masing-masing.
1: Baik, semoga bisa menjadi salah satu identitas kenangan juga ya Bu ya, kalau pernah ikut MTQ di kota Semarang gitu. Baik, Bu Heru, kita jeda sebentar ya Bu ya, dan kita dengarkan dulu satu lagu berikut, setelah itu kita lanjut lagi. Dan untuk kamu sebagai sahabat budaya yang mau tanya-tanya, monggo nanti bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital, kita bahas tentang merchandise MTQ 2026.

0: Masih di Prigel Teras UMKM Perempatan Rada Semarang, kita juga masih bahas merchandise MTQ 2026 ya, masih bersama juga dengan Ibu Erna Setiawati atau Bu Heru. Monggo untuk kamu sebagai sahabat budaya mau tanya-tanya langsung ke Bu Heru ya tentang merchandise MTQ 2026, bisa langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Ibu Heru masih tersambung dengan kami nggih?
1: Masih.
0: Oke Ibu, monggo mungkin berikutnya bisa diceritakan Ibu. Dari tadi kita belum tahu berapakah rentang harga atau price-nya ini Bu. Nah mungkin bisa diceritakan juga biar harganya tetap terjangkau oleh semua kalangan pendatang maupun warga lokal. Nah ini berapakah rentang harga dari merchandise MTQ ini supaya nantinya lagi-lagi bisa terjangkau untuk semua orang Ibu?
1: Kita harga termurah itu di ikat rambut Mbak. Ikat rambutnya tidak hanya batik tapi kayak ada pita, ada bunganya, jadi unik. Jadi ikat rambut itu selain buat ikat, mungkin kalau pakai kerudung kan mungkin di dalam ya, ikatnya ini bisa seperti bisa dipakai untuk gelang. Anak-anak muda sekarang ini kayaknya saya lihat tuh, jadi saya memang mempelajari santri itu yang dibutuhkan apa ya. Jadi ini yang termurah itu ada di ikat rambut, itu harga Rp25.000. Ada shawl batik dengan ronce itu Rp50.000. Dan kita ada kayak obi Mbak, kalau santriwati itu kadang kan pakai bajunya agak kombon ya, terusan mungkin warna polos. Kita untuk MTQ ini buat kayak obi ikat pinggang di luar gamis, itu nuansa hijau dan batik teruntum terutama, itu kita buat dengan seri bolak-balik Mbak. Jadi oh, yang hari ini bisa pakai batik, terus besoknya bisa variasi pakai hijau polosnya. Dan itu masuk di topi santai, ada topi pendek bisa untuk cewek cowok. Itu di harga Rp75.000. Ada topi lebar kayak topi pantai itu juga kita buatnya selalu bisa dua model, jadi bisa warna hijau dengan warna batik, jadi bisa bolak-balik. Itu di harga Rp100.000. Dan mungkin yang menarik, panas-panas itu butuh tempat tisu ya Mbak. Kita juga buat tisu batik kombinasi teruntum dengan hijau, itu di harga cuma Rp50.000.
0: Baik. Kita juga ada berikutnya. Apalagi Ibu?
1: Ada tank. Jadi kayak tank ya. Tank itu ada untuk cowok bisa pegang samping, cewek bisa pegang tengah. Kita ada 3 jenis tas tank itu harganya cuma Rp50.000. Jadi itu batik kombinasi Oscar Mbak, jadi dengan bahan plastik Oscar. Insya Allah ini kalau kena hujan nggak akan tembus karena kita udah pakai Oscar, jadi nggak kain murni, jadi batiknya sebagai pelapis. Dan mungkin disuka itu ada tali panjangnya, jadi ada 3 pilihan seri dengan ukuran yang sama. Itu cuma 50.000. Dan macam-macam ikat kepala ya, ikat kepala dari batik itu hanya Rp75.000, itu full batik. Ada yang ikat kepala kombinasi, jadi ada kombinasinya dengan warna hijau. Ada yang kopiah Mbak, yang kopiah ini memang expert, yang untuk tahun ini belum pernah buat, tapi alhamdulillah dengan kain batik dikombinasi warna hijau dan hitam kita produksi terbaru ini, belum pernah buat dan kita coba buat baru. Ini kopiah yang mungkin ala-ala santri itu kayaknya dia cocok nih. Kalau kadang saya lihat santri itu sekarang tidak hanya pakai topi, kalau mereka pakainya kan kayak kopiah-kopiah itu kita mulai buat. Terus ada beberapa tes route untuk tempat mungkin alat sholat juga bisa, ada ukuran kecil dan besar di harga Rp125 sampai Rp150. Ada tas serbaguna Mbak, kita kombinasi Oscar juga, jadi tidak murni batik, tapi kombinasi Oscar itu serbaguna, jadi bisa untuk tempat laptop, mungkin para santri yang butuh tas tenteng ya, tas serbaguna bisa dimasukkan. Yang mungkin ini kita lebih bisa dilihat itu kita buat tas Mika. Mika itu ada tempat tote bag ya, jadi bisa untuk tempat alat sholat, apa bisa kayak transparan, juga kombinasinya itu dari batik juga, semua pakai batik teruntum. Ada tas berguna, yang terakhir ini tas sepatu Mbak. Ini sebelumnya memang kita belum pernah buat, khusus edisi ini kita buat tas sepatu. Jadi kita berharap kalau kita masuk tempat ibadah itu kadang sendalnya ya kayak tercecer, kalau ini ada tempat sepatunya kayaknya lebih cocok dan aman. ini juga multifungsi sih, seandainya ini nggak pakai tempat sepatu, bukan tempat ukurannya sepatu, jadi laptop pun masuk Mbak, tapi lebih tebal kan, ini lebih gede kayak ukuran sepatu.
0: Baik, jadi serbaguna juga ya Bu ya.
1: Ya, jadi ya, titik intinya kita tetap pakai motif teruntum. Jadi motifnya hanya satu, tapi kita variannya ini ada sekitar 12 model Mbak. Jadi saya buat 12 model.
0: Baik, dari 12 model itu didominasi juga dengan motif batik teruntum ya Bu ya, yang memang sudah resmi dari panitia MTQ-nya sendiri juga. Nah, untuk perawatannya nih Bu, kan kadang setelah beli, nah ini penggunaannya kan macam-macam. Ada yang tadi tas serbaguna tiba-tiba dipakai untuk kemana, ke daerah mana gitu ya Bu ya. Berbeda-beda juga penggunaannya. Nah, untuk menjaga bagaimana kualitas pewarnaan kain batiknya ini tetap awet gitu ya Bu ya, dan tidak gampang pudar juga kalau dicuci, seperti apakah Ibu?
1: Untuk motif teruntum ini memang kita tidak pakai handmade Mbak. Jadi memang kita sudah aplikasi ke batik print. Jadi pakai print ya, batiknya print, bukan pakai handmade. Dan untuk kualitas batiknya insya Allah aman Mbak. Jadi untuk warna insya Allah nggak pudar, juga nggak dalam arti biasanya kan kadang handmade kan takut panas, sama juga sih semua kain itu. Tapi ini kualitas warnanya karena memang ini kayak tekstil motif batik desain khusus ya. Jadi kalau biasanya batik pasar itu memang belum pernah sih buat batik printing, karena kita semua pakai handmade, apalagi kita produksi hanya khas Semarang. Cuma MTQ kali ini karena memang ada beberapa clue yang ada dari panitia menjadi ciri khas, kita memang upayakan ini desainnya minimal hampir mirip ya. Karena kita juga nggak dikasih hak cipta desainnya juga, jadi dari kami sendiri juga mengira-ngira inilah sepertinya cocok. Teruntumnya itu ada 8 sudut, kita sudah sesuaikan, dan warnanya juga kita sudah, dan sebelumnya kita juga sudah lapor ke dinas, ini motifnya nggak sama persis Ibu, tapi kita akan menyesuaikan yang jadi cita-cita panitia MTQ untuk Jawa Tengah.
0: Baik, jadi menyesuaikan juga apa yang memang sudah dibuat gitu ya Bu ya. Enggak mirip, enggak plek ketiplek, tapi setidaknya bisa ikut menyesuasanai gitu ya Bu ya, dari gelaran MTQ 2026 nih. Dan terlebihnya juga tadi sudah disampaikan sama Bu Heri juga, banyak sekali merchandise-merchandise-nya ya Bu ya. Dan mungkin yang menjadi unggulan ini yang menurut Bu Heri sendiri bakal ramai dibeli ini yang apa Ibu?
1: Insya Allah sih rame semua Mbak, karena kita sudah survei beberapa santri. Jadi sebelumnya lumayan, dunia digital itu luar biasa. Jadi kita udah tanya-tanya, kira-kira santri yang dibutuhin apa ya. Jadi kita hanya menyesuaikan, bismillah sih, kita berusaha inilah yang dibutuhkan para santri, dengan harga tidak terlalu mahal, dengan kualitas juga enggak sembarangan sih, kita desain khusus. Dan insya Allah para santri akan puas dengan koleksi kita.
0: Baik, nah mungkin selain kesan puas gitu ya dari Bu Heri sendiri dan teman-teman dari Batik Pasha, mungkin pengen dapat impresi atau mungkin apa nggak istilahnya, testimoni seperti apa gitu ya yang memang mau Bu Heri tinggalkan di benak para pembeli nih Bu, terlebihnya saat mereka berhasil membawa pulang merchandise dari buatan Batik Pasha gitu ya, nanti bisa dibawa ke daerah asalnya. Nah ini testimoni seperti apa yang Bu Heru mau, Bu Heru inginkan gitu ya, dari merchandise MTQ 2026?
1: Testimoni yang kita harapkan, jadi dengan produk kami mereka merasa nyaman, karena produk kita kualitasnya lumayan bagus. Jadi walaupun harganya mungkin kita nggak kualitas yang mahal, karena kita memang kita sesuaikan, jadi bisa dijangkau banyak orang. Jadi memang produknya handmade semua, jadi enggak pabrikan. Yang pabrikan itu hanya kita stiker ya. Stikernya itu hanya di logo, logonya kita tempel. Jadi pinginnya motif ini jadi ciri khas oleh-oleh. Seandainya cindera matanya yang logo itu semua kita tempel Mbak. Jadi seandainya, oh kita buat acara lain tuh bisa aja. Tapi kita siapkan semua, jadi untuk logo itu free. MTQ ini ada karena kita betul-betul kadang kan orang beli itu warna ciri khas tema itu bisa dapat. Kenapa kita tidak buat ciri khas kota? Karena kita pengennya kita upayakan panitia Jawa Tengah ini sudah memikirkan beberapa motif yang dia usung. Jadi saya mendukung. Jadi tema motifnya itu bisa terkenang untuk Jawa Tengah, yaitu motifnya teruntum, juga logo-logonya itu akan beda tahun, akan beda sih sepertinya. Jadi makanya itu memang spesial untuk Jawa Tengah.
0: Semoga terkenang juga ya Bu ya, untuk para pembeli, untuk para santri dan santriwati yang nantinya ikut MTQ, bahwa sudah pernah gitu ya berkunjung ke Semarang, ikut MTQ dan membekas juga motif-motif batik teruntum buatan batik Pasha gitu ya Bu ya. Harapannya seperti itu ya.
1: Nah, jadi memang kalau saya buat motif lagi nanti mereka nggak akan terkenang ya Mbak, karena ini panitia udah mengupayakan. Kita dikasih clue-cluenya, jadi insya Allah ini bisa mendukung teman-teman pengrajin biar terkenang. Soalnya sepertinya saya lihat tuh di tiap tahun, di tiap daerah akan ada motif-motif yang berbeda. Untuk Jawa Tengah ini kan mungkin teruntum artinya lebih ke keceramahan sih, mungkin ini yang dipilih. Jadi saya mendukung untuk panitia ini, jadi motif ini jadi kayak terkenal gitu loh. Untuk Jawa Tengah bisa mengenang. Jadi bukan karena saya tidak pakai motif Semarang, enggak, tapi untuk saat ini spesial merchandise MTQ saya akan mendukung. Jadi kesannya itu ada Mbak, kalau hanya oleh-oleh itu, jadi yang ini khusus beli, jadi oleh-oleh tambahannya nanti bisa ke batik Pasha. Kita ada IG Mbak, jadi selain merchandise ini kita juga siapkan beberapa khas-khas kota Semarang, ada kain, ada baju, ada tas-tas lainnya.
0: Baik, semuanya semoga bisa memberikan kenangan tersendiri gitu ya Bu ya. Udah pernah ke Semarang, udah pernah ikut MTQ, dan sudah pernah beli produknya Batik Pasha gitu ya Bu ya. Baik, Bu Heru, kita jeda sebentar lagi juga karena adzan duhur untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat di pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Monggo untuk Kang Mas Bayu, sahabat budaya juga yang berkewajiban untuk sholat Jumat, monggo bisa mulai persiapan, dan kita masih akan lanjut Prikel sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Waktunya sholat Jumat untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راغم تراديسي نوسانتارا. همباران كأجايبان نوسانتارا. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Perigal Teras UMKM Perempat RRI Semarang, juga masih bersama dengan Ibu Erna Setiawati. Kita masih bahas tentang merchandise MTQ 2026. Ibu Heru, aman gak? Masih terhubung dengan baik gak?
4: Aman Mbak.
3: Oke, monggo Ibu. Mungkin dari tadi belum disampaikan juga tempat-tempat manakah nih, karena kan venue MTQ di Kota Semarang macam-macam ya Bu ya, ada yang di universitas, ada yang di sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini untuk merchandise MTQ 2026 khusus buatan batik Pasha, ini nantinya akan diperjualbelikan di mana-mana saja Ibu? Monggo bisa disampaikan.
4: Untuk merchandise batik Pasha, alhamdulillah kesempatan utamanya kita ada di Dikranasda Provinsi Mbak. Karena Dikranasda Provinsi itu salah satu kunjungan mobil tingkat ya Bu, yang untuk kunjungan para wisatawan untuk bisa keliling Kota Semarang tuh jalan-jalan pakai bis tingkatnya Kota Semarang. Jadi salah satunya itu pasti mampir di Dikranasda Provinsi.
3: Baik, jadi ada di sana ya Bu ya, nanti kalau mau beli berarti ada di kantor ya, di Kranasda Jawa Tengah.
4: Ya, yang Jalan Pemuda ya, itu spesial alhamdulillah dari di Kranasda Provinsi memberi ruang. Jadi itu salah satu kunjungan yang resmi untuk wisatawan bisa jalan-jalan gratis nih pakai mobil Kota Semarang bis tingkatnya.
3: Baik, kalau online-nya ada Kak Ibu? Jadi kalau misal nanti ada yang dari luar kota atau mungkin dari luar daerah yang mau beli juga tapi tidak berkunjung ke MTQ Nasional, nah ini seperti apakah adakah online-nya?
4: Ada Mbak, kita ada di Instagram Batik Pasha Semarang, juga sebenarnya kita ada link trik khusus. Jadi kita insya Allah akan tempatkan souvenir-souvenir ini di titik-titik yang memang banyak dikunjungi untuk para tilawah-tilawah calon peserta lomba. Insya Allah kita akan display beberapa titik. Jadi kalau mungkin nggak sempat ke Dikranasda, mungkin bisa ke Simpang Lima atau di Kota Lama atau di tempat-tempat lainnya, bisa di Balai Kota Semarang. Insya Allah ini mulai distribusi, insya Allah bisa selain mungkin bisa lihat produk langsung. Jika memang produknya terbatas ya Mbak, nggak banyak, tapi bisa custom pesan.
3: Baik, jadi bisa custom juga dan bisa online juga. Monggo nanti bisa ke Instagramnya Batik Pasha, ngoten ya Bu ya?
4: Ya, betul.
3: Baik, Bu Heru nggak kerasa juga waktunya juga sudah menuju pukul 12, artinya juga harus kita sudahi dulu juga. Mungkin penutup Ibu, monggo bisa disampaikan pesan-pesan dan harapan dari Bu Heru sendiri untuk merchandise MTQ 2026, monggo.
4: Terima kasih Mbak waktunya. Selamat datang para peserta lomba untuk di tingkat Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang, bisa kenal batik Pasha dengan mengusung tema motif teruntum. Sebenarnya teruntum itu untuk orang batik ya Mbak. Sebenarnya itu motifnya itu kayak gunung-gunungan Mbak, gunung-gunungan segi delapan dipadu. Jawa Tengahnya ada, dan itu sepertinya gunungan-gunungan itu menjadi ciri khas Jawa Tengah dan Kota Semarang, karena di dalamnya itu ternyata rumit juga, karena Batik Pasha sendiri aplikasinya dan ini untuk teruntum ini bisa mewakili Jawa Tengah, terutama koleksi Batik Pasha untuk MTQ kali ini.
3: Baik, semoga laris manis ya Bu ya nanti ya, dan semoga gelaran MTQ Nasional 2026 di Kota Semarang ini bisa berjalan dengan lancar, sukses juga, dan yang pasti bisa membantu meningkatkan ekonomi dan UMKM di seluruh Kota Semarang termasuk Batik Pasha ya Bu ya.
4: Amin, amin.
3: Baik.
4: Ya, semoga lancar, dan semua guys, terutama Batik Pasar dan teman-teman UKM lain juga bisa kebagian rezeki ini Mbak, buat Martendes. Ciri khas kota atau aplikasinya kan banyak, teman-teman tuh idenya luar biasa. Alhamdulillah kita saling bersinergi dan bersaing sehat, mempunyai ciri khas masing-masing UKM.
3: Amin pokoknya Bu ya, sehat-sehat terus. Terima kasih sudah menceritakan juga tentang merchandise MTQ 2026. Sehat-sehat terus, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya.
4: Ya, terima kasih Mbak Cantik.
3: Siap, terima kasih Bu Heru. Dan demikian Kang Mas Bayu Sahabat Budaya Perigel edisi hari ini ya, di hari Jumat 4 September 2026. Semoga menginspirasi dan monggo untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya nanti mau beli juga merchandise MTQ 2026 punyanya Batik Pasha ya, khusus dari Bu Heru tadi. Monggo, tadi sudah disampaikan banyak. Dan terus bersama Pro 4 RRI Semarang. Terima kasih, selamat siang.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa, Ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa, Ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong, Porakwe.
1: Baik, Ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.
2: Termonitor, Ketua. Anggota mau lapor, Ketua.
3: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
4: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tasih sebulan malih, Pak.
3: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
4: Pak, nang di HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
6: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
7: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Pemerintah Kota atau PMKOT Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud menggelar Gebyar Prasiaga Gembira tahun 2026 di Kerui Sanggeni pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan edukatif bagi anak usia dini ini diadakan dengan mengikutsertakan 1.000 peserta dari 189 satuan PAUD se-Kota Tegal. Bunda PAUD Tegal, Gadis Sepi Febriana Dedion bersama Kepala Disdikbud Kota Tegal Dewi Umaroh menerangkan bahwa agenda ini difokuskan untuk mengasah karakter, kemandirian, dan sosialisasi anak melalui pelestarian permainan tradisional guna mengurangi kecanduan penggunaan gawai pada anak sejak dini. Melalui ajang ini pula, para peserta diajak berinteraksi aktif dengan kawan sebaya dalam suasana yang gembira, sekaligus memupuk kebersamaan serta kepedulian sosial anak.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Surakarta melalui Dinas Sosial membagikan bantuan sosial serta memberikan apresiasi kepada 627 keluarga penerima manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH, yang secara mandiri menyatakan lulus atau graduasi di Pendopo Gede Balai Kota Surakarta pada Kamis 3 September 2026. Program pelayanan sosial ini diadakan guna mengentaskan kemiskinan serta mendorong kemandirian ekonomi warga. Adapun dalam kegiatan ini pula, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyerahkan apresiasi berupa perangkat kompor gas penunjang usaha, alat bantu disabilitas bagi warga yang kurang mampu, hingga hibah bantuan bagi 21 lembaga kesejahteraan sosial atau LKS. Sebagai langkah keberlanjutan pula, Pemkot Surakarta turut menyediakan fasilitas pemanfaatan kios pasar daerah bebas retribusi selama 6 bulan bagi mantan KPM PKH yang memiliki usaha mandiri. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayi Pamirsa Sutresno yang siap menikah wonten ing giaran Pro 4 RRI Semarang, semoga sami ngelaras, sami midhangetaken dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian Junaiti dalam para kanca kanthi irah-irahan Junaiti dadi ketoprak. Semoga

0: Jaluk ngulang terus kudu mikir.
1: Tak maksud aku ngetes dalang kuwi sing mari kowe beleken ngono lho.
2: Oh, dadi kan ana jurusane bab moto
1: to. Oh iya, saiki Adipati.
2: Patih.
1: Wes, dalange kon biji. Iya, nek aku dadi Adipati.
2: Nek salah tak bener. Nek aku kleru dikandani.
0: Heeh, iya, tak kandani.
1: Wes, ya. Aku dikeprai ra.
0: Iya, tak keprane.
1: Iya.

0: Gembira ati ningsun Kakang Patih sawise aku iso nahan Kiai Pleret.
1: Dados Kiai Pleret ku dalem niku wonten ing tahanan ngeten.
0: Ora tegese iki wis kecekel awake dhewe bakal jaya ing Pesuruan. Ombo ya Kakang Patih.
1: Mangke menawi sembret kados pundi.
0: Kakang Patih kuwi kudu seneng. Bojomu bakal tak paringi ganjaran Kakang Patih.
1: Garwa kula.
0: Hooh, kowe bakal tak paringi ganjaran bajing celuring engko ditimbali kei ganjaran.
1: Kula
0: bojomu tak paringi ganjaran liontin sing gedhe, liontin sapi ya.
1: Ontong-ontong menika to.
0: Mbok menawa sesuk kowe ra dadi patih iso bakul guling.
1: Lajeng kula,
0: kowe tak paringi majur ini tak paringi ganjaran
1: sak. Pun sanget menapa menika?
0: Mripatmu tak ganti inten ya.
1: Malah ra weruh.
0: Iya Kakang.
1: Matur nuwun sanget.
0: Seneng banget ya.
1: Inggih.
0: Lho iki sapa ana putri teko iki?
1: Lho, pundi?
0: Aku ngombe bojo tadi ana putri teko iki.

0: Kenapa sih?
1: Inggih kula Kanjeng. Panjenengane kados pundi to kok malah
0: uculono Kenwarsi.
1: Kenapa?
2: Kanjeng Adipati, apa kula mireng saking Jawa mena deg-degan.
0: Piye to?
2: Ingkang dipunuculi menapanipun ya?
0: Sandale sebab mlebu kraton.
2: Mena kula kinten diculi. Diculi.
1: Boten mangertos tata caranipun nek wonten sak lebetipun kraton no ngaten
0: menika. Mula kowe tak kandhani cara-carane. Aku Adipati Berbudi Bawalaksana sugih bondo donya kali barang duwe aku. Manut yo. Si.
1: Boten kok lajeng si anggenipun ngendika.
0: Arep wong desa nanging kowe nganggo rok. Ha tate?
2: Inji.
0: Bakal entuk jodoh aku. Aku wis mbekur banget.
2: Dipun lajengaken
0: catetane lali kakang Pak.
2: Kula contone menapa?

Abang Pak Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun sumber daya manusia dan memutus rantai ketidakberuntungan keluarga. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Nasrudin Joko Suryono menyebut Hanjaba diikuti 1.640 anak terbanyak sepanjang penyelenggaraan kegiatan. Hal tersebut disampaikan saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Literasi Hari Anak Jakarta Membaca di Jakarta Kamis kemarin. Ia menilai Hanjaba menjadi ruang kreativitas yang mendorong anak berani tampil dan menyampaikan gagasan sebagai gambaran potensi SDM Jakarta di masa depan. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta pemerintah pusat memperkuat perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia juga mendorong percepatan penetapan hutan adat agar masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini dari Perempat Network ya. Perempat Jakarta, dan hari ini kita kebagian ngobrol dengan teman-teman dari Perempat Sungai Liat ya. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perempat Sungai Liat ya. Informasinya sih Bang Wandasona, tapi beda ternyata, bukan Bang Wandasona. Ya udah, kita kenalan aja deh sama sahabat di sana. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Kemana Bang Wandasonanya?
3: Kemana ya?
2: Dinas ya.
3: Siap-siap liburan kayaknya ya. Gitu.
2: Lagi cutai. Siap.
3: Ada kok.
2: Ada ya, siap. Nah, Kak, hari ini kita mau bahas apa sih di siaran berjaringan kita nih Kak?
3: Ya, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang mengenalkan Bangka Belitung melalui tradisi, melalui tulisan dan juga sastra nih Bang Jo, dan juga sahabat budaya.
2: Iya, selain keindahan alamnya, kita juga harus kenalin budayanya mulai dari tulisan dan juga sastra ya Kak ya.
3: Benar.
2: Dan narasumbernya hari ini hadir atau via online nih?
3: Ini hadir langsung.
2: Ya, nanti bisa dilihat
3: langsung,
2: bisa dilihat langsung ya di Radio Visual RRI Net nih, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net ya. Dan sudah hadir ya di sana dengan siapa ini Kak nih?
3: Ya, ini satu kebanggaan untuk kita juga nih. Ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
2: Oh, RRI mana?
3: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, RRI persiapan masih gitu.
2: Waduh, mantep.
3: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
2: Iya, assalamualaikum, selamat siang Bapak Yan.
4: Halo Bang Jo.
2: Iya, apa sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Siap deh.
3: Bugar kali ya, kelihatan banget nih bugar ya Bang Jo.
2: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya sampai sekarang, widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
3: Banget.
2: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih ya, biar di apa juga mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa nih Kak?
3: Oke, boleh bergabung bersama Perempat Sungai Liat di 0812-1314-1039 nih Bang Jo.
2: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya Bang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-1124-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Yan juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Perempat Sungai Liat hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang

0: kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus.
1: Wow.
0: Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah.
1: Gitu. Serabutan.
0: Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
1: Oke, luar biasa ya pengalamannya, dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
0: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
1: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya, melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih ya. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih, kalau versi Pak Ian gitu.
0: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
1: Yeah.
0: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
1: Secara
0: tetapi
1: visual gitu ya.
0: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya, kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus, tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai, ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan, atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut, ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai, dulu Hakok namanya, tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah, itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Kira-kira begitu.
1: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya.
0: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu. Apa pahit manisnya dan segala macam.
1: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
0: Itulah kekuatan tulisan dan sastra.
1: Kalau secara selintas lihat, mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
0: Biasa saja atau indah gitu.
1: Indah,
0: tapi dibalik
1: keren.
0: Itu apa?
1: Iya, ada apa dibalik itu semua. Nah, itulah
0: betul.
1: Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan sebagai macamnya gitu ya. Nah, Bangka Belitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Ian ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
0: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan, bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya. Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya. Sangat terbatas, padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuknya

0: nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan, masa kan? Depan. Jadi apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali, kan? Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
1: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul, sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Ian ya. Mungkin betul, ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
0: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
1: Masih banyak gitu nikmati ya. Setidaknya gitu untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
0: Iya, itu tadi ya. Yang pertama saya kira merekam ya, menyimpan itu, mendokumentasikan ya, untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu. Apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan, dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
1: Oke, kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang apalagi nah zaman sekarang dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
0: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah, dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi, ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa bangkanya lebih ngerasuk, ya. Lebih ngerasuk itu lebih lebih menjiwai, lebih gampang diingat, ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir, kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya. Gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara langsung. Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu, keingintahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan. Nah, itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya. Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas, begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah atau seperti cabai atau merahnya merah marun, pink ya, atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi terbangun, gitu
0: betul,
1: ya.
0: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat ya, dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas ya. Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya, tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu di. Aduh.
1: Di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Nah. Bagaimana ceritanya? Ya?
2: Iya. Tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya langsung di bisa di line telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Bedaya.
2: Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Ian ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi, pemirsa RNet dan juga pengap Perompat barengan Ayu Joritia di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta dan Perompat Sungaliat, dan masih ada Kak Ega dan juga Pak Ian di Perompat Sungaliat. Kak Ega.
2: Lagi Bang Ju.
1: Tadi saya udah nanya ke saudara saya di Manggar namanya, itu jauh enggak sih di sana?
2: Di Belitung berarti ya.
1: Oh, di Belitung ya.
2: Belitung Timur.
1: Gitu katanya di Manggar.
2: Dulu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Ian ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya, Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
2: Belum nih,
1: belum.
2: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sana juga nih Bang Jo.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Boleh, ini kita angkat dari Jakarta dulu ya, Kak Ega ya.
2: Oke, silakan. Okay.
1: Halo, Perompat, Assalamualaikum. Halo, Perompat, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
3: Sudah
1: ada ya, silakan Ca, udah ada ya. Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
3: Halo Mbak Ega, apa kabar?
2: Halo Kak Ica, kabar baik?
3: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget
2: ya. Kak. Alhamdulillah ya.
3: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
2: Boleh ya bergabung sekarang kalau
3: nanti
2: gitu.
3: Nanti lah kapan-kapan. Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Dan Ica juga baru nyampe nih. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
3: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
3: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
3: Makasih
1: Ica.
3: Makasih Bang Jojo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke.
2: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: ya.
1: Wabarakatuh. Iya Ica, grogi nih penelpon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
2: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat penelpon lagi?
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya biar di double ya, deh.
2: Oke. Okay. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, Perompat, selamat siang.
4: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Edo Bandar Lampung.
2: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
4: Sehat. Ayu gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Edo.
4: Ya, Jakarta dulu Bang Jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo. Silakan, Bang Edo.
2: Ya pun.
1: Iya, ya pun.
4: Assalamualaikum Pak Ian.
5: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
5: Iya, iya.
4: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
5: Oke. Okay.
4: Nah, begitu okay. Aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Edo.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
2: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
5: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
5: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan founding fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang founding fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
2: Pantai Hako, ya.
5: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno, Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi hotel Parai Beach Resort, oh, gitu, iya, ya. Di situ indah sekali, Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu, supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu, ya. Kemudian apa namanya, yang Ica, saya kira dari Jakarta, tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa, sangat kompleks, karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape, ya, ngape, siapa gitu, ya, lebih mendekati bahasa dari Johor, karena pernah ada apa, keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano, gitu, ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka. Jadi bahasanya pakai ngape, gitu, ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia. Di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
2: Kain tenun.
5: Gitu. Kain tenun cual.
2: Cual. Jadi
5: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga, dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu, kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah. Maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi, coba direplikasi, karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra, ya, gitu, ya. Dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya, karena alat tenunnya alat tenun non mesin. Gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga,
2: iya, ada.
5: Atau iya, atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran, ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita 3 abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung itu dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya enggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
2: Tongin fangin jicong.
5: Tongin fangin jicong. Ada ahok.
1: Oh iya,
5: misalnya gitu ya.
1: Siap ya.
2: Sudah, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak Gaya dan juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Dan ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
5: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis. Dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu kalau saya tidak salah dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu
2: ya.
5: Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Lee Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu di antaranya berjulur Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema sangat luas.
2: Luas sekali ya.
5: Luas sekali.
2: Tak terbatas bahkan.
5: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya, mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunday Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi, misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah, ya. Jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya? Ya,
5: sangat
1: ya,
5: luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana, Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
2: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih, Sepredi ya, sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya, untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya.
1: Betul.
2: Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini, Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya.
1: Iya,
2: dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
2: Ya.
1: Betul.
2: Oke, kita coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat Senggara atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
2: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
2: Oke, kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh, silakan.
2: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo. Oh, sudah terputus mungkin.
2: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya, makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya, dari Pak Yan tadi ya, Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih, Kak Ega nih.
2: Oke, perempat, selamat
6: Halo. Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu, karena waktu sudah mepet. Iya, silakan Cegu, boleh.
6: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Adik ya. Saya narasumbernya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, benar Cegu, benar.
6: Katanya Megawandi. Temanya mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti
1: kita ya. Boleh langsung ke pertanyaan saya, Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
6: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya depan yang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan dia cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
6: Tiga, terima kasih banyak Bang.
1: Terima kasih Cegu Ria.
6: Bye-bye.
1: Iya.
2: Bye-bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya, Kak Ega ya.
2: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
5: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi. Waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi. Kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung. Nah, kalau kita lihat perkembangan musik dan juga kebudayaan di Bangka Belitung makin kesini tuh makin bagus, terutama sejak jadi provinsi sendiri ya tahun 2000. Kemudian tadi ditanyakan bagaimana peran kelembagaan. Nah, di Bangka Belitung tuh ada sekarang ada dua lembaga yang baru, satu Badan Pengembangan Kebudayaan atau BPK, itu baru tempatnya di Belitung, di Museum Maritim Belitung. Satu lagi itu adalah Lembaga Bahasa, Badan Bahasa, Kantor Bahasa di Pangkal Pinang. Nah, dua lembaga pusat ini yang sekarang juga sedang sangat getol mendorong kemajuan kebudayaan di Bangka Belitung. Satu melalui kegiatan kebudayaan yang sifatnya fisik, satu lagi ke bahasa. Lalu di setiap kabupaten kota juga punya kantor kebudayaan atau dinas kebudayaan dan pariwisata biasanya. yang juga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi kami bersinergi di Bangkal Belitung untuk mencoba pertama merekam, melestarikan dan juga mendalami serta insya Allah bisa mendelivery kepada generasi berikutnya tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bangkal Belitung baik lisan maupun tulisan.
2: Baik, siap. Itu dia jawaban Cik Guria ya.
1: Siap deh ya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi makin tahu nih ya, ternyata bisa dari novel atau cerita-cerita kita tak lebih tahu mendalam tentang kota ataupun daerah ya, yang kita baca tadi ya Kak Ega ya, dan mungkin tempat tinggal kita sekarang ini tadi Bangka Belitung dan juga di Jakarta ataupun daerah-daerah lain ya Kak Ega yang ada di Indonesia, yang pasti nyimpen sejarah-sejarah lebih mendalam lagi. Dan juga tadi saya baru tahu loh, kalau nggak diceritain Pak Ian tuh Kak Ega, ternyata Pak Soekarno pernah ke sana, di sana gitu.
2: Iya.
1: Yang kita tahu cuma direngas dengklok doang.
2: Yeay, ini banyak juga sejarahnya Bang Jo.
1: Nah itu dia, makanya jangan lupa dengerin terus ya siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network nih, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Gitu, kita promosin terus ya. Mentang-mentang kita mau ulang tahun ntar lagi ya Kak Ega ya.
5: Minggu depan ulang tahun.
1: Iya, tanggal 11 Hari Radio Indonesia. Pokoknya semuanya kita merayakan Hari Radio ya. Pak Ian, terima kasih nih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Kak Ega pertemuan kita di hari ini. Jadi kita makin tahu lagi cerita-cerita di Bangka Belitung khususnya. Jadi kita ini juga membangkitkan semangat buat kita, ya jangan malas baca ya. Untuk kita baca-baca lagi gitu ya, biar tahu sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu.
2: Akan menulis juga Bang Jo, jangan lupa.
1: Bisa juga latihan dikit-dikit journaling atau apalah ya. Kak Ega, terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pak Ian, sehat-sehat juga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perompat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI Net, dan kita bakal balik lagi ke terestrial Perompat FM Suara Budaya Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta atau di channel RRI Jakarta di RRI Digital. Jadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kendal menanggulangi ancaman banjir dengan mengadakan pengerukan Sungai Aci Kaliwungu yang dimulai pada awal September 2026. Langkah pemeliharaan serta normalisasi sungai ini diadakan oleh Pemkab Kendal menggunakan dana APBD 2026 sebagai respon atas keluhan warga yang kerap terdampak luapan air setiap musim hujan. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari menyampaikan pula bahwa pemeliharaan alur sungai akan difokuskan pada tiga ruas prioritas, meliputi wilayah Kaliwungu sepanjang 900 meter, dilanjutkan ke kawasan Brangseng sepanjang 3,1 km hingga jalur Cepiring Pantura sepanjang 1,5 km yang seluruhnya diharapkan dapat membantu meminimalisir risiko banjir di pemukiman. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Surakarta menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung mulai hari Kamis 30 September 2026. Langkah darurat ini ditempuh oleh Pemkot Surakarta pasca rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda guna mempercepat pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menjelaskan pula bahwa strategi penanganan kebakaran akan difokuskan lewat jalur udara, jalur darat serta udara, termasuk bantuan waterbombing dari Polda Jawa Tengah dan armada high pressure damkar se-Jawa Tengah. Selain fokus menundukkan titik api di tumpukan sawah, sampah, Pemkot Surakarta juga turut menyiapkan lokasi evakuasi, dapur umum, pembagian masker bagi warga terdampak, serta skema pembatasan pengiriman sampah ke TPA. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sugeng Nasmi Pemirsa Sutrasna, pamit dengan Perempat RRI Semarang. Sugeng siang, sugeng pepanggian malih kalian Perempat RRI Semarang. Tase sesarengan ugi kalian kula nggih, misal sabda wonten ing giaran dinten Jumat samangika mugi-mugi sedaya panjenengan tansah sehat, tansah semangat ugi anggenipun nindakaken maneka aktivitas utawi nembe siaran si nembe sare nggih, nembe siaran mah kula. Nambi istirahat siang ngaten nggih sinambi menapa kemawon ngaten nggih wonten ing dinten menika mugi-mugi ugi tansah bungah, tansah bahagia, ampun supe senyum ngaten nggih. Senyum menika kewajiban, kedah dipun tindakaken nggih, wajib, hukumnya wajib ngaten mbok menawi. Lan sesarengan malih kalian Perempat RRI Semarang, sabibaripun kula wau sampun sami panjenengan pidhangetaken nggih suara budaya Nusantara antawisipun RRI Jakarta kalian RRI Sungai Liat kula wau. Engkang topikipun mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra ngaten nggih Mbak menawi saged dados tambahan edukasi, tambahan ilmu ugi Mbak bilih saged tambah pinter ngaten nggih anggenipun belajar bab tulisan dan sastra. Nah, kalau aku ugi datang Bangka Belitung ngaten nggih jalan-jalan datang Bangka Belitung lan sak menika semoga balik malih nggih sampun pulang kampung dateng RRI Semarang. Semoga sak menika ngantos mangke dungkap tabuh 3 sami nglaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi anggitane pun suwargi kinarto sabda. Miwiti utawi merwakani kalau wau sampun kaaturaken lelagon Mas Mas Mas ngaten nggih Mbak menawi ugi judulipun Ojo Dipleroi laras pulau padat 6 dipunaturaken kalian karawitan candang raos lajeng ipun sumangga midhangetaken kene-kene sanesipun sak cekawipun sak paripurane mangke ugi menika wonten lagon Jonjang Banyuwangen laras Slendro Padat Sanga ingkang badhe dipunajengaken kalian Bowo Gambuh ketampen lelagon Ayung Guyu laras Pelok Padat 6 sedaya dipunaturaken kalian karawitan candang raos mugi-mugi sedaya ingkang badhe kaaturaken menika saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami wonten ing siang menika saha saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi. Semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: critane Togek kelawan Bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur, tapi ya gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamat dan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekaren Rembaka. Dan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembug apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang.
1: Yeah.
2: Ngene.
1: Arep apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Kowe butuh apamu? Aja alasan meneh lho kowe. Aja alasan meneh,
2: Kang. Tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lho. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Hah?
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono wae
2: ya,
1: weh,
2: Kang. Dadah.
1: Kosek. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh, alah, gagal

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpuske Kabupaten Batang menyelenggarakan bimbingan teknis atau BIMTEK Lomba Wartawan Cilik Tingkat Kabupaten Batang di Aula Bupati Batang pada Kamis 3 September 2026. Pelatihan jurnalistik bagi siswa SMP MTS dan SMA SMK MA ini diadakan oleh Disperpuske Batang dengan harapan dapat menjadi sarana pemicu meningkatnya literasi, daya kritis, dan keterampilan nulis generasi muda. Kepala Disperpuske Batang, Budiono, menjelaskan bahwa dalam pembekalan yang menghadirkan budayawan dan jurnalis profesional ini, materi yang disampaikan kepada para peserta meliputi pemahaman teknik wawancara, penulisan berita, dan etika jurnalistik sebelum nantinya peserta terjun langsung dalam ajang perlombaan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kelaten melalui Dinas Perumahan, Rakyat, dan Kawasan Pemukiman atau Disperakim menggelar Kelaten Property and Living Expo 2026 di Gedung Sunan Pandanaran Kelaten pada Selasa hingga Kamis 1 hingga 3 September 2026 kemarin. Pameran properti dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional 2026 ini dibuka langsung oleh Bupati Kendal, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, serta dilaporkan oleh Kepala Disperakim Klaten Pramono Agus Wijanarko guna mempertemukan masyarakat, aparatur sipil negara atau ASN, pengembang perumahan, dan lembaga perbankan. Melalui ajang penawaran hunian ini, Pemkab Klaten mendorong penyediaan rumah layak, terjangkau, dan berkepastian hukum sekaligus menggerakkan investasi serta pertumbuhan ekonomi real di wilayah Kabupaten Klaten. Demikian Sami Salah Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda. Hai.

Nyamleng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 08112777914. Pro dangdut semakin asik. Cuma

0: Halo, halo, halo, halo. Perodang Det, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Wei, sahabat budaya semuanya. Sehat-sehat, terus semangat dan makin setia mendengarkan Pro 4 RRI Semarang nggih. Dan seperti biasanya di pukul 3 ini sampai pukul 5 sore kita akan ngapain? Nah, dangdutan ya. Monggo langsung 0811-2777-914, 0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Monggo langsung saja di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa nggih, atau mau kirim-kirim salam ke siapa-siapa saja. Monggo, misal tunggu atensi panjenengan. Yang juara satu, halo halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin asik Mbak Michelle yang cantik.
0: Take
1: happy. Mbak Dewi, tolong puterin lagu judulnya Bojo Biduan. Jadi Adela, ada enggak?
0: Ada Bojo Biduan, ada. Tapi versi Esa Risti menikah?
1: Enggak ada, enggak apa-apa. Okay. Mbak Michelle, salamnya buat Bapak Abdul Ghafur, Bapak Wahyu Suparto, Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, Adik Kubowo, terus Bapak Sastro Singgirat, terus Bapak Joko KSM, ibu-ibu semuanya saja, bapak-bapak, selamat sore, selamat beraktivitas, salam sejahtera. Buat Mbak Misa, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan sayang. Terima kasih Mbak Misa yang
0: terima kasih. Oke, oke, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun ibu. Pokoknya sehat-sehat nggih, dan belakangnya monggo. Halo halo Pro Dangdut.
2: Semakin sore semakin asik. Wah, okay. Nomor loro pinter.
0: Nggih, juara 2.
2: Sapu tangan iki. Salamnya buat yang baru turun Ibu Dewi, juga Pak Di Sastro Kaget yang punya Jenggirat, Pak Sugeng BT, Pak Kabut SGG, Mr. Oi, Pak Bukhari, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Tante N, Mbak Karyati, juga ada Bunda Ino, Pak Ngatman, gak lupa. Lagunya Mbak Misal.
0: Monggo lagu apa?
2: Sungguh-sungguh paling senang punya guru cantik. Apa kiranya Mbak Misal?
0: Napa niku nggih situ?
2: Mas Mulyadi, guruku yang cantik.
0: Oh, nggih.
2: Salam untuk semuanya. Lagunya tak tunggu Mbak Misal. Sudah ada yang kerantik-kerantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dari pesan WhatsApp juga misal sapa dulu-dulu ya. Menikah sudah banyak sekali, bahkan aduh kok sampun belasan-belasan menikah misal membacakannya pripun nggih. Ada Ibu Sarinem lagunipun Sembilu nggih. Salamnya Bu Yana, Bu Tara, Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Mbak Juju, Mbak Asih Penggaran, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sapto, Pak Kabut SGG, Lekun, Pak Ngatman. Salam buat semuanya saja. Terima kasih. Shalom. Ada Bu Hasri juga lagu nipun Pantun Cinta nggih. Salam buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Singgirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Arti, Bu Sarinem, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Anis, Bu Min Kaswanto, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro. Salam kenal dan semua pamidangat semakin asik, semoga selalu diberikan kesehatan. Lagi ada Pak Hirnomo Kangkung Kendal, lagu nipun Hello Dangdut, Rita Sugiarto. Salam buat panjenengan semangat bertugas. Salam juga Pak Harno Pajak Tegal, Pak Mohanyep dan Burunggut, Bu Nurjana, juga Mbok Parmi, dua-duanya yang cantik sedunia. Weis. Ada Pak Amin Meranggen juga menikah lagunya Sebuah Nama ya. Nanti pulang hati-hati juga untuk semua penggemar dimanapun berada, semoga sehat walafiat. Matur nuwun. Ada Mas Hasan juga lagunya Roma Irama judulnya Masya Allah. Ngatain ya, salam buat semuanya saja. Terima kasih. Kita langsung ke lagu dulu. Masih misal tunggu atensi dari panjenengan. Semoga ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Tadi hampir nabrak anak kecil loh itu loh.
1: Aduh, maaf ya, tahu, mas. Saya buru-buru.
0: Ini kampung, mas. Banyak anak bermain. Orang tua jalan kaki. Tuh, lihat. Ayam juga lewat juga, toh. Ngebut sedikit aja bisa bahaya.
1: Iya, Bu, iya. Aduh. Saya nggak mikir tadi. Kedepannya saya akan pelan-pelan, Bu.
0: Berkendara di perkampungan bukan soal cepat sampai, tapi soal selamat semua. Pelan, tapi selamat, mas.

0: Kita lanjut, lanjut lagi, monggo monggo. Halo, halo, halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Semakin sore, semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Oke, Mbak Nisa.
0: Selamat sore.
1: Aku dikasih lagu Sebuah Janji.
0: Sebuah Janji, menikah
1: dari Evita Mala, Mbak.
0: Evita Mala, oke, oke.
1: Iya. Salamnya untuk Bapak Ibu, semua pendengar Perempat dimanapun berada, yang sudah menyenggol aku, makasih, ini senggol balik untuk semuanya aja. Spesial buat Mbak Michelle, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat jaga kesehatan ya Mbak Michelle.
0: Oke.
1: Semoga diantar rezekinya sukses selalu.
0: Amin.
1: Tak tunggu lagunya, makasih.
0: Siap.
1: Tuhan berkati.
0: Kasih.
1: Shalom.
0: Shalom, terima kasih. Belakang Tante An, monggo. Halo, halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Mbak Michelle.
0: Waalaikumsalam, Bapak. Monggo.
2: Lagu, Mbak Michelle.
0: Monggo, lagu menapa?
2: Dendam Roma Irama.
0: Dendam Roma Irama. Oke, oke.
2: Wow, Kang, nomor kali sinten mau?
0: Nomor kali kalau wow Pak Rofik.
2: Salam, salam. Salam balik Pak Rofik. Pak Kabut SBG, Pak Sastro Jenggirat, Pak Abdul Ghafur, Pak Suradipete, Pak Kabut, Tante En, Utara, Bu Dewi, lan sedaya kemawon Mbak Miser. Matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Kembali dari pesan WhatsApp juga ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menika nggih lagunipun Sepine Wengi. Salam-salamnya buat Tante En, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Eyang Heri Warsito, Bu Toro, Mbak Isrofia, Pak Abdul, Pak Sabto, Mas Bowo, ngaten nggih Semarang panas 39 derajat. Waduh, waduh, waduh. Panas banget nggih. Lanjut lagi ada Mbah Cim, lagunya Alamat Palsu. Salam buat Mr. Agus S di Karangkojo Selatan dan buat semuanya. Berikutnya ada pesan suara dari Ibu Toro menika nggih, sumangga.
3: Dangdut, makin sore makin asik sekali Mbak Michelle yang cantik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Bu Toro dari Sendang Kuwo minta lagu Koyok Jogja Istimewa. Salam Bu Yana, Mbak Titoyo, Mbak Isrofia, Bu Susi Jepara, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Master Opi Jepara, Pak Abdul Wapur, Pak Sugeng PT, Bu Anis, Pak Sabto, Lek Kuntergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Arisairi, Pak Kabut, Pak Jenil Abidin, Pak Ngatman, Tante En, Bupati Ngalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu ya Mbak Michelle.
0: Amin, terima kasih Bu Toro. Dan kita langsung lanjut ke lagu-lagu dulu. Masih misal tunggu atensi dari panjenengan, monggo telepon-telepon, pesan singkat juga boleh. WhatsAppnya 0811-2777-914, teleponnya di 0248-316-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: cabenya tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: Kembali di Perodangdut makin sore makin asik. Monggo-monggo masih sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat gitu ya. Langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan misal kembali juga ke pesan WhatsApp ini ya, terpantau masih banyak juga. Menika ada Pak Ngatman, lagunya Hanya Untukmu, sapa Bu Yanti keduanya. Dan salam-salam buat Bu Kartika, Bu Inop, Tante En, Bu Pak Gopur, Pak Sastro, Pak Kemari, Pak Kumkum, Pak Kebut, Pak Sugeng ngaten ya. Terima kasih. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut.
1: Makin sore makin asik.
0: Nggih.
1: Informasi di Jembatan Kocok panasnya potato-potato, Mbak.
0: Potato-potato.
1: Ya ampun.
0: Walah.
1: Walah-walah, bikin es teh.
0: Nggih, no.
1: Es apa nih ya? Es jus, es teler.
0: Es teler, nih. Es jeruk.
1: Tapi nggak pakai es teler ya, langsung teler.
0: Aduh, kok nyaten.
1: teler. Aku tembangin jalur ini nih lagi. Tetapi kok pengen terbayang-bayang aku ya. Jadi orang sutra.
0: Bayang orang sutra ya.
1: Nah, salamnya kanggo Bu Dewi, si orang ini BSB, Pak Abdul Gopur. Artis perempat, Pak Sastro kaget. Biar ini lahirnya lagi gebrak ya Mbak, dari kaget.
0: Kaget.
1: Ya, zaman cilikku, adik-adikku yang lahir digebrak karo Mbah Dukun Bayi.
0: Kersane nangis. Kersane nangis nggih.
1: Ya. Ke nangis ben ambegan. Nangis ke ucap syukur aku telah lahir di dunia ini yang padang ini. Dulu kan di dunia kegelapan, dalam kandungan dunia kegelapan.
0: Nggih, tidak kelihatan ngaten.
1: Tidak kelihatan ya, dari nangis itu rasa syukur. Terima kasih Bu, aku telah melahirkan di dunia ini. Berarti aku lagunya ganti ya Mbak Yo.
0: Loh, ganti apa?
1: Bisa gak diganti?
0: Ganti apa?
1: Keramat we.
0: Keramat lah.
1: Keramat.
0: Setelah terbayang-bayang setelah terbayang-bayang ingat keramat. Jadi
1: keramat.
0: Alah. Oke.
1: Buat Pak Bayu Sutarto, Sekun Sonten, Bu Tanda N, dan Kacem Sedaya Kemawon. Ini jam 4 kurang 10 menit ya, aku ya lagi medun mesin Mbak, ngedem ke mesin sih. Besok mulai meneh. Mbak misalnya metugas.
0: Siap.
1: Oh iya, Pak Wagimin lali ngundak ngomyang. Mbak Isra yang nak Unes. Pak Budi yang nak pinggir jembatan kocok. Tukang suantan sedaya nggih. Matur nuwun Mbak Michelle.
0: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Sabto Kang Uru Raya, lagu ini pun Biar Gendut Tetap Ku Cinta. Salam-salamnya Bu Titin, Tante Encepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fawusi, Pak Kopingho, Mas Are Sayeri, Pak Kebut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Bu Titoyo, juga Pak Ngatman. Terima kasih. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, semakin sore semakin asik dan misalnya.
0: Gih, monggo.
2: Minta lagu ya, Mbak.
0: Lagu apa niku?
2: Lagunya Suara Hati yang dari Delaila, Mbak Misal.
0: Suara Hati yang Delaila, oke.
2: Nah, mungkin Bapak Ibu Kang Mas Bayu, suaranya yang lagi dengerin Pro Dangdut, dimanapun Anda berada. Spesialnya berdua misal aja, tetap selalu sehat, semangat, selalu kesehatan dan
0: berdua. Oke.
2: Terima kasih
0: kembali. Matur nuwun Sugeng Santan. Kembali pesan WhatsApp ada Pak Kabut SGG, lagunya Cintamu dan Cintaku Mansur S nggih. Salam Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsih, Bu Yanti keduanya, Bunda Enok, Mbak Karyati, Bu Sarinem, Mbak Anis, Bu Isrofia, Mbak Dewi, Bu Mintarsih, salam buat semuanya, salam sejuk segar. Bu Arti Genuk juga hadir, lagunya Imam S. Arifin, Only You, ngatan ya, cuma kamu. Salam-salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio, Tinjomoyo, selamat beraktivitas. Mas Badru di Demak juga ikut nyimak, dengerin aja Mbak Misal, matur nuwun. Dan Bu Astuti, lagunya Gedung Tua, salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sri, Bu Sarinem, Pak Ngatman, dan Pak Sabto, terima kasih. Kita langsung ke lagu. Monggo masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Shoo, shoo.
3: goyang.

0: goyang, nanti goyang.
1: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Boyolali menyalurkan 81 tangki air bersih bagi warga masyarakat yang wilayahnya terdampak bencana kekeringan pada Kamis 3 September 2026. Penyaluran bantuan sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 PMI ini dilepas oleh Bupati Boyolali Agus Irawan, didampingi langsung pula oleh Sekretaris Daerah atau Sekda M. Syawaluddin dan Ketua PMI Kabupaten Boyolali Sunarno di halaman kantor Bupati Boyolali. Bupati Agus mengapresiasi aksi kemanusiaan tersebut untuk mengatasi krisis air yang terjadi di 6 kecamatan prioritas, yakni Musuk, Taman Sari, Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, dan Klego, dan berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau panjang.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah desa Poka bersama masyarakat setempat menggelar rangkaian tradisi tasyakuran bersih sendang sinongko di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Peringatan adat dengan tema Nyawiji Eng Kebudayaan Guyub Rukun Agawe Santoso yang diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun ini diawali dengan kirab budaya yang sudah terselenggara pada Rabu lalu 2 September 2026 dari Balai Desa Poka menuju area Sendang Sinongko. Puncak acara dilanjutkan dengan tasyakuran tradisi di area Sendang Tirto Sinongko yang diadakan pada hari ini Jumat 4 September 2026 siang, lalu ditutup dengan pertunjukan seni lokal, seni budaya lokal berupa pagelaran Pentas Seni Ketoprak Putra Mudo Sendangi Budoyo yang membawakan lakon Putri Kembang Sepasang di Dukuh Tegal Dhuwur pada Jumat malam. Demikian Samisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Masih di perempatan ada Semarang di Pro Dangdutnya yang makin sore makin asik ya. Dan masih bersama Misal juga, monggo 081127779140283166 dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan hari ini juga bisa mau kasih info-info menggembirakan ya untuk kamu sebagai sahabat budaya semuanya yang pengen ikut, pengen berkegiatan gitu ya di hari Minggu besok di tanggal 6 September 2026. Ada apakah? Nah, ada kegiatan RRI Fest 2026 ya, di mana memang kegiatan ini diadakan untuk memperingati Hari Radio ataupun juga hari terbentuknya RRI gitu ya, 81 tahun yang lalu. Dan alhamdulillahnya RRI Semarang juga akan menggelar RRI Fest 2026 dengan serangkaian acara komplit untuk semua-muanya saja yang nanti mau bergabung, mau hadir gitu ya. Monggo besok tanggal 6 September 2026 di hari Minggu, RRI Semarang mengadakan RRI Fest 2026. Kegiatannya banyak, termasuk juga ada senam massal, ada cek kesehatan gratis, ada bazar UMKM, ada pengumuman juara Doku Fest, juga pentas kesenian dan budaya. Dan yang pasti door prize-nya juga banyak gitu ya. Nanti ada door prize yang menarik. Rik, monggo bisa diikuti, monggo bisa bergabung juga, nanti bisa senam massal ya, senam bersama-sama bareng-bareng biar makin sehat, habis itu cek kesehatan gratis. Nah, ini nih juga bisa dimanfaatkan untuk cari tahu, siapa tahu ternyata wah gula darahnya tinggi, wah kolesterol tinggi. Nah, ini nih monggo bisa dimanfaatkan. Berikutnya juga ngelarisi UMKM gitu ya, apalagi kalau setiap pukul 11 sampai pukul 12 itu kan di perempatan RRI Semarang ada prigel, ada teras UMKM. Nah, ini nih untuk kita bisa langsung terjun, bisa langsung mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dari prigel gitu ya, untuk bisa memberdayakan UMKM, meningkatkan ekonomi gitu ya dari adanya pasar UMKM ini. Lalu ada juga pengumuman juara Doku Fest RRI 2026 dan pentas kesenian dan budaya. Monggo bisa bergabung, bisa ikut serta di RRI Fest 2026 RRI Semarang besok Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 pagi di Jalan Ahmad Yani 14416 Kota Semarang.

0: Sahabat Budaya, apa manfaat simulasi dan edukasi bencana? Berikut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi Penanggungan Estos MSI.
1: Ya, jadi kalau kita bicara simulasi, ada bahasa sederhana yaitu alat biasa, alat bisa karena biasa. Alat bisa karena biasa ini bagian dari bahasa. Pada saat terjadi sebuah kejadian, maka masyarakat diharapkan tidak panik. Karena apa? Oh, saya tahu nih, kalau akan terjadi sesuatu seperti ini, maka saya akan kemana? Saya harus berbuat apa? Karena kami harap besar bahwa posisi masyarakat bukan sebagai objek penelitian dari sebuah peristiwa terjadinya bencana, tapi berjalannya ke depan, beliau-beliau ini, para warga masyarakat ini, bisa menjadi subjek penanganan bagi warga masyarakat yang belum mengetahui atau setengah mengetahui. Nah, itu harapan kami ke depan. Jadi kita berbicara simulasi pengalaman itu menjadi penting, dan bagaimana sih BBBD itu, kami dengan jejaring BBBD kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, harapannya terus menerus kita memberikan simulasi edukasi kepada masyarakat. Tapi kembalinya memang tidak sendiri. Dengan keterbatasan yang kami miliki, tentunya dukungan multi sektor, pentahelix atau multi helix menjadi penting.

Dan masih di Perodangdut, makin sore makin asik. Yang Mas Boy sahabat budaya, kembali juga ke pesan WhatsApp. Ya, ini masih banyak yang belum terbacakan. Ada Bu Isrofia Sekaran Unes ikut hadir lagu nipun tamu undangan. Salam Bu Sarinem, Bu Anggun, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Ngatman, juga Pak Guru Aresairi. Ada Pak Alek Kelana juga lagu nipun Cincin Kepalsuan. Salam buat semuanya saja. Juga ada Kang Zamroni, Muntung Candi Roto Temanggung, nyuwun lagu nipun Wong Deso. Ngaten nggih, kinten salam kagem sedaya penggemar Perempat. Wonten pundi kemawon nggih, khususipun Mas Iful ingkang sawek makarya masang herbal. Mugi-mugi sami sehat saha lancar sedaya nipun. Amin. Matur nuwun. Dan kita langsung kembali dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Semangat.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seinanya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

0: Kulo Kibayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Yang sini pro dan dut perompatan ada Semarang ada Pak Bagio Pudak Payung menikah nggih. Semakin asyik salam buat keluarga besar MYT ngatan nggih. Selamat sore, selamat beristirahat sambil mendengarkan Pro 4 RRI Semarang di Pro Dangdut ngatan nggih. Terima kasih. Dan kembali mengingatkan ya, tadi sudah misal sampaikan juga untuk yang mas bayu sahabat budaya semuanya, monggo besok hari Minggu tanggal 6 September 2026 akan ada RRI Fest 2026 di halaman LPP RRI Semarang ya, Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang, terbuka gratis untuk panjenengan semuanya, monggo yang mau bergabung, mau nyengkuyung juga. Dan banyak sekali acara-acara diadakan, termasuk juga ada acara senam massal. Jadi monggo kita akan goyang-goyang sama-sama, senam bersama-sama biar makin sehat gitu ya. Lalu ada juga cek kesehatan gratis, ini ya pasti bisa diikuti Kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya dengan kuota terbatas ya. Nanti monggo mungkin yang mau cek gula darah, mau cek kolesterolnya berapa, ngatanya monggo bisa nanti cek di sana ya, gratis untuk panjenengan semuanya. Berikutnya juga ada Basar UMKM, monggo nanti bisa dilarisi, bisa memberdayakan UMKM gitu ya, dan juga meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Dan nantinya juga akan ada pengumuman DocuFest RRI Semarang 2026 ya. Ini lomba video dokumenter yang diikuti oleh pelajar-pelajar. Kita dukung juga, kita sengguyung juga hasil karya anak-anak muda, generasi muda gitu ya. Dan nanti akan ada juga gelar budaya pentas seni ngoten nggih, semoga nanti bisa menyaksikan, bisa menonton pagelaran budaya. Kita support juga, kita dukung juga upaya pelestarian budaya. Dan ya pasti akan ada door prize yang menarik juga untuk Kang Mas Bayu, Kang Mas Bayu sahabat budaya semuanya. Nanti door prize-nya juga banyak ya. Ada sepeda, ada kulkas, ada apapun, monggo nanti bisa langsung dicatat, langsung dimasukin list, langsung didatangi besok Minggu tanggal 6 September 2026 ya. Mulai pukul 6 jangan lupa. Nanti kita akan mulai dengan senam bersama-sama sampai nanti kegiatan selesai. Kita happy-happy terus ya. Terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

Tahukah Anda, Semarang pernah dijuluki Veneti van Java atau Venesia dari Jawa. Julukan ini diberikan oleh seorang Belanda di masa kolonial. Alasannya, karena pusat kota Semarang dulu dipenuhi kanal-kanal dan sungai yang membelah permukiman dan kawasan perdagangan mirip seperti kota Venesia di Italia. Jejak sejarah itu masih bisa kita temukan hari ini di kota lama Semarang dengan bangunan bergaya Eropa, jalanan berbatu, dan jembatan-jembatan tua yang membawa kita seolah berjalan di masa lalu. Tak hanya indah, kanal-kanal itu dulunya punya fungsi penting sebagai jalur distribusi barang, sekaligus pengendali banjir. Salah satu sungai terpanjang yang membelah kota Semarang yaitu Sungai Banjir Kanal Barat. Selain Venetia van Java, Semarang juga dijuluki Port of Java atau Pelabuhannya Jawa. Karena pada masa kolonial Pelabuhan Tanjung Mas adalah pelabuhan penting untuk perdagangan. Semarang, kota tua yang tak pernah kehilangan cerita.

Dan Mas Mesa Badriah, terima kasih atas kebersamaannya di Perodangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah semangat jika kebahagiaan panjenengan semuanya di hari ini, hari Jumat ya, 4 September 2026. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, jadi banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, pesan-pesan yang belum sempat terbaca, dan masih banyak juga telepon-telepon yang belum sempat terangkat. Tapi monggo bisa bergabung lagi di Perodangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Misal pamit undur diri, parang-parang, terima kasih, selamat sore.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, pemerintah kota Pekalongan mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk melengkapi kelengkapan legalitas usaha sekaligus meningkatkan kapasitas produk harian. Himbauan ini disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan, Afsan Aslan Junaid, saat membagikan bantuan peralatan usaha kepada 16 pelaku UMKM dalam program pemberdayaan UMKM pada hari Kamis 3 September 2026. Program bantuan sosial dan pendampingan ini dilaksanakan guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Adapun dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Aaf menegaskan bahwa pengurusan nomor induk berusaha NIB dan sertifikasi halal bersifat gratis serta akan didampingi penuh oleh petugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIN dan KOP UKM agar para UMKM makin mudah berkembang. Informasi lainnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Surakarta menanam 40 pohon di Kompleks Pemancar RRI Surakarta, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis 3 September 2026. Aksi penghijauan dalam rangka acara RRI Fest 2026 memperingati Hari Radio ke-81 ini dilaksanakan oleh manajemen Angkasawati serta Dharma Wanita Persatuan RRI Surakarta yang berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar sebagai penyedia bibit pohon. Kepala RRI Surakarta Iwan Martono menyampaikan bahwa kegiatan pelestarian lingkungan ini diharapkan dapat menjadi wujud penjaga kelestarian alam sekitar sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi para penerus LPP RRI dan masyarakat luas. Demikian Kang Mas Bayu, saya Tonolan Mardiko. Kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Ingkang sepindah sing paling parek sing paling cedak monggo menungso nggih menika al maut kematian. Lajeng Imam Ghazali nerasaken anggenipun tanggal kalian santrinipun. Apa sing paling adoh marang menungso kuwi? Nah, santri-santri ini pun iku jawabe sing paling ada ya negara luar negeri. Sing paling ada niku nggih bulan. Matahari srengenge niku. Sing paling ada niku nggih bintang-bintang sing teng langit niku. Lajeng Imam Ghazali niku jelaske. Satemene sing paling adoh inggih menika waktu sing sampun kalewat. Wekdal ingkang sampun dilampahi, sampun kelewat niku sing paling adoh kan menungso. Dadi nek wektu pun kelewat niku ora bakal iso dibaleni meneh. Misale nek wong wis tuwa ora bakal iso bali nomeneh. Waktu diingi ora iso awake dhewe terus balik diwingi meneh. Mula saat temane waktu niku wonten setunggal. Jadi nek Nabi Isa niku ngajari ngelingakan ngimutakan dumateng kita. Jadi waktu niku dibagi tiga. Waktu ingkang sampun kalampas, sing sampun kelewat. Waktu ingkang kala wingi sampun kita lewati. Terus waktu atau wekdal sakniki ingkang kita adepi, ingkang kita lampahi, lan wekdal ingkang badhe dateng. Wekdal ingkang sampun kita lampahi mesti kita sedaya pun boten bakal saged baleni meneh. Dadi nek wis nom ora bakal iso bali cilik, nek wis tuwa ya ora bakal bisa bali enom. Niku wekdal wekdal ingkang sampun kita lampahi. Terus wekdal ingkang kita adepi sakniko, wekdal ingkang kita lampahi. Nggih, ingkang modal ingkang kita lampahi kita adepi nika. Nah. Terus wekdal ingkang badhe kita lampahi. Dadi wektu sing arep teka. Padahal awake dhewe iki ora mesti iso nemoni wektu sing arep teka. Kranten apa? Kranten kita mboten ngerti apa kira-kira sesuk kuwi awake dhewe isih nemune wektu sesuk. Lah sak temene wektu sing dinduweni dene manungsa iki namung setunggal inggih menika wekdal menika, wekdal sing pasti adepi. Nek wekdal sing kalampah mboten saged kita gayuh meleh, wekdal ingkang badhe kalampah mboten mesti kita sedaya dipun paringi panjang umur dening Allah, mboten mesti kita sedaya niku saged manggihi. Kranten kita mboten ngerti apa ya sesuk itu masih tasih dipun paringi gesang dening Allah, apa ya sesuk kuwi isih iso nemoni wektu sesuk, mboten ngerti kita sedaya niku. Lah sak temene wekdal ingkang kita gadai nggih namung wekdal ingkang nika. Mula mboten pareng kita niku ngending-ngending nglampahi amal kesaenan. Iya nek isih iso nemone wektu sesuk. Yo nek isih iso nemone wektu mengko. Yo nek

0: Salam kula suciwa tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ya ya nduk, kene-kene nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh alah nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mung gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sih. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Pulau Perindu, Perumbat Semarang, keroncong asli, keroncong klasik, keroncong murni gitu ya. Penamaannya banyak sekali ini. Oke, halo.
1: Halo, sesenggalu
0: Mas Ono. Yeah, Bu Dekar, wah sehat ya. Anggere mireng suwanten njenengan iki kaya mireng Gunung Jugruk. Nyenengke gunung-gunung.
1: Mas Ono, kang Bude Puter niki saterusipun seper menapa?
0: Di wajahmu kulihat bulan, ngoten ya. Seneng ta?
1: Napa meleh, pamile.
0: Liane jenengan milih napa? Aku ya kudu nyawani no wong dodolan kok. Nggih ta.
1: Kula mboten pati ngerti Mas.
0: Di wajahmu kulihat bulan, terus mangke wonten biola 3. Ku enak niku.
1: Biola
0: 3. Biola 3 hatiku sendang.
1: Oh nggih, niku mawon.
0: Oh ingat.
1: Kagem Pak Kapus, Cak Sastro, Bu Dewi, Bu Yanti Kesalipun, Bu Mintar, Pak Kaslanto, Bu Upi, Bu Tarto, Pak Kapus, Cak Sastro, Penggihaya, Pak Belantin. Terus, Konten, Bu Sarbini, Bu Toro, Bu Eni, Wensen, Bu Jolan, kagem sedaya Mas Tono.
0: Sedaya nggih.
1: Kagem Mas Tono dalem menika mugi tansah penyaringan sehat.
0: Nggih, nggih amin.
1: Mas Tono jadi kesehatan sekalipun tak tenggo Mas.
0: Nggih, Bu Dekar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun donganipun lan donga ingkang sami saking kula kagem panjenengan nugi Bu Dekar bakas waras sehat walafiat, rejekine lumintu, atine seneng bahagia, penuh dengan syukur. Dek Sastra, halah adikku sing bagus dhewe.

0: Jereng.
1: Jauh di mata, Mas.
0: Jauh di mata.
1: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Gose, disabar gese. Iki ono dewe-dewe lho. Jauh di mata, dekat di hati, ono dewe. Jauh di mata, ono dewe. Iki nganggo di hati apa ora? Apa mung jauh di mata tok?
1: Jauh di mata tok gitu ya.
0: Oh lah yes, iya.
1: Ya sampean anu sik to. Saya tanya jauh cek di mata tok gitu ya.
0: Cek wis gemble ta iya akeh. Sambul di mata, jauh di mata ya no. Jauh di mata dekat di hati ya no. Iki beda lho lagune.
1: Ya ta. Jauh di mata gitu. Kita jauh di mata.
0: Wajina ya.
1: Apa dekat ya?
0: Wajina ya.
1: Ojo to ya kakung to ya.
0: Oh kakung.
1: Iya acaranya besok kui tak minggu ki tetap rame mesti ya.
0: Wah wes peserta nih sing dua tahun bludak tro kalau.
1: Mangkat subuh no nek jam 6 wes senam aku mau mangkat subuh.
0: Ya rapo apa malah seneng tau paling ora ki ya jam 4:30 lah engko nang kene leren-leren sedilok ya ta. Terus senam engko melu nglarisi UMKM sing nang lapangan ono akeh engko. Bar kui terus nampa door prize.
1: Wae ngono ya.
0: Iya no, mangkat tenan lho, ora mung jonca janji wae. Senengane kok iki janji-janji tiga janji.
1: Arep malam Minggu arep mangkat aku malah. Malam Minggu mangkat arep nginep milo hotel sing murah-murah kan enak ta ngono.
0: Oh ya eneng kene akeh. Nek perlu kok nginep ning RRI ora apa-apa ning masjid RRI malah melu njogo. Kan koyo kene.
1: Ya ora mosok turu musala.
0: Ya ora apa-apa wong kuwi karo laku prihatin kok ya ta.
1: Mas itu mongko stelno ya, jauh di roncong jauh di mata Mus Mulyadi yo.
0: Oh, nek kuwi Mus Mulyadi iki jauh di mata dekat di hati tro.
1: Ya sing bener kuwi sampean iku sing bener. Salam kagem Mbak Karyati mau. Iki warunge laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris jude mabul-mabul. Ya ora duite kumpul Mas.
0: Iya.
1: Saya buat yang Anggoro Wicaksono atas ngilengaken to yang lajeng Bu Yanti Randu Bratung Bu Yanti Mjonegoro yang Hari Wasito yang Kartika yang Titin Bu Min Kaspanto
0: Dek Sastro iki tak cetake meneh nek sing jauh di mata dekat di hati Mus Mulyadi iki teko kakiranya engkau kuwi utuh
1: salmon berarti yang jauh di mata nih rasalah toto salmon.
0: Oh lah ya kui.
1: Lah ya.
0: Jan pilihanmu kilo jan nganti.
1: Gati ngantos paripurna mangke mugi mugi konduri pun tasah pinari kan seger waras selamat
0: dumugi
1: pinanggi kalian keluarga. Rezek ini pun banyu mili berkah barokah. Terima kasih matur suwun. Assalamualaikum.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Sastro cengkirat wah jane. Wong ngladeni Dik Sastro iki wong mudeng tembang dadine ya tenan. Kuwi sing kekakirannya engkau. Kuwi jauh di mata di dekat di hati. Nek sing siji kae la la la la la la la la la la la la la la reng ngono kuwi. Bu Arti sayangku, aduh nginglik. Ya padamu padaku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njeh. Pengestu panjenengan no.
2: Iya ta ya harus.
0: Nah iya Kak ya.
2: Lagunya apa ya
0: lagunya? Lagune mangke wonten di wajahmu kulihat bulan biola 3 sambul baju biru ayo milih ndi?
2: Ya wis ku di wajahku ya.
0: Oh di wajahmu kulihat bulan. Iya,
2: sepanjang.
0: Iya.
2: Iya, Mas Ana.
0: Geng.
2: Salam geng.
0: Jeng.
2: Bu Titi, Bu Duni, Bu Kartika, lalu Bu Asri, Bu Dewi.
0: Bu Dewi.
2: Jeng. Mbak Dewi gitu. Bu Anis, langsung Bu Toro, Bapak Sastro. Kau rebutan apa tadi, Mas Ana? Di wajahmu.
0: jauh di mata dekat di hati jare.
2: Jauh di mata.
0: Angile ra umum cah kok.
2: Semantaku. Nggih, untuk semuanya saja selamat malam, selamat beraktivitas, selamat makan malam. Siap-siap nih. Untuk Mas Tono sama petugas.
0: Semoga
2: selalu sehat. Bahagia sekeluarga, banyak rezekinya yang berlimpah-limpah.
0: Nje, matur nuwun.
2: Just you.
0: I love you, I love you. Matur nuwun, nje, sigi karung golek ke lagu ne sastra kita, golek-golek kita sambek-sambek ke no ya troya, wes ladeni poro pamiyarsa njenengke tenan. Lajeng wah la iki sing ayu dhewe sing meblok adiku sedina diblong upi alah nduk kowe iki saiki nek dadi kaya ngono ki piye nduk upi kene diajeng wong ayu sing isih kenyis kene lungo karo pun kakang kene ya iki jorok sisan brok
2: nang
0: panggon aja malah glindes sapa. Aja.
2: Guyon mah.
0: Guyon aja guyon.
2: Ya. Sabar iki kawarna.
0: Lah iya ta. Kene. Piye wis ndepot wis kagungan putra meneh apa urung? Ya mbok menawa wong kae garwane Nabi Ibrahim kae umur piro? Wis sepuh. Lah nek kowe 85 taun nek ngandeg meneh ra ya apik ta. Tadi tontonan, tengok viral, tengok viral. Tadi ke.
2: Sekarang itu bukan senang Nabi lagi.
0: Oh iya.
2: Umur 50 itu saja tidak boleh. Dari bumi.
0: 40 tau, 40 ke nek iso ya diusake aja. Garbi meneh, engko ngedene rekoso nek Pak. Apa meneh umur 50 kok garbi niki nek ya ngedene ngedene iku ndak takon ngewangi tanggane.
2: Satos kok ngerbini.
0: Nah iya, lagune apa nduk?
2: Sungguh tak kusangka.
0: Alah kowe iki kok jaleh mutu. Sungguh tak kusangka ngono ya. Ya.
2: Sampun nggih. Ageng buka sayati. Bu yang ti kekarehipun
0: bujukro
2: kalian rangup datung lajeng gedek titin ingkang wonten lamper
0: lamper tengah
2: lajeng keponakan kula ingkang wonten kene ungaran
0: jah
2: ti kula hajas liat ini ingkang wonten iku jalan dan patah
0: Raden Patah.

0: Pasuk.
1: Waduh. Aduh,
0: Oh, Pak Kapten.
1: Iya, Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cahayu, Pi Supiati, nggih. Terima kasih juga untuk ini Bu Asri, ya Bu Asri, salamnya untuk semuanya saja, ya Mas Tono. Mas Tono, salam sehat selalu. Minta lagu Stambul Baju Biru, katur Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia Sabto, Kang Uraya, Sastro Jenggirat, Yanti keduanya, Bu Astuti, Dewi Kartika, pamit danget buluh perindung, ya matur nuwun Bu Asri, selalu diberikan kesehatan semuanya, ya.

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

0: Eh, Rik, mau kemana kamu?
1: Aku mau ke pantai, Tis. Kenapa?
2: Loh, kok nggak bawa helm? Jalan ke pantai kan jauh. Lagi pula rawan kecelakaan, loh.
1: Ah, nggak apa-apa kali. Kan aku juga nggak ngebut-ngebut.
2: Ya, nggak boleh gitu juga, Ri. Kamu juga harus pakai helm buat jaga keselamatan diri saat berkendara. Kita kan nggak tahu kalau nanti ada apa-apa di jalan.
1: Iya.
2: Aku bilang, jaga keselamatan berkendara termasuk dengan memakai helm.

0: Iya, beberapa tembang sudah kami hadirkan ya semua. Tadi permintaan dari para pecinta Bulu Perindu Perumpat Semarang. Sastra Jenggirat sabar sik iki mau lagu golek Istanbul jauh di mata nganti tok papat sing anyar jane wis ana ning mbual Cina. Lah iku wis tok papat. Engko tak aturi sing Mus Mulyadi jarene sing kakung. Sekurang piye to tro aku roko iki. Mas Tono. Ngrungokke keroncong karo wah ngedep kopi ireng, kopi susu, nyamiane jagung godhok, telo godhok karo gedang godhok. Wes jan nyambleng tenan kuwi tro wis. Sampeyan nek mampir ning nggonmu anu ya tra njuk jagunge rotelane wah jan resik tenan. Matur nuwun Pak Sastro, guyon-guyon. Pak Sabto, selamat malam dari Pak Sabto Kang Nguraya minta lagu lewung. Apa to ki? Iki apa to ki lagu lewung? Keroncong klasik. Ya wis lewung ya keneng Dik. Mengke kula gantos mawon nggih Istanbul jauh di mata nggih Pak Sabto. Apa iki Yohan. Nggih, kemudian Pak De Pardiono, selamat malam Mas Tono, pembawa acara Bulu Perindu. Nggih, Pak Pardiono Borobudur Kembang Arum. Request lagu di bawah sinar bulan pur nama. Salamnya untuk Pak Mbak Dewi, Pak Kabul TSGG, Pak Mulyono. Pak Mulyono Kempung Celono Kempung Celono. Kempung Lelono jenggot putih. Oh, Pak Kempung Lelono niku nami FB-ne ngaten niku Facebook-e medsos-e niku namine Kempung Lelono ning asline Romo Kiageng Mulyono JP jenggot protol. Guyon Pak De. Nggih Pak De. Pak Arjono, Pak De Kempung Lelono sehat selalu, bahagia selalu nggih Bu Asri wau nggih. Tembangnya sampun nggih Bu nggih karo di miyarsake karo gedek-gedek ngono. Karo jungkatan ya keneng, karo kukur-kukur ya keneng. Pokoke samerdikane ati ngoten pripun sing kepenak. Oh, yang jalur telepon silakan masih kami buka 024-831-6661. Iya. Nanti yang Bu Pi tadi nggih keroncong tak sekusangkane pripun Bu? Rayo karo manduk-manduk ya karo lipstikan. Bupi miyarsake keroncong langgan anu karmane ngoten ya kegemarannya saking senenge karo lipstikan nganti sing lipstik iki nganti nggon pipi-pipi di lipstik iki nggon lati-lati nu lambe nggih wong kanan kiri mentok kuping. Bu Asri tadi baju biru ya Bu ya sudah kami hadirkan. Pak Bagio, Pak Budak Payung, Pak De Bagio Tinju Moyo ini toh. Pak Kamari Kudus Butoro Sumayah, lajeng Pak Zamroni, Mbak Isrofia sekarang Gunung Pati, Bu Astuti, Pak Bagio Tinju Moyo ya, Mas Amin Pranggen, Tante N Sugeng BT, Mas Rofik Pancur, Pak Dek Abut SGG, Mbah Harno, Eyang Harno, selamat malam. Dek Ngatman, Pak Dek Ngatman Delik Rejo, Mbah Cim, Bu Sri Wahyuni Papandayan, Asari Ungaran, Pak Hirnomo, Kangkung Kendal, Bu Sarinem. Sarinem tak kandani aja nesu. Nggih, lajeng Mbak Eni Rinjani, ugi selamat malam Sugeng Dalu, Mbak Eni Rinjani sehat selalu nggih. Wes iki karyawan teladan nalika wonten RRI menika Mbak Eni Rinjani. Lajeng sekarang sudah merdeka, sudah pensiun, menikmati masa pensiunnya, tetap stay tune ya jadi pendengar setia Perumpat Semarang. Sehat selalu Mbak Eni Rinjani, bagas kewarasan kagem panjenengan sekeluarga. Aduh sedih nak deblong Dewi, ayo Dewi.
1: Iya.
0: Ayo Dewi.
1: Sehat.
0: Ya, alhamdulillah sehat, amin. Bagas waras, amin. Bahagia, amin. Tenang, berlimpah rezeki. Kene njaluk apa, Dok?
1: Aku minta lagu Tirai bisa enggak?
0: Tirai.
1: Iya.
0: Ya coba tak golek ya, Dok.
1: Masih bisa diputar?
0: Gosek tirai iki kita nek tirai iki anu iku keroncong modern pop keroncong e.
1: Nduk. Lha iki apa?
0: Keroncong klasik wis disiar kawit mau Kak ya, piye ta?
1: Oh, klasik.
0: Klasik ora plastik, klasik.
1: Berarti anu segenggam harapan.
0: Segenggam harapan untukmu ya Nduk Dewi ya.
1: Ya, salam buat semua-muanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat kesehatan. Terima kasih kesehatan ya mas. Penting utamai kesehatan.
0: Ya.
1: Kalau pulang nanti hati jalan semoga selamat.
0: Matur nuwun. Ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk Dewi sing ayu sedina diblang. Nyeneng ke kalau dengan Bu Dewi ini ya, jadi beliau itu selalu di Cak Gerembok Abang senengane biru. Nyeneng ke baru olahraga gitu ya, baru ngejim neng lantai telu, lantai telu dalam ekono ya, nyeneng ke tenan Bu Dewi. Halo.
2: Halo, sedang dalu Mas Tono.
0: Nggih, menika kalian sinten nggih?
2: Bojo nggih.
0: Bojo Bu Eni, alah jenengan nggih sok-sok iki suarane wingi beda karo saiki beda karo sesuk ngono ki lho.
2: Wingi latihan drama Mas Tono.
0: Oh, alah ora apa-apa nika. Yo mumpun dadi aja dipentaske kapan?
2: Pake tinggal bialal keluarga.
0: Oh.
2: Tahun ngajeng.
0: Oh, tahun ngajeng halal bialal drama. Halal acarane halal bialal tahun ngajeng ya. Acara anu terus diisi fragmen drama padu. Wayo. Jare halal bialal kok fragmennya padu.
2: Yang lagi mas, Lenggang Surabaya nggih.
0: Njeng.
2: Assalamualaikum, ada Mbak Dewi, COC, Pak Kapan Dihirap, Pak Sapto, Kususin, Bumin, Bapak, Bu Sarinem, Bu Yanti ke Kaliefon, Sebeya Kemawan, Mas Tono yang kasih sama ibu dengerakan. Matur Wahyun dan Pak Ngaputun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu Eni Mbojo, matur nuwun. Oke, sekarang kita kembali ke tembang dulu, ada Stambul Jauh di Mata Mus Mulyadi, nanti disambung Segenggam Harapan dan Lenggang Surabaya. Oke.

0: Bapak, kenapa sih kita harus menanam pohon?
1: Menanam pohon itu penting, Nak, karena menanam pohon itu dapat mencegah berbagai bencana.
0: Bencana apa saja, Pak?
1: Menanam pohon dapat mencegah banjir, tanah longsor, kekeringan, dan bisa mengurangi pemanasan global.
0: Wah, aku ingin menanam banyak pohon, Pak, biar tidak terjadi bencana.
2: Tanamkan kecintaan merawat lingkungan kepada anak sejak dini dengan cara menanam pohon. Dengan menanam satu pohon, kita ikut andil dalam mencegah bencana. Mari kita lestarikan lingkungan dan mencegah bencana dengan gerakan menanam pohon. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.

0: Gundul-gundul pacul, kepalamu tuh yang gundul.
1: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia, sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
0: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
1: Makanya lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai kasanah budaya bangsa.

Diperkirakan Indonesia akan menikmati bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2035. Bonus demografi merupakan keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non-produktif usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Bonus demografi menjadi berkah yang luar biasa bagi Indonesia jika diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan.

Pelabuhan Capa Ujung. Iya, salah satu tembang dari Tanah Sulawesi Selatan ya. Sahabat budaya Indonesia, ini sudah terkenal dimanapun dan dikenal oleh siapapun juga, bagi mereka yang mengenal ya, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan ragam suku, budaya, dan adat yang begitu melimpah. Puluhan bahkan ratusan budaya terdapat dalam satu negara Indonesia, dan salah satunya yaitu budaya Sulawesi Selatan. Nah, di mana pada daerah yang masih termasuk dalam kelompok wilayah pada Sulawesi ini, nyatanya kita bisa menjumpai ya, di sana bisa menjumpai lebih dari 10 macam kebudayaan. Macam-macam budaya Sulawesi Selatan antaranya bahasa daerah ya. Bahasa merupakan salah satu pemersatu bangsa yang juga merupakan sarana untuk berkomunikasi antar sesama warga. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri, bahasa daerah yang digunakan adalah bahasa Bugis ya, atau bahasa Ugi, di mana bahasa ini merupakan bahasa asli orang Bugis. Beberapa kata atau dialek yang termasuk dalam bahasa Bugis misalnya pangkep, bone ya, camba, sidrap, dan wajo, dan lain-lain, termasuk mungkin dalam salah satu syair tembang yang kami hadirkan tadi ya. Sedangkan untuk suku Makassar menggunakan bahasa daerah Mangasara atau Mangasara yang mencapai persebaran wilayah Goa, Pangkep, Marus, Janeponto, Takalar, Bantaeng, dan Makassar. Untuk bahasa Mangasara sendiri memiliki beberapa cara pengucapan atau dialek seperti dialek Goa. Kemudian bahkan bahasa daerah ini pun terbentuk dari beberapa subbahasa, yaitu Bentong, Konjo Pegunungan, wilayah Kajang ya, Selayar, dan Konjo Pesisir. Kemudian untuk suku Toraja sendiri menggunakan bahasa Toraja yang terdiri dari beberapa subbahasa seperti Tuala, Tai, serta Torajasa. Dan bahasa Tai ini dipergunakan di daerah Masamba hingga ujung selatan Lubu Utara. Sedangkan untuk bahasa Toraja dan dipergunakan untuk Tanah Toraja serta sebagian daerah Lubu Utara.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman, mulai dari suku dan budaya, bahasa, agama, ras, serta bentuk keanekaragaman yang lain.
1: Itulah Indonesia.
0: Keragaman adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya di negara kita tercinta, Indonesia.
1: Indonesia tanah airku.
0: Sejarah membuktikan bahwa keberagaman yang tumbuh dan berkembang di Indonesia mampu hidup berdampingan, saling mengisi, dan saling melengkapi. Jangan biarkan perbedaan menjadi bara api konflik dan permusuhan. Marilah kita bergandengan tangan menyongsong Indonesia Jaya dengan menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu.
2: Masih jalan bareng dalam Pesona Budaya Indonesia Perempat RRI Semarang. Sahabat budaya, selain bahasa, ya, macam budaya Sulawesi Selatan yang tidak kalah terkenalnya adalah arsitektur khasnya, ya. Arsitektur khasnya, di mana arsitektur tradisional Sulawesi Selatan ini diperlihatkan dalam bentuk rumah adat. Nah, nama dari rumah adat suku Toraja adalah Tongkonan, yang artinya adalah balai musyawarah, dan menurut kepercayaan suku Toraja terdapat sebuah hubungan erat antara tongkonan, manusia, dan bumi. Oleh sebab itu, waktu serta cara pembangunan rumah adat ini pun harus sesuai dengan peraturan yang telah disesuaikan dengan ajaran Aluk To dulu, sedangkan untuk rumah adat suku Bugis dan Makassar disebut dengan Bula dan Bala. Kedua rumah adat ini memiliki kesamaan dalam segi bentuknya, yaitu berupa rumah panggung yang memiliki kolong bawah rumah. Selain tiga nama rumah adat tersebut,

0: Sulawesi Selatan juga memiliki rumah adat lain yang tidak kalah uniknya seperti Atake, Bula Soba, Suku Kajang, dan lain sebagainya. Kemudian soal pakaian ya, untuk suku Bugis, pakaian tradisional yang dikenakan oleh anak-anak laki adalah tepe ya, songkok putih pasapu, kemudian lopa sabe, pakambang, dan wajukasa. Sedangkan untuk perempuan antara lain terdiri dari tope, jempang, waju ponco, waju pelau pela, lipak sabe, waju bela dada. Lalu untuk suku Toraja menggunakan pio, baju koko, sepa, sambu, serta baju Toraja untuk pakaian sehari-hari. Nah, sahabat budaya, dan untuk pakaian upacara, suku Toraja menggunakan pasapu, bayu Toraja, serta salembang. Kemudian untuk suku Makassar menggunakan salawik, lipa, lipa sabe, pasapu, dan songkok guru. Sedangkan wanita memakai jimpang, salawik, lipa, baju rawang, dan lipa sabe. Pakaian untuk orang laki-laki memakai libak sabe, songkok guru, dan jase tutu. Sedangkan untuk wanita dewasa memakai baju bodo dan lipa sabe sebagai pakaian sehari-hari, serta songkok gaduk, songkok biring. Sedangkan anak wanita mengenakan waju asun. Untuk pria dewasa laki-laki mengenakan lipa sabe, jase tutu, dan songkok guru. Sedangkan perempuan memakai baju rawang, waju kasa, lipa sabe untuk pakaian upacara adat. Baik, nanti kita lanjutkan untuk khasanah budaya suku Toraja, suku Bugis, dan lain-lain ya, yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Namun ini ada yang mau lewat ya, kita dengarkan dulu, kita simak. Ada drama legenda yang tentunya menarik untuk kami suguhkan.
1: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik, yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari, ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
2: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
1: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
4: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
1: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Panji. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
5: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
1: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata di Umai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai, Provinsi

masih dalam suguhan pesona budaya Nusantara ya. Kita masih melanjutkan tentang budaya Sulawesi Selatan ya. Kalau tadi sudah kami sampaikan berbagai macam bentuk rumah, cara berpakaian, kemudian bahasa dari suku Bugis, suku Toraja ya. Sekarang masih ada yang sangat menarik nih, sahabat budaya, lagu tradisional. Nah, seiring dengan teman-teman yang dihadirkan dalam Pesona Budaya Nusantara Perumpat RRI Semarang malam hari ini, kami sajikan teman-teman dari Sulawesi Selatan ya. Masih dalam kelompok kesenian tradisional, Sulawesi Selatan menampilkan atau mempunyai beberapa musik tradisional yang memiliki suara unik yang begitu khas, seperti mapadindang, yakni alat musik yang terdiri dari alu dan lesung ya. Jakang, yaitu alat musik yang terbuat dari sebuah alat kayu begitu ya, dari bahan kayu di Kabupaten Goa, yang terdiri dari kancing, kemudian bulu, bacing, serta orkes Toriolo atau orkes Tempo Dulu Makassar. Sedangkan untuk suku Kajang memiliki musik tradisional basing-basing, dan suku Toraja memiliki alat-alat musik seperti pasuling, papele, pabarung, pak bas, dan pak pompang, pak karombi, pak giso-giso, gendang, dan pak tuali. Nah, salah satu tembang khas dari tanah Sulawesi Selatan ya, tadi Anging Mamiri ya, yang sudah kita nikmati bersama. Nanti juga ada tembang dari daerah yang sama ya. Masih setidaknya ada 3 tembang di ujung acara kita nanti. Terkait dengan kerajinan masyarakat atau kerajinan rakyat, nah, ketika sahabat budaya berkunjung ke Sulawesi Selatan, Anda akan dengan mudah menjumpai berbagai kerajinan rakyat berkualitas tinggi, mulai dari tenun sutra yang disebut dengan lipak sengkang, perahu pinisi, kemudian seni ukir Toraja, dan lain sebagainya. Untuk kain tenun sutranya memiliki beberapa corak khas seperti cureni, kemudian curek lobang, curek subi, serta curek bombang ya. Untuk perahu penisinya dibuat dengan cukup unik, yaitu tanpa menggunakan sketsa atau gambar, dan biasanya para pembuat perahu ini hanya mereka yang sudah turun-temurun mewarisi keahlian ini. Lalu kebudayaan Sulawesi Selatan yang lainnya, yaitu seni ukir Toraja, bisa dijumpai dalam berbagai bentuk, mulai dari ukir kayu pada dekorasi eksterior dan interior, hingga berbagai kerajinan dan properti lainnya.

0: bu, adik pulang.
1: Waalaikumsalam, adik. Ganti baju, cuci tangan pakai sabun. Setelah itu, makan siang ya.
0: Iya, bu.
1: Adik, sudah cuci tangan pakai sabun?
0: Belum. Kan adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
1: Tadi adik ke toilet nggak di sekolah?
0: Iya.
1: Terus adik tadi waktu istirahat di sekolah, adik main di halaman nggak?
0: Iya.
1: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, dek. Supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.

0: Kere Daengku Andianti Rukmi ya, masih dari Sulawesi Selatan. Nah, ini ada beberapa upacara tradisional yang sangat unik yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, sahabat budaya. Dalam setiap daerah pasti semuanya memiliki ritual khusus dalam untuk merayakan atau memperingati suatu hal ya. Termasuk di Sulawesi Selatan yang antara lain memiliki beberapa ritual adat seperti Anyampak Sanro, kemudian Akbayu Minnya yang dimiliki oleh suku Makassar. Sedangkan untuk suku Bugis sendiri memiliki upacara adat dengan nama Makateni Sanro, Mapanreto Mengindeng, dan Macera Wetang, serta Rambu Solo. Nah, ini Rambu Solo pernah kita bahas dalam Pesona Budaya Nusantara di tahun 2020 ya. Mapasilaka Tidung, kemudian Sisimba, dan lain-lain yang dimiliki oleh suku Toraja. Sedangkan senjata tradisional dari masyarakat Sulawesi Selatan ada badik, peda, semacam pedang, kemudian sabel, tombak, perisai. Pada zaman dulu, setiap suku selalu melakukan peperangan demi mendapatkan wilayahnya, wilayah kekuasaan yang luas tentunya ya. Oleh sebab itu, setiap suku umumnya memiliki senjata tradisional yang saat ini termasuk kebudayaan daerah atau local wisdom. Untuk suku Bugis dan Makassar sendiri memiliki senjata tradisional berupa keris yang masing-masing memiliki nama gincong, tapi, sambang, dan kaleo. Selain itu, orang Bugis dan Makassar juga memiliki senjata tradisional berupa badik, yaitu sebilah besi tajam yang memiliki ujung runcing. Nah, ini untuk mengakhiri swakita dalam Pesona Budaya Nusantara, saya ajak Anda untuk mencicipi makanan khas dari Sulawesi Selatan. Kuliner khas dari daerah Sulawesi Selatan antaranya ada Coto Makassar, Sop Kunro, Pisang Epe, Es Palu Buntung, Ikan Bakar, kemudian Barongko, Coto Kuda, Nyuknyang, Burasa, Kapurung, Dange, Patolo, Pamarasan. Macam kebudayaan daerah yang tidak boleh dilewatkan tentunya ya, ini adalah kuliner daerah atau makanan khasnya seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Sedangkan untuk daerah wisatanya merupakan daya tarik terbesar suatu daerah. Tempat wisata untuk Sulawesi Selatan sendiri bisa dibilang memiliki objek wisata yang begitu lengkap, mulai dari wisata pegunungan, wisata buatan, wisata sejarah, dan berbagai objek wisata menarik lainnya. Berakhir sampai di sini Pesona Budaya Nusantara kali ini. Selamat malam, bersua kembali di lain kesempatan.
1: Pro 4 Ensiklopedia.

0: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
1: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda asal usul Danau Jepang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Danau Jempang adalah salah satu danau yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Danau yang luas dan sangat indah ini biasanya dijadikan para nelayan untuk mencari ikan dan sering dikunjungi wisatawan yang berdatangan dari dalam daerah ataupun wisatawan asing. Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan daerah-daerah tunjungnya yang pandai membawakan tarian khas daerahnya baik tua maupun muda tentu tak akan memisahkan nama Tanjung Isui dengan Danau Jempangnya. Diceritakan, suatu ketika datanglah Ayus yang disuruh oleh Lintang Olo untuk menjumpai Gunung Nungan, Gunung Jempang, Gunung Konyut, Gunung Meratus, dan Gunung Pemangkas. Untuk membicarakan masalah pelebaran gunung-gunung tersebut demi mudahnya daerah tersebut dikunjungi orang. Apabila gunung-gunung masih merupakan gunung, maka akan sulit orang berkunjung ke sana. Paling-paling terbatas hanya pada orang yang berniat untuk pergi ke sana saja. Atas saran dan anjungan Ayus, mereka semua sepakat dan berjanji bahwa gunung-gunung itu bersedia untuk dilebur menjadi air. Ayus pun berjanji bahwa dalam waktu 8 hari 8 malam, mereka semua akan meleburkan diri menjadi air. Pada masa itu, Gunung Jempang dan Gunung Meratus bersahabat. Semakin hari, kedua gunung tersebut tumbuh semakin tinggi. Pada suatu hari, kedua gunung tersebut membuat suatu perjanjian persaingan.

0: Hai Gunung Meratus, bagaimana jika kita bersaing? Siapa yang lebih tinggi?
1: Baiklah.
0: Siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi penguasa wilayah ini.

0: Siang malam berlalu, hari demi hari berganti. Kedua gunung tersebut semakin tinggi, dan ketinggiannya selalu sama satu sama lain, semakin hebat dan tak tersaingi. Ketika sudah mulai lelah, muncullah satu ide dari Gunung Meratus.
1: Hai Gunung Jampang, sepertinya kita terlalu kuat dan terlalu tangguh, semakin hari kita semakin tinggi. Rasanya tidak ada yang akan kalah karena kita memiliki kekuatan yang setara.
2: Benar sekali.
1: Bagaimana jika kita berlomba meruntuhkan diri? Yang runtuh lebih cepat, dialah yang menang.
2: Baiklah, aku yang akan menghitung. Pada hitungan ketiga, kita harus meruntuhkan diri. Siap? 1, 2, 3.
1: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
0: Gunung Jempang pun meruntuhkan dirinya dengan cepat dan menjadi Danau Jempang. Sementara Gunung Meratus hanya meruntuhkan dirinya sedikit. Gunung Jempang pun kecewa karena Gunung Meratus menipunya.

0: bagus. Kau telah menipuku. Mulai hari ini, akulah penguasa air. Semua isi di dalamku akan menghasilkan kekayaan. Emas, kayu, dan barang berharga lainnya akan melewati aku. Dan mulai hari ini, jika ada yang melewati aku dan mereka memuji ketinggianmu, maka aku akan memunculkan petaka bagi mereka.
1: Tidak masalah. Aku menguasai daratan, kayu, tanaman, dan semua yang di daratan akan melewati aku. Dan jika ada yang melewati aku sambil memuji keindahanmu, aku akan mencelakakan mereka.
0: Ah, Gunung Meratus, kau ternyata mengingkari janji.
1: Aku tidak mengingkari janji, Jampang. Akan tetapi jika kita semua menjadi air, menurutku itu akan tidak bagus. Maka aku lebih memilih tetap menjadi gunung, menjadi perhiasan kau, Jampang.
2: Tepat pada hari yang dijanjikan, maka leburlah Gunung Jempang menjadi air berbentuk danau. Ketika Gunung Jempang menoleh ke Gunung Meratus, Gunung Nungan, Gunung Konyut, ternyata mereka masih tetap berdiri megah di tempatnya menjadi bagian dari Gunung Meratus. Akan tetapi, Gunung Jempang yang sudah menjadi danau itu semakin marah, tak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun bersumpah serapah.
0: Baik, jika demikian, aku akan balas dendam. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Konon sampai sekarang, orang-orang yang mengarungi Danau Jepang tabu untuk menyebut nama Gunung Meratus karena takut terkena musibah, terkena sumpah Danau Jepang yang tadinya berasal dari Gunung Jepang.

Jika kita berada di Danau Jempang, akan terlihat Gunung Meratus yang tinggi dan ujung gunung yang agak miring. Begitupun sebaliknya, jika berada di Gunung Meratus, akan terlihat dengan jelas Danau Jempang. Hingga saat ini, masyarakat Jempang mempercayai hal ini. Ada banyak orang yang melintas Danau Jempang dan memuji Gunung Meratus mengalami perahu tenggelam dan hal lain. Jadi, jika berkunjung ke Danau Jempang, tidak apa-apa jika melihat atau memotretnya. Namun sebaiknya, jangan menegur atau memuji keindahan gunungnya. Karena itu adalah suatu pantangan jika berada di Danau Jempang.

0: Demikian drama legenda
1: asal usul Danau Jepang,
0: persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Wah Jan, lelagon utawa lancaran gugur gunung ki mau Jan. Minangka identitas Cakru Andara Wedana anggere kemis malam Jumat ngene iki wis ngglenggeng lancaran gugur gunung kuwi digarap karawitan ya apik. Aku tahu krungu e. Lancaran gugur gunung ki digarap musik keroncong modern. Wah Jan, aku krungu kuwi terus mak jegagi ngono lah kok iso ya dirungokke ya kepenak. Halo bes kontol baris tong keroncongnya keroncong beat kae nggarape kae gugur gunung iki. Aku seneng anggere ngrungokke tembang keroncong ngono iki. Aku ki arep bakul angkringan ngene iki. Segala jenis musik utawa segala genre musik kuwi tak senengi. Gamelan, karawitan, pop, rock, ini toh jazz, terus bossa nova, keroncong, keroncong yo, kae jarine para nimpuno kae diperang dadi pirang-pirang werna. Apa meneh nek siaran ning gon Perempat RRI ngono kae anggere wis jam 6 sore tekan jam 7 kae. Keroncongnya macem-macem. Macem-macem kuwi ana sing keroncong asli ya to utawa keroncong klasik. Anggo eneng sing keroncong modern. Nek tak rungokke kae penyiar iki kae ana sing jenenge Bang Titis, Bang Fahri ngono kae. Wah Jan, nyenengke kangge ngasuh keroncong ngono. Wah, ana sing keroncong beat barang. Beat ki apa aku ngono barang tak rungokke kok sing ngiramane iki sigrak terus garapan instrumen iki ya sigrak ngono. Wah, wis karo ngenteni para pelanggan sing rawuh nang kene. Aku ki nadyanto mung ngene bakulan kaya ngene iki kancaku ki nang manca negara ana ki lintas negara ki akeh. Aku ki duwe kanca sing jenenge kae Mbak Serafina. Kae saiki lagi neng Melbourne. Melbourne ki ngendi ta? Australia jare. Negeri kanguru. Aku ngarep-arep suwe jarene somben nek wis wancine bali neng Indonesia kene iki. Ki arep mampir neng Angkringan Ndara Wedana janjine bengi iki ning ya gandeng piyambake iki isih sibuk neng Australia kono. Anggo sing teko kene iki jiwane. Jiwane neng kene ngeragane neng kono. Wes karo ngrungokke tembange keroncong iki saka sinten remen Mas Jaduk Ferianto judule Keroncong Sunat. Nah, gen ora do sunat, wae sunat iki pisan wis ora sambulan baleni ora entek. Iki tak rungokke sik Keroncong Sunat karo ngenteni rawuhe Mbak Vina iki saka Melbourne, Australia.

Kabut kawi budale.

0: Di bakul angkringan gitu, suka mul ya apa kok harus ngurungok gitu musik keroncong, ya ngurungok gitu musik keroncong. Ya mau lagu nih sinten remen Mas Jaduk keroncong sunat senengane kok do sunat ya sunat kipisan wae ngene ya. Wah iki wis apa-apa tak cepake aku ki arep ketamun sahabat lama sing wis suwe rung ora kepethuk. Asmane iki Mbak Serafina. Piyambake penggemar berat keroncong ya, antusias keroncong. Jarene bengi iki arep rawuh ning angkringan Ndara Wedana. Ngono ning kene iki wis tak cepake apa wae suguhan sing neng kene. Nadianto piyambake iki sing neng Melbourne, Australia kono iki ya saya harap tidak lali. Tidak lali dengan suguhan-suguhan angkringan iku tak cepaki gedang godhog, kacang godhog, telo godhog ngono sing sehat-sehat sarwa direbus kabeh. Suwe ra ketemu iki kanggo arep ngobrol babakan keroncong musik unik lintas generasi. Wah, aku seneng anggere ngene iki wes ketemu. Waduh. Wah, sugeng rawuh Mbak Vina, selamat malam.
1: Sugeng dalu Mas Tono.
0: Injih, sugeng dalu anjenengan ki rawuh teng mriki kok ya ngerti-ngerti aku gak nganu nggih nembe monolog niku wae njenengan ngerti-ngerti teng samping kula. Waduh, ra nggih Bagas Kewarasan to niki?
1: Nggih,
0: pangestunipun. Wah, njenjen. Kula remen menika panjenengan menika sak menika raganipun taksih wonten ing Melbourne, Australia nggih. Ning jiwa njenengan niku rawuh wonten angkringan Ndara Wedana mriki iki unik lho menika. Ya suwe ora ketemu.
1: Kalih gedang godhog.
0: Wah, ngaten nggih niki ngersakaken ngunjuk napa sih?
1: Aduh, ngunjuk wedang ronde
0: niki ronde niku kalau wau pun telas ya wong niku sing bundur-bundurnya niku sudah dimloki bocah-bocah niki nek kula aturi pilihan wonten kopi jahe, jahe susu, kopi susu, gulane gula jawa, gula aren. Nah kira-kira wajan kan putih
1: kula milih jahe susu mawon.
0: Jahe susu nggih kula kula damel kiriyen menika sinambi nenggo jahe susune dadi nggih ta menika wonten gedang godhog, kacang godhog. Lah nggih mboten anu ta mboten kesupen ta jenengan tetep remen ta kalian anu suguhan ngaten.
1: Nggih, kula kangen banget
0: teh niki.
1: Jahe anget.
0: Boten wonten teng mriki. Oh, boten wonten. Teng mriku niku entene niku burger ngoten niku ngoten nggih. Wah, jan wah nggih kula niku anggone mangan burger niku kok nganu ya Mbak ya. Rasane kaya mangan ban. Rasane lho niki. Wah, alot nggih. Wah, matur nuwun sanget niki kathah ingkang nenggo kala wau sampun kula umumke. Aku ki duwe sedulur wedok nek sing lagek ning Australia, seorang penggemar musik keroncong. Ngoten. Namine Mbak Vina, ngoten. Wah, wis akeh sing nunggu. Lah, engko iso anu ngendika basa Jawa apa ora, Mas? Kula wau ya rada deg-degan. Kira-kira iso ngomong Jawa apa ora ya, iso ngendikan Jawa ora ya. Jebulane lancare ra umum, aku lae malah kalah. Wah, nggih menika monggo. Nggih. Jahe susunipun sampun dados dipun nunjuk kalian dahar cara Australia ngoten jeneng kene snack. Ngono. Nek mriki ya cemilan pung godhog ngoten. Ah nggih niki kula ya kepengin jagungan ngangsu kawruh kalian panjenengan. Kula mireng bilih Mbak Vina menika minangka penggemar berat keroncong. Nah, rumiyin pertama kali panjenengan ngenal musik keroncong terus salajengipun saged menggemari musik keroncong nika saenget panjenengan wiwit kapan? Tahun pira kira?
1: Niki kula bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih.
0: Nggih nggih monggo campuran nggih mawon. Wong nggih. Monggo.
1: Nggih, jadi dulu pertama kali karena saya tinggal di Semarang waktu menjalani S1 dulu. Saya kuliah di Unika Sugiyo Pranoto Semarang. Kemudian ada salah seorang teman yang mengajak untuk bermusik keroncong saat itu di gereja awalnya.

0: Terus saya sempat kayak, waduh keroncong, apa ya aku bisa nyanyi keroncong gitu, karena saya biasanya nyanyinya nyanyi lagu pop biasa gitu. Kemudian seorang teman ngajak kayak, beliau ini bilang, nggak apa-apa nanti kita belajar bareng, kita juga nyanyi keroncong, kita bisa kok menjadikan musik keroncong musik pop tapi kita keroncongin gitu, jadi pop keroncong lah intinya. Dari situ saya akhirnya join sama teman-teman, kemudian saya ikut latihan rutin, kemudian dari situlah saya merasa kayak, oh ternyata kok yo penak ya, musik pop itu dikeroncongin gitu, dan teman-teman juga mainnya musik-musik alat musik keroncong gitu. Jadi kayak, oh ternyata asik juga ya nyanyi keroncong gitu.
1: Itu ketika menempuh pendidikan S1 di Unika Sugiyo Pranoto. Betul. Oh, gitu. Nah, ini kan lagu keroncong itu telah menjadi bagian integral dari musik Indonesia, nggih. Nah, keroncong ini kan memiliki keunikan, katanya memiliki kekhasan tersendiri yang membedakan dari genre musik lain. Keunikan apa yang menarik Mbak Vina untuk kemudian terjun menjadi penggemar, menjadi penyanyi itu?
0: Keroncong itu unik dengan alat musiknya. Ada bass, kemudian ada gitar juga, karena saya juga saya waktu S1 itu menggemari keroncong yang keroncong modern bisa dibilang ya. Kemudian selain itu, meskipun saya nyanyinya itu keroncong pop, tapi gaya menyanyinya itu tetap harus keroncong banget gitu, menggunakan bentuk lagu baku. Umumnya 32 birama kalau boleh saya bilang.
1: Jadi gitu ya.
0: Kalau lebih lambat.
1: Kalau musik keroncong itu terbagi menjadi atau terdiri menjadi 32 birama ya Mbak ya.
0: Kemudian ada juga instrumen standarnya. Ada teman-teman yang main cok, ada yang main cak, semacam ukulele. Kemudian ada juga teman yang main gitar akustik, ada teman yang bisa main biola, ada teman yang bisa main cello. Jadi berbagai macam instrumen musik gitu. Itu yang membuat unik, dan akhirnya saya merasa bahwa wah, ternyata dengan instrumen musik ini yang bisa digabungkan, kemudian main keroncong itu di hati, di telinga tuh didengarnya enak banget.
1: Ini berarti kan bisa dibilang kalau musik keroncong ini dilihat dari sajian musiknya, kemudian sajian instrumennya, itu bisa dibilang tidak biasa dalam komposisi musik modern gitu ya Mbak ya. Karena ada tadi disebutkan ukulele, cakcuk, kemudian bass bedot gitu kan. Akhirnya instrumen-instrumen ini menjadi elemen penting yang memberikan warna khas pada musik keroncong. Nah, ini Mbak, selain nada diatonis gitu ya. Biasanya kalau musik keroncong itu kan menggunakan solmisasi gitu. Kadang juga katanya musik keroncong itu juga menggunakan musik-musik yang bernada ini nggih, pentatonis, gamelan, terutama gamelan pelok gitu nggih. Nah, ini ketika mengolah sebuah lagu yang asalnya misalnya dari langgam Jawa gitu, kemudian dimasukkan dalam keroncong, itu menurut Mbak Vina gimana itu kesannya ketika menyanyikan, mendengarkan, itu klop, sinkron atau enggak, itu harmonis atau enggak itu?
0: Ya, dulu saya ingat banget pernah menyanyikan, mencoba untuk mengolah lagu Bengawan Solo bersama teman-teman keroncong. Kan selama ini Bengawan Solo ya temponya lambat, terus kami di pertemuan biasa rutin setiap minggu gitu mencoba mengolah gitu, gimana kalau kita nyanyiin Bengawan Solo gitu tapi di keroncongin dengan lebih gembira gitu kesannya. Terus akhirnya kami kayak mengolah, kami coba cari nada yang pas, karena saya juga punya satu partner vokalis yang laki-laki, jadi kami harus menyamakan nada lah untuk mengambil nada gitu. Terus kami olah di pertemuan itu, terus kami coba nyanyikan, dan ternyata ya ya enak-enak aja gitu. Ternyata musik keroncong ini mau diolah dengan bagaimanapun, kalau misalnya kita bisa mengolahnya, kita bisa cari nada yang pas, ya didengerin juga akan enak gitu.
1: Ya jadi musik keroncong ini tidak terbatas pada penggemarnya, kaum-kaum sepuh yang usia 60, 70, 80 aja enggak ya Mbak ya, tapi bisa disajikan, bisa disajikan, bisa diolah.
0: Karena dulu saya gabung dengan kelompok keroncong ini kebetulan anak-anak muda semua. Gitu. Mungkin teman-teman di sini juga sedang mendengarkan. Halo, boleh saya sapa ya, Mas?
1: Oke, monggo untuk teman-temannya Mbak Vina, monggo.
0: Halo. Teman-teman dari grup kami namanya Baswara Muda. Kalau teman-teman di Semarang mungkin mau apa ya, nanggap atau mungkin apa gitu, boleh dihubungi Baswara Muda. Kebetulan mungkin akan bertemu dengan teman-teman saya yang lain karena sekarang saya tidak bisa hadir di sana secara langsung itu. Jadi kebetulan komunitas ini unik karena kami semua anak-anak muda gitu. Jadi kami punya keinginan bahwa ya kami harus melestarikan musik keroncong gitu, karena musik ini adalah musik tradisional dari Indonesia. Dan kami juga berpikir bagaimana sih caranya musik keroncong ini tuh nggak mati, nggak terbatas hanya orang-orang, stereotipnya adalah hanya orang-orang tua yang mendengarkan, hanya orang-orang sepuh yang bisa main musiknya gitu. Tapi ternyata ketika kami berkumpul, oh kami bisa memainkannya gitu, kami bisa mengolahnya dan menjaga bahwa oh ini tetap musik keroncong, tapi gimana ya caranya agar anak-anak muda juga bisa ikut menikmati, bisa ikut melestarikan musik keroncong begitu.
1: Nah ini untuk menarik haminat kaula muda untuk kembali menyenangi atau menggemari musik keroncong ini, biasanya dimulai dari apanya Mbak, penggarapan lagunya atau musiknya atau pemilihan jenis lagunya gitu?
0: Kalau dulu latihan biasanya kami milih lagunya dulu. Jadi kami coba cari-cari, karena kami masih muda-muda, jadi awalnya kami pasti cari-cari, coba lagu pop apa ya, lagu tren apa sih yang lagi naik daun di saat itu gitu. Kemudian kami coba kayak nyanyikan dulu, terus kayak oh ini enak ya ternyata dikeroncongin, oh coba kita cari temponya untuk dikeroncongin bagaimana. Terus akhirnya kami memilih lagu, kemudian memilih temponya mau bagaimana, memilih nada dasarnya seperti apa, terus baru kami latihan beberapa kali, terus kadang kami rekam juga. Jadi disitulah proses bagaimana kami biasanya berlatih, bagaimana kami biasanya mengolah musik keroncong tersebut.
1: Wih, luar biasa. Jadi ini juga sesuatu yang tidak mudah. Artinya perlu skill tersendiri ketika mengolah musik hip-hop ataupun dangdut kemudian dikeroncongkan. Ini kan terutama dalam mengolah temponya ini disesuaikan dari musik dangdut yang temponya seperti itu, kemudian diolah menjadi musik keroncong, masuk dalam musik keroncong sehingga terdengar enak. Ini juga perlu apa ya, effort yang tinggi juga ya Mbak ya. Kalau saya, kalau saya jalan nggak bisa ini, saya bisanya mendengarkan gitu aja.
0: Bisa nyanyi dong.
1: Grup Baswara Muda ini grup keroncong dari Kabula Muda, grupnya Mbak Vina yang ada di Semarang gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oh nanti kalau ada yang ingin nanggap gitu aja. Karena kita lihat ya sekarang itu musik keroncong di Semarang juga mulai menggeliat, terutama di apa ya, pelaku seninya adalah anak-anak muda seperti yang Mbak Vina ceritakan, salah satunya dari grup Baswara Muda. Nanti kalau ingin nanggap bisa menghubungi Mbak Vina begitu ya.
0: Boleh hubungi saya atau follow Instagramnya juga, kami punya
1: Instagram. Instagramnya apa ini Mbak? IG-nya
0: Baswara Muda.
1: Baswara Muda. Moedan ya. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Vina sendiri ya, dengan perjuangan Mbak Vina dan teman-teman untuk menarik antusiasme kaula muda agar menggemari musik keroncong dengan berbagai macam kreasi, inovasi dan sebagainya, seberapa jauh ini anak-anak muda sudah mulai tertarik kembali ke musik keroncong, Mbak?
0: Saya rasa untuk saat ini anak-anak muda terutama di daerah Semarang ya, karena ya saya mainnya di sekitar-sekitar Semarang, kami rasa anak-anak muda sudah mulai tertarik gitu, karena terkadang ada beberapa event yang juga ingin mengundang kami gitu, Pesuara Muda. Bisa nggak sih Pesuara Muda ngisi di sini, ngisi di sini, ngisi di sini? Karena kami awalnya juga sudah memikirkan gitu, gimana sih caranya biar anak-anak muda tetap tertarik ya dengan mencoba untuk mengolah lagu-lagu pop gitu. Jadi kami sadar betul dari awal bahwa oh, anak-anak muda itu ya sukanya lagu-lagu pop, tapi gimana ya caranya? Oh ya udah, kita keroncongin aja. Dari situlah muncul keunikan itu gitu. Jadi ketika didengarkan ada harmonisasi yang pas, kemudian kami show off, akhirnya kami mencoba untuk rekam lagu, kami mencoba tampil di mana-mana. Jadi ya dari situlah anak-anak muda tertarik itu dengan musik keroncong. Mereka mendengarkan musik keroncong ya karena harmonisasinya enak, karena lagu-lagunya juga familiar bagi mereka. Bahkan juga kami juga terkadang mengolah lagu-lagu yang bisa dibilang lawas, tapi kami olah lagi dengan lebih keroncong tapi sedikit modern gitu. Dari situlah mungkin saya rasa orang-orang anak-anak muda terutama di Semarang mulai tertarik, mulai aware dengan oh, ternyata keroncong enak ya, ternyata enak didengerin, ternyata kita dengan musik keroncong juga bisa menikmati gitu. Jadi saya rasa anak-anak muda zaman sekarang juga sudah mulai aware, mulai meningkat keingintahuannya dengan musik keroncong sendiri.
1: Wah, luar biasa ini tentunya hanya karena perjuangan panjenengan Mbak Vina sejawat gitu ya, dan grup-grup musik keroncong yang lainnya mungkin yang juga memperjuangkan agar anak-anak muda kembali tertarik begitu ya Mbak ya. Ini akhirnya sudah ada sesuatu yang signifikan yang mengembirakan, anak-anak muda sudah mulai tertarik lagi. Karena ketika anak-anak muda ini disuguhkan keroncong yang klasik era 60-an, 70-an, ini juga setahu saya ya mereka kurang tertarik begitu. Wah, iki apa toh Pak De, Pak Ditono gitu kan. Musiknya keroncong kok nganu ya marahi ngantuk gitu.
0: Bukan saya bilang kalau keroncong klasik itu jelek, tidak.
1: Iya, betul, setuju.
0: Iya, tapi dari situ keroncong itu bagus, tapi ya, mungkin untuk anak-anak zaman sekarang harus menyesuaikan sedikit lah dengan bagaimana sih minat mereka. Jadi biar betul, keroncong ini tetap ya keroncong, memang musiknya seperti itu, keroncong pada dasarnya memang seperti itu, tapi bagaimana sih kita mengolahnya biar di masa-masa sekarang ini semua usia itu bisa sama-sama menikmati musiknya begitu.
1: Oke, ini kalau kita flashback sejenak ya, musik-musik pop era 70-an hingga 90-an itu dulu digubah lagi, digarap lagi menjadi pop keroncong. Saat itu eranya Hetty Koes Endang, kemudian Mus Mulyadi, Dian Piscesa dan lain-lain. Ini ternyata saat itu menurut sepengetahuan saya, ini juga sangat-sangat luar biasa bisa menjadi magnet bagi anak-anak muda untuk mencintai musik keroncong lagi, meskipun itu musik pop keroncong garapannya ya, versi pop keroncong gitu ya. Nah, kalau di era Mbak Vina sendiri bareng teman-teman sampai saat ini kan lagu-lagu popnya kan juga semakin variatif gitu ya. Ini kalau Mbak Vina nggarap lagu pop yang sekarang kemudian dibuat, dimasukkan dalam musik keroncong ya, pop keroncong, ini lebih banyak mengolahnya menjadi keroncong beat atau congdut atau congrok gitu Mbak, yang mana ya?
0: Kalau kami biasanya garapnya yang congdut, jadi keroncong dengan dangdut gitu. Karena zaman-zaman waktu saya masih lumayan aktif, waktu saya belum sejauh ini sekarang, dulu itu zamannya masih tren lagu-lagunya Denny Caknan, kemudian lagu-lagunya siapa ya, musisi-musisi dangdut yang seangkatan dengan Denny Caknan lah. Kemudian kami kayak, wah, lagu-lagu ini sering dinyanyiin sama anak-anak ya, lagu-lagu ini sering muncul di sosial media gitu, di TikTok, di Instagram gitu. Gimana ya kalau misalnya kita coba untuk mengolah lagu ini jadi keroncong gitu, jadi dengan lagu yang sama, dengan vibes yang sama, tapi bagaimana kita mengolah lagu ini dengan gaya keroncong gitu. Terus akhirnya kami coba-coba, dan saat itu ya kami sering mencoba untuk mengolah keroncong dangdut itu, dan akhirnya di telinga waktu didengarkan, waktu diolah bersama-sama kayak, wah ini enak ya, ternyata bisa gitu. Musik dangdut dikeroncongin gitu.
1: Wih, luar biasa ya. Semakin menarik ini ya Mbak. Sekali lagi ini merupakan bentuk perjuangan seni penjenengan dan kawan-kawan. Nah Mbak, kalau dulu itu kan ketika era-era dulu ya, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, musik keroncong itu kan disajikan dengan instrumen manual gitu ya, instrumen konvensional, cakcuk, kemudian gitar, tidak memasukkan musik elektrik di dalamnya. Nah, kalau di eranya Mbak Vina sendiri, ini seperti apa perkembangannya Mbak? Apakah sudah mulai menggunakan musik elektrik, dikombin dengan musik-musik keroncong yang lama atau gimana?
0: Kalau dari kelompok kami, kami masih menggunakan cak, menggunakan cok, menggunakan bass, cello, kemudian gitar. Tapi kadang kami juga menggunakan gitar, gitar elektrik. Kemudian ada teman juga yang main piano. Terkadang kami juga punya teman yang main suling. Jadi berbagai macam sesuai ketersediaan mereka lah, dan sesuai lagu yang kami garap gitu. Jadi kami masih mempertahankan alat-alat musik tradisional ya, dengan ya untuk menunjukkan bahwa ya begitulah keroncong, itulah alat-alat musik yang memang digunakan untuk menyelaraskan keroncong gitu. Tapi untuk beberapa lagu yang mungkin agak butuh instrumen lain seperti piano atau mungkin kayak gitar elektrik, ya kami menggunakan itu gitu. Tapi kami tetap mempertahankan instrumen-instrumen musik tradisional tersebut gitu, untuk tetap menunjukkan, oh ini loh yang bikin keroncong itu unik karena kami tuh pakai ini, karena ini instrumennya, ini yang bikin keroncong itu ya bunyinya cerong-cerong-cerong gitu. Itulah mengapa disebut keroncong, karena ini dari instrumen ini bunyinya gitu. Kami tidak menghilangkan instrumen-instrumen itu.
1: Oke, ini jadi sekalian menunjukkan pada apa ya, penggemar, pada masyarakat, bahwa musik keroncong itu musiknya, alat musiknya wujudnya seperti ini, yang klasik-klasik tetap kita masukkan. Selain wujud dalam instrumen, ini juga hasil bunyi ya, hasil bunyi yang dihasilkan ini kan akan berbeda ketika disuarakan oleh alat musik yang klasik dengan yang elektrik ya Mbak ya, sama-sama membunyikan cak dan cuk gitu ya. Kita pikir itu pemusik-pemusik kita itu juga mempunyai banyak keunikan selain keroncong sendiri itu gitu. Memang musik unik ya Mbak ya. Saya dengar nih, salah satu instrumen yang namanya cello itu sejarahnya kan berasal dari luar negeri begitu ya. Di luar negeri itu kan di sana cara membunyikannya dengan dipetik. Tapi ketika sampai di Indonesia ini bukan dipetik tapi dijadikan sebagai pengganti kendang. Apa benar ini, Mbak?
0: Kalau cello untuk kelompok saya waktu kami main keroncong itu kebetulan masih dipetik. Jadi cello kan bentuknya besar sekali. Bukan sekali kayak semacam biola, tapi ini versi besarnya gitu. Kalau di kelompok kami itu masih dipetik. Cello bukan pengganti. Cello bukan pengganti gendang, karena itu masih dipetik. Dan gendang juga kami kadang juga gunakan. Jadi itu dua alat musik yang berbeda. Masih dipetik cello itu.
1: Jadi cellonya masih tetap dipetik. Nanti kalau membutuhkan suara kendang, ini kendang asli dimasukkan gitu ya. Pernah berpikir ini Mbak, penjenengan boyong guru penjenengan Baswara Muda yang dari Semarang untuk diajak tampil di luar negeri, misalnya di Australia, karena penjenengan sekarang masih ada di Australia gitu. Biar keroncong ini go internasional.
0: Betul-betul. Pernah adalah beberapa obrolan dengan teman-teman di Baswara Muda, kayak gimana ya kalau misalnya nanti suatu saat gitu bisa mengajak teman-teman untuk tampil di sini gitu. Karena di Australia sendiri saya pernah beberapa kali datang di acara-acara event Indonesia, orang-orang Indonesia tampil menampilkan berbagai macam kesenian budaya dari berbagai daerah gitu, dan saya belum pernah melihat ada yang nampilin keroncong gitu. Jadi kadang ada dalam hati itu kayak, waduh ini kalau kelompokku bisa tampil, kalau anggota-anggota aku bisa tampil di sini, kayaknya bagus gitu. Karena orang-orang di sini, bule-bule di sini, mereka sangat menghargai budaya-budaya Indonesia gitu. Mereka mulai familiar dengan budaya Indonesia, mereka suka dengan musik-musik Indonesia. Tapi ya itu, sayangnya saya belum pernah melihat satu grup atau khusus gitu yang nampilin keroncong. Jadi ya ada mas, pasti ada impian itu untuk, wah ini kalau misalnya kita bisa bawa keroncong, kita kenalkan keroncong di luar negeri, itu pasti sangat luar biasa.
1: Wah, ini kenyataan atau realita itu bermula dari impian gitu ya mbak ya, dari pikiran, harapan, seperti itu. Saya juga mendoakan nanti bisa ya merealita harapannya Mbak Vina untuk menampilkan musik keroncong di Australia, bahkan di negara-negara lain gitu. Mbak, kalau kita ngobrol tentang keunikan lain dari lagu keroncong itu mencakup pada kemampuan adaptasinya terhadap berbagai genre musik modern seperti yang Mbak Vina katakan tadi, tanpa kehilangan identitas aslinya, kan gitu. Nah, musik keroncong ini telah berhasil berkolaborasi dengan adanya grup-grup seperti Baswara Muda, grupnya Mbak Vina ini berkolaborasi dengan genre musik lain seperti pop, jazz, bahkan rock, dangdut ya, dan kemudian menghasilkan variasi yang apa ya, yang menarik dan segar begitu kan. Nah, ini kalau kita ngobrol tentang penggarapan lagi nih ya, tentunya Mbak Vina saat Baswara Muda ini menggarap keroncong kan juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, ikut menyanyi juga, jadi penyanyi. Nah, ini yang saya harapkan. Saya pengen mendengarkan suara Mbak Vina ketika membawakan lagu keroncong. Monggo Mbak, kami harap, kami dan pendengar Perumpan ini berharap. Iya, lagunya bebas, lagunya bebas.
0: Lagunya bebas, lagu apa ya? Request.
1: Misalnya apa ya, kalau musik-musik keroncong eranya Hetty Koes Endang, ada Benci Tapi Rindu, atau yang sekarang Bahasa Kalbu, atau yang lebih klasik lagi dulunya ini Bengawan Solo misalnya, atau Jembatan Merah gitu mbak. Monggo mbak, semerdekanya menjeringan.
0: Bengawan Solo mungkin.
1: Oke, siap. Jadi kebetulan ini Bengawan Solo juga airnya surut banget ini mbak, musim kemarau di sini. Biar nanti airnya bisa normal lagi, siapa tahu dari energi yang dipancarkan Mbak Vina melalui tembangnya. Monggo. Halo Mbak Vina.
0: Ampun.
1: Weh, mboten dipacotke menika. Wah, enak ini njenjenjen. Oke, Mbak. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Njenjen.
0: Itu malu kok.
1: Enggak apa-apa, ini lagunya enak dan penyanyinya juga enak. Nanti rencana ke Indonesia kapan ini Mbak Bizar bisa ketemu dengan guru penjenengan di saat menampilkan musik keroncong, barangkali nanti juga bisa ditampilkan di RRI begitu.
0: Saya sudah lama enggak pulang Indo. Saya sudah sekitar 1,5 tahun di sini. Mungkin nanti ada rencana pulang di awal tahun, ketemu teman-teman lagi, karena juga saya sudah lama banget nggak ikut latihan secara langsung. Jadi saya cuma dapat updatean dari grup, oh kita manggung di sini, oh kita tampil di sini. Jadi saya rasanya kayak, aduh kok saya nggak bisa gabung ya. Tapi saya harap, sedih itu
1: rasanya kok ya, pengen melumpat-melumpat Australia Indo gitu ya, Semarang
0: tapi ya apa daya. Saya juga udah bilang sama teman-teman, maaf saya nggak bisa gabung, belum bisa gabung gitu. Tapi teman-teman tetap melanjutkan latihan, teman-teman tetap tampil gitu. Jadi saya juga support dari jauh, dan ya semoga nanti di awal tahun 2027 bisa pulang, bisa gabung lagi sama teman-teman, bisa menampilkan musik keroncong lagi, bisa menginspirasi anak-anak muda biar tahu gitu, oh ini keroncong, keroncong itu memang musik Indonesia, keroncong bukan musik klasik, bukan musik yang jadul, keroncong bisa kita bikin asik gitu.
1: Oke, Mbak Vina, waktu di Australia itu katanya dengan waktu Indonesia Barat ini terpaut 3 jam gitu ya Mbak ya?
0: Iya, betul.
1: Berarti di sana sudah hampir jam 12 malam ini ya?
0: Iya, betul, sudah jam 12 malam.
1: Saya matur nuwun sangat, ini di malam-malam sudah apa ya, hampir tengah malam di sana penyelenggaraan tetap menyediakan waktu untuk ngobrol untuk apa ya, sebuah bentuk perjuangan juga, perjuangan musik keroncong agar kembali digemari oleh anak-anak muda. Begitu, matur nuwun sangat, jaga kesehatan di sana ya Mbak ya.
0: Dan
1: yang terakhir ini apa harapan Mbak Vina kepada generasi muda terutama ya, terkait dengan musik keroncong ini, agar generasi muda mungkin tidak hanya sebagai penggemar saja, di awal sebagai penggemar oke, nah tapi nanti apakah ada harapan untuk mereka, anak-anak muda bisa terjun menjadi apa ya, pemain juga penyanyi musik keroncong itu, monggo Mbak.
0: Pesan saya untuk anak-anak muda terutama yang suka mendengarkan musik, saya yakin bahwa teman-teman banyak anak-anak muda yang suka mendengarkan musik setiap harinya. Kita sama-sama tahu bahwa musik di Indonesia berkembang begitu pesat, ada pop dan segala macam, tapi marilah kita lestarikan musik-musik khas Indonesia, musik-musik yang unik dari Indonesia termasuk keroncong gitu. Jangan berpikiran bahwa aduh itu jadul, aduh itu cuma musiknya orang tua, jangan, karena kita bisa melatih kreativitas kita untuk bagaimana sih mengolah musik-musik yang dianggap jadul, dianggap cuman orang tua yang dengerin itu, sebagai musik yang kita sebagai generasi muda bisa gemari juga. Karena ya teman-teman juga harus tahu bahwa musik-musik tersebut juga digemari orang-orang di luar negeri loh. Musik-musik tersebut tuh juga jadi favorit orang-orang di luar negeri gitu. Jadi jangan malu untuk melestarikan musik-musik khas Indonesia termasuk keroncong. Jangan malu untuk mulai coba-coba. Mungkin teman-teman kalau ada dengar ada beberapa komunitas keroncong, saya yakin di Semarang, coba aja gabung gitu. Nggak usah malu, nggak usah ngerasa kayak oh aku nggak bisa main musik, oh aku nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa, gabung aja dulu, semuanya bisa dilatih. Kalau misalnya ada komunitas, semuanya bisa dilatih, semua bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi ya dari situlah kita sebagai generasi muda bisa ikut melestarikan musik khas, musik unik dari Indonesia. Karena menurut saya ya, kalau bukan generasi muda, siapa lagi yang mau melestarikan budaya Indonesia, salah satunya termasuk keroncong itu.
1: Matur nuwun Mbak Vina atas waktunya, ilmunya, sama-sama, energinya. Tambah sukses untuk Mbak Vina di sana. Nanti kalau kembali ke Indonesia, kasih kabar ya Mbak ya, kita bisa ngobrol bareng lagi.
0: Nanti biar saya bisa makan gedeng godok.
1: Langsung. Nah, niki ngeten, niki wong yo gandeng warunge arep tutup jam 09.00 arep pun tutup niki. Gandeng gedang godok, kacang godok, telo pohung nggih, menika telo rambat godok, menika taksih wonten, menika kula kintunaken panjenengan dateng Australia supados sampai ke Melbourne ngeten nggih Mbak nggih. Nggih, monggo-monggo Mbak Sugeng Dalu. Matur nuwun Mbak Vina. Nggih, nah Pak Miyarso menika nek disampaikan dalam bahasa Indonesia nggih, kita sarikan dari Mbak Vina yang luar biasa tadinya. Ternyata keroncong ini bukan hanya sekedar genre musik, tapi juga sebuah simbol dari kekayaan budaya dan sejarah Indonesia yang harus tetap dijaga, diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, dengan segala keunikan dan kekhasannya, keroncong tetap menjadi salah satu ikon musik yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Nggih, Sugeng Dalu pamirsa sedayanipun, menika warung Ndoro Wedono kula tak toto riyen badhe tutup, lan menika tinutup kalian tembang keroncong, menika keroncong Plesiran bahasa kalbu.

Sarining pawartos. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu BTN GMB ngendhegaken sawetawis akses jalur pendakian Gunung Merbabu.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah ngedalaken pengetan dini. Pawartos sanggepipun kawawas dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu BTN GMB ngendhek sawetawis wekdal akses jalur pendakian Gunung Merbabu, jalur Dusun Tekelan Kabupaten Semarang wiwit tanggal 1 ngantos 3 September 2016. Kebijakan menika dipun pendhet dening BTN GMB awit saking panyunan Karang Taruna ngudi luhur Dusun Tekelan kangge pengerjaan pemeliharaan jalur kados dene pemasangan tali pengaman saking pos sekawan enggo puncak Kenteng Songo sarta penataan organis pemuda ingkang wonten ing mriku. Kepala BTN GMB Anggit Aryoso lan Kepala Dusun Tekelan Supriyo ngonfirmasi langkah perbaikan fasilitas pendakian kasebat dipunajab saged samsaya ningkataken keamanan lan kenyamanan pendakian. Kejawi menika, akses pendakian via Wekas Kabupaten Magelang ugi dipun endhek sawetawis wekdal kangge tanggal 1 September 2016 ing rerangken jurung kelancaran ajang Merbabu Trail Run. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah ngedalaken pengetan dini potensi bencana kekeringan ingkang dipun kinten lumampah enggo 2 September 2016. Pengetan kewaspadaan menika dipun publikasekaken dening pihak BMKG kangge njurung kesiapsiagaan masyarakat sarta pemerintah daerah salebetipun ngantisipasi kelangkaan toya resik, dampak krisis ing sektor pertanian lan inggilipun resiko kebakaran alas lan lahan. Saperangan ageng wilayah ing tlatah barat utawi kilen kidul enggo wetan Jawa Tengah kalebet Kabupaten Cilacap, Banyumas, Brebes, Grobogan enggo Blora masuk wonten ing kategori puncakipun inggih menika status awas. BMKG paring dawuh dhateng sedaya lapisan masyarakat kangge bijak salebetipun ginakaken toya sarta ningkataken kawaspadan tumrap ancaman potensi kebakaran pemukiman ugi lahan kering. Pemerintah Kabupaten Cilacap nyaluraken bantuan 280 paket perlengkapan sekolah arupi tas, sepatu lan tumbler dumateng para siswa sekolah dasar ing wilayah Kutha Waru lan Dunan, Kecamatan Cilacap Tengah, rikala dinten Rebo 2 September 2016. Penyerahan bantuan menika dipun pimpin langsung dening pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya ing SD Negeri Kutha Waru Setunggal. Program sosial menika dipunleksanakaken dening pemerintah Kabupaten Cilacap lumantar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kangge njurung semangat sinaunipun sarta mbangun kepercayaan diri siswa. Kejawi menika, pelaksana tugas Bupati Cilacap ugi nyathet maneka warni aspirasi ingkang gayut kalian perbaikan infrastruktur sekolah ingkang risak ing wilayah Kutha Waru lan dipun dadosaken evaluasi skala prioritas pembangunan pendidikan tahun anggaran 2017. Pawarto saboso Jawi Talu menika kakiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhakipun. Para miyarsa,
warga Dukuh Kedung Mojo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, resmi manfaataken jembatan Garuda Merah Putih ingkang bentang ing sanginggilipun Kali Loguk. Wiwit Rebo 2 September 2016. Peresmian infrastruktur penghubung Desa Tanjung Rejo lan Desa Klaling menika dipunpimpin dening Pangdam Padiponegoro Mayor Jenderal TNI Akhirudin. Sesarengan kalian Bupati Kudus Samani Intakori saksampunipun dipun tenggo warga dangunipun antawis 20 taun. Pembangunan jembatan menika dipun wujudaken lumantar program TNI Angkatan Darat kangge mbika isolasi antar desa, jamin keamanan perjalanan lare sekolah, sarta nglancaraken aktivitas perekonomian sarta pengangkutan hasil pertanian. Pangdam paring informasi bilih jembatan Garuda Merah Putih dados salah setunggalipun saking 311 jembatan utawi kretek ingkang sampun kabangun dening Kodam 4 Diponegoro, Jawa Tengah. Ingkang pungkasan, Kepatihan Solo Art 2016 kabuka ing lapangan Jaya Negaran Kelurahan Kepatihan Kulon, Kota Surakarta, dinten Rebo 2 September 2016 dalu. Gelaran tahunan ingkang kaping 6 ingkang ngusung tema Manunggaling Budaya Nguri-uri Luring Bangsa menika dipun prakarsai dening pemerintah Kalurahan Kepatihan Kulon kanthi pangajap saged nyawijaken maneka potensi seni, budaya, tradisi lan UMKM warga lokal. Pembukaan acara ingkang dipun meriahaken dening atraksi pertunjukan barongsai saking kawasan Sudiro Prajan minangka wujud keanekaragaman budaya, Lurah Kepatihan Kulon Hanang Setiawan ugi ngendikaken bilih rerangkeyan kegiatan ingkang lumampah gangsal September 2016 menika dipun meriahaken dening pameran UMKM pertunjukan seni warga inggo puncak acara arupi kirap umbul donga lan opera Kepatihan Solo Art. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

Sutresno Purwumpat RR Semarang salajengipun kepareng kula aturaken pasugatan acara Sekar Turi tembang-tembang campursari mat-matan kula sugataken kanthi pangajap sageta kinarya jambi sayah wonten ing dalu menikah.

0: Gundul pacul, kepalamu tuh yang gundul.
1: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia, sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
0: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu Gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
1: Makanya, lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai khasanah budaya bangsa.

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya gak apa-apa sih. Kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak. Tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu. Tumben.
0: Nah, makanya mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh. Coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: Eh, aku nitip dong.
1: Dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan

0: Loh, Pak, piye to, Pak? Pak. Kuwi wit-witane kok ditegori kabeh lho. Wes, mandek.
1: Alah, godhonge ngregeti, Bu. Keseleh nyaponi.
0: Ning rak ya ora kudu kabeh ditegori ngono kuwi to, Pak. Wes, aja kabeh.
1: Wes meneng, Bu. Sok rak ya tukul dhewe to, Bu.
2: Menanam pohon memiliki banyak manfaat untuk kehidupan umat manusia. Selain mencegah banjir, pohon juga sebagai paru-paru dunia karena dapat menyerap berbagai macam polusi dan membuat udara menjadi bersih.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa Sutresna Perumpat RRI Semarang pepanggihan wontene wekdal menika nggih. Sarengan kalian kula Tono Langen Kukila ingkang badhe ngaturaken gending-gending jawi menika ketawang pambuka sampun kaaturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang. Lan mangkih minangka gending ingkang sepisan para miyarsa katuraken gending randu kentir minggala terang ayun-ayun laras belok padet nenem dening paguyuban krida irama nggih mangke ugi gending-gending salajengipun badhe kaaturaken ngantos ndungkap tabuh 23 jalaran gending-gendingipun menika sampun karunce netepi kalian padet ingkang sampun dipun pakemaken wandering setunggalipun pasugatan karawitan ngatanya. Semoga gending randu kentir minggala terang ayun-ayun laras belok padat nenem dipun aturaken dening paguyuban karawitan krida irama.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji. Perangan pitulas sumber carios saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: penuh baik. Sak durunge ketemu karo kakang gagak rudra sapa kowe isan.
1: Aku Tumenggung Mertolaya saka Mentara.
0: Oh iki to Tumenggung Mertolaya ya. Ayo sak durunge kowe aduar karo gagak rudra cepono aku.
1: Sapa kowe?
0: Aku blekok ireng bau tengene kakang gagak rudra.
1: Ya. Ayo. Podho mudhang sinun Benaraka. Ndi sing ngelino?
0: Ya ayo. Ayo pun mati. Ayo pun yo. Kawas. Ayo pun yo. Ayo.
1: Wah, kurang ngira yen kowe duwe kelimpetan kaya ngono. Nanging aku ora bakal mundur sejangkah.
0: Ayo yo. Kawas. Kowe wong sing tau glandang bojoku kowe jalak urene.
2: Tak akoni sumali eh. Iki uga sing tak ame-ame aku kudu adu arep karo kowe. Oh. Rene iki peranganing kewajibanku saka Ki Wargata. Aku kudu bisa ngendarat kowe. Nek manut ini urane kedene mateni marang kowe sumaten
0: ora cocok karo sumbarmu kowe jalak urip. Apa sebabnya aku bisa kandha kaya ngono jalaran nalika kowe ketemu aku? Kowe ngglandang bojoku kowe ora tanggon kowe. Kowe licik. Ninggal ampak minggat saka pengarepanku kowe
2: sing baku butuh menang. Nalika semono sing luwih wigati aku kudu bisa misahke kowe karo bojomu. Benar semono aku nggawa bojomu sing baku mlayuke bojomu.
0: Yo,
2: saiki sadarep karo kowe sumane.
0: Sepisan jiki aja ninggal paprangan. Kowe opo aku sing tekaning pati ning papan kene ae jalak uren tak ladeni.
2: Aja yo pecah sirammu.
0: Kasarnya kusna. Kowe ora gelem ngaku kowe.
3: Yo. Ya. Sumari. Ojo mlumpuk ning ngoce tegal. Ning aku ora tanggung jawab. Mbuh mati mbuh urip. Lindu ajilan Sulasti pancen wis dikunjara ning ngoce tegal.
0: Nelak kene kowe iki wong ora ngerti kabar kowe. Jalak urip. Lindu Aji sak temene los saka ing kunjaran Tegal tak kandhani.
3: Hah? Lindu Aji lolos.
0: Wis, lunga barengan karo Sulastri.
3: Oh, ora mangsa
0: gampang nyekel Lindu Aji kowe. Lening kowe wis dloko marang aku. Yen Wargata sak kancane saiki padha ning Tegal. Kowe nak tak teke wae kesuwen lehmu mati, tak pinggoni mati kowe jalak urip.

0: จอย่างงั้นวะ
1: โอ้ล่ะแล้วก็อีหลัง
2: เย่กูเหร
1: อกินชาลาอุไรมาติกิสาตมันแล้วนะก็ตาเทียนอปะ
2: เย
1: ่อันอปะ
2: ตอนดูอปแล้วก็อีหลังตอนดูสาวราสรอนตากู
3: ชาลาอุเรนมาติมรกอนเต็งเซ็งมาเทนิบุเซ็งมาเทนิดาลังเอสุมาลี
1: ฮะดาลังเอสุมาลี
3: เย่งัดยา
2: บ่ตนิงติมามาเทนิ
3: Jalak uren ning malah ngrusak pagurun Bugawanta kaya ngoten iki.
1: Ulo. Pale. Pamer kasekten.
2: Sumal.
1: Turah kendel adol wani po Sumal ya.
3: Monggo
1: dhewe iki ngrusak.
3: Mboten.
1: Eh?
4: Kok dhewe dos pundi to?
3: Dalange Sumali mboten.
4: Dalange Sumali niku rak nyuwun biantu saking Mataram.
1: Oh.
4: Lah, nek upama ora karo wong-wong Mataram ngoten pun kula adepi.
2: Aduh.
4: Aning bareng ngerahke wong Mataram kula dhewe rak nggon perang niku lewani-wani, ning nggon tata peperangan rak durung dong kaya kula niku.
3: Sumali pun ketoprek jurit Mataram ngaten kok.
2: Mboten ana elok utawi mokal
3: apa. Sing bantu asmane Ki Menggung.
4: Martolaya.
3: Martolaya nggih.
2: Menawi Sumali dipun biantu tiang-tiang Mataram, kawontenanipun Bagawanta dajuk kados ngaten. Jalak uren pecah menika. Oh, sampun limrah. Sampun limrah. Ning raos kula mboten trimah, Bapa. Kula mboten trimah. Kedah awakipun piyambak pados petangan males pecahipun jalak uren menika, Bapa.
1: Iya, iya, iya. Ora trimo ya kena, arep males ya kena. Ning kondisi.
4: Lah saupami panjenenganipun sedaya menika wae mboten enggal rawuh wonten Bagawanta, kula sampun usul wonten loji ya, Le. Ora.
1: Nek ngono awak dhewe kuwi wis dingerteni dening punggawa Mataram.
4: Mon cetompo.
1: Oh, wedi wadule sik Sumali. Mula adek kudu luwe prayoga lan ati-ati.
3: Sing ajeng kula suwunke prisa niku napa leres nek nom-noman sing jeneng Lindu Aji perjuruk sandiske Mataram ucul niku napa leres?
2: Loh,
1: ora kok.
2: Seta.
1: Ucul piye?
2: Ucul piye to?
3: Kowe iki piye lah mukondo kae?
1: Ora ucul
3: kok. Kowe jare ngandake nek Lindu Aji iki ucul saka Pakunjaran.
4: Saestu kok meniko?
2: Wah, sik-sik awong kowe iki ning nang Bagawanta kene ora lunga-lunga, ora minggat-minggat malah kondo nek.
4: Wah, nek kula lunga saka Bagawanta dadi apa menah pagurun mriki? Ana wong ewe kaya ngene basa buaseh kok. Ora ana wong e men.
1: Tujune kowe ora dadi korban, tujune
4: kula ndelik kok wau.
3: Wong nalika kula peperangan kalian dalange Sumali niku piyambake crios menawi Lindu Aji menika saged nilaraken saking loji ngaten.
1: Lho, seta.
2: Dalange Sumali wis ngerti.
3: Injih.
2: Diat. Menapa sak pengkeripun awakipun piyambak menika Lindu Aji.
3: Nggih, saged Ki
2: Sumali. Menika ucul saking Pakunjaran
3: menika. Senajan awakipun piyambak rikala dereng bidal Lindu Aji dereng kisah saking Pakunjaran nengi saged kelampah. Awakipun piyambak kisah lajeng Lindu Aji medal saking
4: Pakunjaran. Sinten ngertos tiyang wonten ing loji mriku njur melu ngewangi Lindu Aji ngetoke saka Pakunjaran iso mawon.
3: Ing upami Lindu Aji menika medal saking Pakunjaran lajeng sinten kang tanggal jawab? Hop, rikala semanten kula sampun munjuk. Sampun matur, mbok inggiya Lindu Aji menika dipun pejahi.
1: Oh,
3: pamrih mboten lajeng sami dipun pejahi.
2: Gumun kula menika nggih ngaten menika. Mongko wonten ing loji Tegal menika ratese wonten Banu Seta, Maya Dewi. Ijin ta? Kayan Handoko.
1: Lah,
2: tiyang ingkang gadah kelangkungan kasekten ingkang buatan kanten-kanten kawan tanah
1: itu. Iya,
2: ngaten.
1: Nek iso luar ki wah ya.
2: Tegasipun Lindu Aji menika mila digdaya saestu.
1: Wong
2: Sakti Mandra Guna saestu.
1: Ngono. Bapak Wulung.
3: Iya, kados pundi?
1: Kuwi tembungmu sak klimah mau ki kowe nyucuh aku ngono to?
3: Ha? Iya to.
1: Kenapa mbiyen ora dipateni? Kowe arep mateni mayat Dewi. Mengga aku menging, ha? Ora ngono ta?
3: Inggih.
1: Saiki luar. Lah petungku ku Lindu Aji wis kecekel wis kepikir. Kena golekke dhuwit, ha? Nyuruh entuk bebungah. Lah wong kabeh ya do melu ngrasake kekucah saka kumpeni.
4: Ah menika nuwun sewu lho nggih, durung-durung wis ngarep-arep.

Cekap semanten Sutresno Budoyo, atur giaran Ketoprak Mataram, ganti lampan Lindu Aji. Ing wusono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, ngaturaken sugeng pepisan, mugi rahayu ingkang pinanggih.

dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi mendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilu cengincang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Saya doakan panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Selamat pagi untuk yang sudah mengawali hari, sudah beraktivitas di pagi hari ini, semoga apapun aktivitas panjenengan semuanya diberikan kelancaran. Dan yang mungkin yang sudah atau sedang menuju waktu istirahat karena semalam ini ada tugas atau lembur nge, juga selamat beristirahat, selamat memanfaatkan waktu di akhir pekan. Yang bersiap untuk olahraga juga selamat berolahraga sahabat budaya, semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Atensi, kami tunggu sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya nanti yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga mungkin request lagu nggih, si Andi Setiawan nanti akan menemani panjenengan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali kebersamaan kita sahabat budaya, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Kristen, nanti akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Asartono MTH. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani untuk menemani aktivitas panjenengan di pagi

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Semarang.
2: Jos,

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Allah tempat perlindungan menjadi tema hikmah pagi dari agama Kristen untuk edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026, yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Asartono MTH. Selamat menikmati.
1: Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Antonius Hartono, dalam acara Cahaya Imani di RRI Pro 4 Semarang. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita pujikan satu pujian dulu buat Tuhan.

Bapa kami datang kepada Engkau berdoa untuk firman-Mu yang akan kami dengar, yang kami renungkan pada pagi hari ini. Dalam pimpinan-Mu, Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana ini, urapi firman-Mu yang kudus, urapi semua kami yang mendengarkan siaran Cahaya Imani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang pimpin kami, dan kami percaya setelah acara ini kami semua boleh diberkati dengan berkat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya dalam anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Ya, kita akan baca sedikit banyak ayat ya. Tidak apa-apa saudara sekalian, yang penting kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita diberikan kekuatan yang baru. Mazmur pasal yang ke-90. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari

dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Haleluya. Tema hari ini adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Saudara sekalian, doa Musa ini adalah doa yang luar biasa. Ya, seorang abdi Allah yang benar-benar hidupnya bisa kita lihat pantas untuk kita tiru, untuk kita duplikasi, kita terapkan dalam hidup kita. Ya. Dia terus menjadikan Tuhan menjadi yang pertama. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Hanya kepada Tuhan kita ini berteduh, saudara. Berteduh itu artinya dalam perlindungan dari panas terik jika siang, dan hujan, ya, jika ada terjadi hujan, maka tempat itu menjadi tempat perlindungan. Juga akan menjadi tempat yang hangat ketika mungkin malam begitu dingin mencekam, sebab kita berada di dalam sebuah perlindungan. Nah, Tuhan ini adalah tempat perlindungan kita, tempat di mana kita berteduh, ya, tempat di mana kita melakukan segala aktivitas kami yang itu semua di dalam pengawasan Tuhan. Tempat berteduhnya yang dikatakan oleh pemazmur ini, oleh Musa ini, adalah tempat berteduh turun-temurun, ya, sampai selama-lamanya. Bukan hanya kita saja atau pribadi kita, ya, tetapi sampai kepada keturunan kita, mereka akan ada dalam perteduhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini merupakan satu hal yang sangat menggembirakan lah gitu ya. Kita bersuka cita karena kita diberikan tempat untuk kita berteduh. Ketika kita di dalam dunia ini, ada tempat perteduhan kami yang luar biasa. Dan selain itu juga Tuhan akan menyediakan tempat perteduhan yang sangat indah, ya, kelak pada waktunya kita harus pulang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan tempat itu. Namun syarat dan ketentuan itu berlaku. Saudara sekalian, tidak hanya cukup kita ini menjadi orang percaya saja, terus kemudian kita masuk gereja, pulang lagi, dan kemudian kita lakukan terus menerus, ya, seakan-akan adalah sebuah rutinitas, ya, dan tidak bermakna apa-apa. Tetapi bagaimana kita ini punya hati yang setiap waktu itu melekat kepada Tuhan, ya. Tidak ada satupun celah untuk kita ini lowong, ya, kemudian kita melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita melihat bagaimana para pendahulu kita, contohnya Musa, yang setiap hari bergumul dengan orang-orang, yang mereka memberontak, bersungut-sungut. Mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Mereka enggak pernah ngerti rencana Tuhan. Yang dia tahu, mereka ini harus menghadapi kuali yang ada dagingnya, kemudian buah-buahan dan semua apa yang dia inginkan itu berada di depannya. Kebanyakan orang itu hanya memikirkan apa yang dia makan, ya. Ada teori mengatakan bahwa manusia ini hanya sebatas makanannya saja, apa yang dimakan gitu. Ada yang teori mengatakan begitu. Ya, memang kondisinya begitu, saudara. Jadi orang itu hanya setiap hari begitu bangun, yang dipikir juga makanan, minumnya apa, nanti siang lagi juga makannya apa, ya. Dan malam begitu terus sampai kepada malam hari, nyemilnya apa dan sebagainya. Memang keadaan kita ini memang harus makan, tetapi ada makanan yang paling eksklusif, yaitu ketika kita makan firman Tuhan. Itu adalah makanan yang sejatinya, yang akan menjadikan saudara dikenyangkan, dipuaskan, ya, sehingga tidak akan merasa lapar dan haus lagi, karena kita makan firman Tuhan yang itu menjadikan saudara dan kita semuanya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita bersyukur, saudara sekalian, kita punya tuntunan, yaitu kitab suci, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan.

Entah seperti apa kita tidak pernah tahu. Tetapi Tuhan tidak akan pernah memberikan tempat yang biasa-biasa, ya. Yang mungkin ada banyak tantangan pergumulan, tidak. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat jika kita berkenan, kita telah melakukan segala perkara dalam dunia ini, menyenangkan hatinya. Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, ya, yang sudah membayar dosa kita, ditebus dengan harga yang lunas, ya, dibayar. Maka Tuhan juga tidak akan menyia-nyiakan semua karya penebusan dan juga manusia yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti tempatnya akan sangat luar biasa, ya. Kita ini di waktu panas-panas kemarin, ya, sebelum ada hujan ini, rasanya panasnya luar biasa di Semarang ataupun di daerah Banyumanik pun yang di atas itu merasakan begitu panas luar biasa, ya. Sampai yang namanya AC mobil itu nggak konjat, saudara, ya, saking panasnya di luar. Ya, di rumah juga tidak kuat berada di luar rumah atau di teras, ya, karena saking panasnya. Sehingga orang hanya pengen berada di ruangan, di kamar itu, ya, ber-AC, kemudian tidur layak-layak dan sebagainya. Nah, tempat yang seperti ini saja sudah menjadi tempat yang nyaman, saudara. Kalau kita punya ruangan, kamar, tidur yang ber-AC, mungkin 1 PK, kemudian AC-nya juga mereknya bagus gitu. Wah, kemudian kalau kita sudah putar AC-nya, wah, rasanya sejuk. Ya, kita sambil ngantuk-ngantuk dan kemudian tidur beneran, saudara, ya. Karena sejuk. Itu saja sudah menjadi kesukaan, ya, daripada tubuh kita yang dimanja dengan cuaca yang dingin, dengan apa ini, udara yang dingin gitu, ya. Nah, kita semua percaya, kita yakin bahwa Tuhan mempersiapkan tempat yang super, yang luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan oleh kita, yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan menyediakan bagi kita semuanya. Nah, ini saudara sekalian, ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya, Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang dikatakan oleh Musa adalah, ya, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Jadi hanya ada satu Allah yang kita sembah, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Adam dan Hawa, ya, yang kemudian beranak pinak dan kemudian menjadi, ya, sekarang sangat luar biasa jumlahnya, seperti saudara dan kita semuanya, ya. Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita, ya. Dia mengatakan dengan kata-kata kita, ya. Ini supaya menjadikan penjelasan bagi kita, supaya kalau kita menyebutkan Allah kita ini adalah Allah Tritunggal, itu ada dasarnya. Manusia itu diciptakan seperti gambarnya Allah, seperti rupa kita, gambar dan rupa kita, kata Tuhan. Dan kita melihat manusia terdiri dari tubuh, ada jiwanya, dan ada rohnya. Ketiga hal ini yang ada dalam hidup kita ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Rohnya dipisah, ya, kemudian jiwanya dipisah gitu, ya, kemudian tubuhnya dipisah, tidak bisa. Itu harus menjadi satu kesatuan yang kemudian kita diberi nama, dan itulah hidup kita. Dan masing-masing, ya, orang punya pertanggungjawaban hidup ini kepada Tuhan. Jadi kita, hidup kita ini bukan hidup yang sia-sia, saudara. Saudara dan kita semua diciptakan Tuhan boleh menikmati hidup di dunia ini supaya kita menjadi penyembah-penyembahnya yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi bukan hari ini kita ini datang kepada Tuhan, kita datang ke gereja, tapi ya hari berikutnya kita sudah melakukan sesuatu yang itu melukai atau menyakiti hati Tuhan. Sekarang ini banyak pengaruh-pengaruh yang ada di TikTok,
yang ada di mana saja, di YouTube Shop dan sebagainya. Orang bikin sesuatu yang bikin terkenal, yang bikin orang ketawa-ketawa, sampai tidak lagi memperhatikan sebuah moralitas. Makanya moralitas yang sekarang ini adalah moralitas yang sudah berbeda dengan moralitas yang sebelumnya, yang orang katakan itu moralitas yang klasik. Ya. Sehingga orang tidak lagi berpikir moralitas, hal-hal yang saru, hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang membuat dibuat bahan ketawaan, semuanya itu nyerempet-nyerempet. Dan hebatnya, orang yang bikin konten yang nyerempet-nyerempet ini, pamer ininya, pamer itu, pamer tubuhnya, itu yang penggemarnya, ya followernya sangat banyak. Dan kemudian orang hanya berorientasi kepada follower yang banyak, sehingga dia tidak memperhatikan lagi norma-norma kehidupan. Dan hidupnya menyakiti hati Tuhan. Hidupnya setiap hari dalam kenajisan. Ya, dia memamerkan tubuhnya untuk supaya dia banyak followernya dan mendapatkan uang. Ini kan sama saja dengan sesuatu yang kita sebut dengan menjual diri kita. Hati-hati saudara, tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan kemudian kita, maaf ya, memamerkan ya di tempat-tempat, di lekuk-lekuk tubuh yang tertentu untuk mendapatkan perhatian para laki-laki hidung belang dan semua yang dilihat oleh anak-anak, anak-anak muda, anak-anak yang sudah dewasa dan sebagainya. Mereka semuanya melihat saudara, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan orang lain, menjadi buruk. Nah, jika kita mempengaruhi hidup orang lain itu menjadi buruk, artinya apa saudara? Hidup kita tidak menjadi berkat, bos. Kalau hidup kita tidak menjadi berkat, artinya bahwa kita ini hidup di dalam kenajisan, dalam kemesuman. Nah, kemudian ya, terjadilah hal-hal yang lain yang semuanya itu berasal dari gadget kita. Ya, kemudian orang sudah bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Ya, pokoknya saudara tahulah, itu tidak usah diceritakan. Nah, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti 1 hari, seperti hari kemarin maaf, apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Waktunya begitu singkat. Ya, 1000 tahunnya manusia sama dengan 1 harinya Tuhan, seperti baru kemarin saja. Nah saudara sekalian, seringkali kan kita juga merasa panjang, terlalu lama menunggu jawaban doa dari Tuhan. Padahal sebenarnya bagi Tuhan gak lama, tapi bagi kita terlalu lama. Sehingga kita kalau menganggap hal itu terlalu lama, akhirnya kita menjadi putus asa. Akhirnya kita memilih untuk jalan yang pintas. Udahlah, gak usah pakai Tuhan-Tuhanan gitu ya, pakai yang lain saja yang bisa menolong secara pintas. Nah saudara, iblis mulai memanipulasi hidup saudara. Ketika kita mulai yang pintas-pintas itu mulai terlintas dalam hati pikiran kita, ada tawaran dari kuasa gelap, dari iblis, untuk anak-anak Tuhan yang seharusnya setia dan menunggu saat Tuhan memberikan, tapi tidak sabar. Sehingga dia menangkap apa yang ditawarkan oleh iblis. Dan kita tahu saudara, bahwa iblis tidak memberikan sesuatu kepada kita itu gratisan. Ya, ada sesuatu yang harus kita bayar, ya. Ada maharnya kata gitu ya. Ada sesuatu yang harus kita korbankan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita itu cuma-cuma, saudara. Oleh karena kasihnya, oleh karena anugerahnya, oleh karena kemurahannya, memang Tuhan itu memberikan kepada kita semuanya. Apa yang diperlukan oleh kita, apa yang kita makan, minum, pakai, ya Tuhan menyediakan bagi kita. Namun kita juga harus ngerti bahwa semuanya itu ya harus ada yang namanya apa saudara, kesetiaan. Kita harus setia kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak setia kepada Tuhan, ya hal-hal yang diberikan kepada kita ini rasanya tidak akan pernah bisa datang gitu ya. Tapi yang terjadi adalah sebuah kekecewaan.
Pemasmur mengatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Saudara sekalian, kita mendengar bahwa 1000 tahunnya manusia itu sama dengan 1 harinya Tuhan, ya. Seperti hari kemarin gitu ya. Seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Artinya bahwa Tuhan itu punya waktu yang sebenarnya cepat ya untuk melakukan kepada saudara dan kita semuanya. Tetapi karena waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktu kita, ya maka seringkali kita merasa bahwa itu terlambat gitu ya. Kemudian ketika terlambat kita menjadi kecewa, ya. Kemudian ketika kecewa kita menjadi pahit hati dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, pemazmur ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita mesti menyadari cara berpikir kita ini, kerangka berpikir kita ini kepada Tuhan itu harus diperbaiki, gitu ya. Tidak asal-asalan. Nah, kita bisa ngerti itu dari mana? Ya, kita belajar firman Tuhan. Kita membaca, merenungkan, ya. Kemudian setiap hari kita ada persekutuan dengan Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Dia, ya. Karena memang Dialah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita yang kekal. Tidak ada yang lain, ya, selain Dia satu-satunya yang akan mewujudkan semua yang menjadi kerinduan kita, ya, asa yang tidak aneh-aneh, ya. Tuhan itu akan memberikan kepada kita sesuatu yang mungkin menjadi sukacita, kebahagiaan kita, ya. Namun kita harus tetap menjaga hati dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita bisa menjaga itu, maka sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong saudara. Dia memperhatikan kita semuanya. Dia melihat, ya, apakah kita ini setia, apakah kita ini berkenan, apakah kita ini sedang melakukan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan atau yang sebaliknya. Jadi kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang akan membuat kita menjadi rugi sendiri. Dalam kehidupan kita seringkali kita ini diuji, ya. Kita seringkali merasakan betapa kita ini dibuli, disakiti, gitu ya, difitnah. Kemudian apalagi banyak hal lah. Kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, itu akan berpotensi menjadi sebuah rasa benci atau dendam. Ketika saudara dihina, ketika saudara dicaci maki, ketika kita semuanya mungkin tidak dianggap, itu sudah biasa. Karena ketika kita percaya kepada Yesus itu, sebenarnya kita mesti tahu bahwa Tuhan mengatakan, kamu akan dianiaya oleh karena nama-Ku. Kamu akan dibenci oleh karena nama Yesus. Nah, sekarang kejadian kan, saudara dibenci oleh karena nama Yesus, ya. Saudara tidak disukai, dikucilkan oleh saudara, kemudian dikata-katai demikian dan sebagainya, ya, karena saudara dan kita semuanya ikut Tuhan, ikut Yesus gitu ya. Jadi selalu ada saja hal-hal yang membuat kita ini menjadi sakit gitu ya. Menjadi kalau tidak hati-hati kita menjadi jatuh gitu. Nah, saudara sekalian, dalam segala hal, dalam segala langkah, mari kita bangun keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita memposisikan diri kita sebagai anak-anak-Nya yang hidup seturut dengan aturan-aturan
yang hidup sesuai dengan moralitas, standar moralitas yang diberikan Tuhan pada kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya yang asal kelihatan gitu, kelihatan rohani, kelihatan bisa datang kepada Tuhan, berdoa dan sebagainya, tapi hatinya kosong. Hatinya tidak pernah menikmati kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini akan menjadi satu hal yang kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam setiap langkah hidup kita. Oleh sebab itu, mari saudara kita terima apa adanya. Apa yang sekarang diterima di dalam hidup kita ini, mari kita bersyukur. Ya, sebab Tuhan punya yang terbaik. Ukurannya bukan sukses secara materi, ya. Ukurannya bukan kita ini memiliki segalanya secara sekuler. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita senantiasa menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Contohnya begini, antara lain.

seperti itu ya. Jadi kita senantiasa ada penyembahan. Kalau kita punya alat musik, ya kita menyembah dengan alat musik. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Dengan suara kita yang ada, kita menyembah Tuhan. Artinya menyembah Tuhan itu kan kita juga berbicara firman Tuhan, tapi yang dibalut dengan sebuah lagu atau notasi gitu ya. Jadi sebenarnya di dalamnya adalah firman Tuhan, mengasihi Tuhan gitu ya, kami menyembahmu Tuhan gitu ya, itu adalah firman Tuhan yang kemudian kita nyanyikan dibalut dengan nada-nada, sehingga itu menjadi satu hal yang boleh menyenangkan. Kita sendiri juga senang, saudara, karena kita bisa bermazmur, kita memuji dari dalam hati kita ya, kita persembahkan kepada Tuhan itu. Kemudian selanjutnya, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Hidup kita ini digambarkan seperti rumput ya, di mana rumput bertumbuh di waktu pagi, kemudian berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Jadi hanya sementara ya, padahal didandani sedemikian rupa ya, rumputnya baik itu bagus, tapi tiba-tiba di waktu petang lisut dan layu. Artinya bahwa ini bicara soal waktu. Waktu yang diterima oleh, yang digambarkan sebagai rumput ini, tidak terlalu panjang. Artinya kalau pagi dan sore ya, itu hanya waktu yang sangat sebentar. Demikianlah hidup kita, saudara. Tetapi karena kita ini punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup ya, kita punya perlindungan yang kekal ya, tempat perteduhan yang luar biasa. Karena tidak ada tempat yang berteduh di luaran sana, kecuali kita hanya berteduh di dalam Tuhan ya. Dan itu berlaku sampai turun-temurun, sampai selama-lamanya. Betapa ini sangat luar biasa ya, yang bisa kita rasakan hidup bersama dengan Tuhan itu. Terus kemudian dikatakan juga di sini, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ya. Pemasmur mengatakan kita dikenyangkan, dikenyangkannya oleh apa, saudara? Dengan kasih setia Tuhan. Dengan kasih setia Tuhan kita dikenyangkan. Sehingga kita tidak hanya kenyang di kampung tengah kita dengan makanan jasmani, tetapi dikenyangkan di waktu pagi tentang kasih setia Tuhan, supaya apa, kita menjadi bersorak-sorak ya, bersuka cita di masa hari-hari yang kita lalui. Setiap pagi saya juga mengadakan ibadah pagi lewat Zoom ya, yang sudah berjalan sekian lama gitu ya. Dan kemudian mereka hanya membuka Zoom di rumah, kemudian kami beribadah. Tapi ya semua kami lakukan dari satu arah di tempat ini. Apalagi kalau pas nyanyi memuji Tuhan itu hanya satu arah, saudara. Kalau semua dibuka mikrofonnya dan menyanyi, maka akan terjadi delay ya, ting celebung nanti, tidak bagus. Maka saya bikin satu arah. Yang penting adalah mereka di rumah masing-masing itu, mereka juga menyembah, menyesuaikan dengan apa yang ada di Zoom itu. Nah, kami merasakan bahwa setiap pagi kami mendapatkan sebuah apa namanya ya, berkat yang luar biasa, yang menjadikan kami menyadari bahwa kami perlu Tuhan. Ya, kami tidak bisa berjalan sendiri. Karena hanya Tuhanlah tempat perteduhan, perlindungan kita. Sampai kapanpun ya, Tuhan adalah tempat
untuk kami kita berteduh, ya, sehingga kita merasakan sejuk dan nyaman di dalam hadirat Tuhan. Kemudian buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ya. Pemasmur mengatakan minta keseimbangan, ya, supaya dalam hari-hari yang ada ini kita tidak hanya mengalami penindasan, mengalami celaka dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengimbanginya dengan satu sukacita. Mengimbangi kita supaya kita tidak merasa bahwa terlalu berat, ya, hidup kita ini. Maka dikatakan di sini, ya, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari yang ada. Penindasan yang namanya tadi saya sampaikan, bulian dan sebagainya tidak dianggap. Itu Tuhan memberikan seimbang dengan itu. Jadi kalau seimbang itu bagus, saudara. Tidak hanya hal yang bagus saja sehingga sampai jomplang gitu, ya. Tetapi ada juga apa namanya tekanan, ada himpitan, ada proses. Tapi ada sukacita yang membalance itu semuanya. Ya. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Ya. Kiranya kemurahan Tuhan, ya, yang diberikan kepada kita semuanya, yang terus dinyatakan bagi kita, karena memang Tuhan itu murah hati. Dan meneguhkan perbuatan tangan kita semuanya. Apa yang kita perbuat lewat tangan kita, Tuhan meneguhkannya. Perbuatan tangan kita, karya-karya kita, mungkin usaha kita, pekerjaan kita, ya, Tuhan meneguhkan. Ini akan menjadikan satu hal yang kita tidak merasa sendirian, ya. Jadi kita tidak ditinggalkan, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menolong kita, menopang kita sampai selama-lamanya. Selesai itu, saudara sekalian, yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang saya sampaikan. Allah sebagai tempat perlindungan kita yang kekal sampai selama-lamanya. So, ini akan membuat saudara dan kita semuanya tidak merasa takut menghadapi masa depan, karena masa depan ada di tangan Tuhan. Masa depan anak-anak cucu kita, Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Itu saudara sekalian, Tuhan memberkati kita.

bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kau telah pimpin kami. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu yang hidup, yang kudus, urapi kami semua dan buat kami menjadi berhasil dalam hidup kami, tapi juga kami punya kesungguhan hati kepada Tuhan sehingga kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Kami berdoa buat RRI Perempat Semarang, Tuhan memberkati dari pucuk pimpinan sampai karyawan yang terendah. Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh merasakan anugerah-Mu dan segala hal yang baik dan luar biasa daripada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami berlimpah-limpah dan Engkau memperluas jarak kami dan tangan-Mu senantiasa menyertai kami. Engkau melindungi kami dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Dan semua kita percaya dan diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati.

Demikian tadi sahabat Budi Hikmah pagi dari agama Kristen yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Antonius Sartono MTH dengan tema Allah Tempat Perlindungan. Terima kasih atas perhatian pendengaran semuanya, dan jangan kemana-mana. Sahabat Budaya, saya Adisiawan masih akan menemani di Geliat Pagi sesaat lagi. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Batik Kauman, Gunawan Setiawan menyatakan produk-produk pelaku usaha di Kampung Batik Kauman layak masuk pasar ekspor. Kesiapan tersebut ditujukan dengan menampilkan 8 produk unggulan saat kunjungan Wakil Menteri Perdagangan RI Diah Roro Resti yang didampingi Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani. Gunawan mengatakan paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman bersama Koperasi Syarikat Dagang Kauman langsung berkoordinasi setelah mendapat informasi mengenai kunjungan Wakil Menteri Perdagangan. Pelaku usaha kemudian menyiapkan sejumlah produk untuk diperkenalkan secara langsung.

Kita ke kabar berikutnya sahabat budaya, sebanyak 27 pasangan mengikuti kegiatan Banyumas Mantu yang menjadi bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo 2026 di Kabupaten Banyumas Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kabupaten Banyumas sekaligus bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk melangsungkan pernikahan. Ketua Panitia Banyumas Wedding Expo dan Banyumas Mantu 2026 Ruhmaisyah mengatakan kegiatan Banyumas Mantu dilatar belakangi masih adanya masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk melangsungkan pernikahan termasuk karena keterbatasan ekonomi. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

masih menemani panjenengan semuanya di Geliat Pagi edisi hari ini, akhir pekan hari Sabtu 5 September 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk yang sudah mulai aktivitas guys di pagi hari ini, mungkin sedang berolahraga, memasak, bersantai, atau juga yang masih harus beraktivitas, harus bekerja, tetap semangat untuk panjenengan dan juga untuk saya sendiri ya tentunya. Geliat Pagi kita melihat bersama, line telepon dan WhatsApp monggo 02483166661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo yang pagi hari ingin berbagi informasi, berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu ya. Saya Aristawan, temani nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, RRI Semarang melakukan berbagai rangkaian acara, guys. Salah satunya sudah dilakukan Jumat kemarin, aksi bersih-bersih pantai yang digelar 4 September 2026 di Pantai Tirang, Kota Semarang. Pengelola Pantai Tirang, Dio Hermansyah Bakri, mengapresiasi aksi bersih-bersih yang digelar RRI Semarang yang merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026, dan menurutnya kegiatan tersebut turut mendukung upaya menjaga kebersihan dan penataan kawasan wisata di Pantai Tirang. Menurut Dio, kegiatan bersih-bersih yang melibatkan berbagai pihak ini menjadi dukungan nyata bagi pengelola dalam menjaga kondisi Pantai Tirang. Dan dengan adanya kegiatan tersebut, penataan dan kebersihan Pantai Tirang diharapkan semakin optimal. Selain menjaga kawasan wisata tetap bersih, aksi bersama ini juga dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Saya kemarin juga sempat bergabung, guys, sahabat budaya, dalam aksi bersih-bersih pantai RRI Cintai Lingkungan, guys, dalam rangkaian RRI Fest 2026. Dan memang kondisi Pantai Tirang ini sebenarnya sudah bersih, sudah rapi, guys, sahabat budaya. Namun masih saja ada, guys, pengunjung atau wisatawan yang kurang peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Jadi monggo, guys, sahabat budaya mungkin yang hari ini ingin memanfaatkan liburan atau jeda di akhir pekan, ingin jalan-jalan ke pantai, bisa berkunjung ke Pantai Tirang. Namun sekali lagi saya ingatkan, guys, untuk lebih kita peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau juga meminimalkan sampah, guys, dengan tidak membawa makanan atau bungkus-bungkus makanan yang cukup banyak, karena di lokasi juga banyak penjual UMKM, guys, yang menjual dagangannya. Jadi selain menjaga lingkungan, mari kita lariskan atau kita larisi UMKM yang ada di Pantai Tirang.

0: Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

masih bersantai-santai di kasur bisa dimanfaatkan ya untuk berolahraga di pagi hari ini, untuk menggerakkan tubuh ini, untuk menerima paparan atau sinar matahari pagi yang tentunya banyak manfaatnya. Saya sapa yang sudah bergabung pagi hari ini, sahabat budaya, melalui pesan WhatsApp dari Genuk, Bu Arti. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Gelat Pagi Perempat Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Gelat Pagi yang ku cintai Perempat. Dari Genuk hadir info cuaca, matahari sudah bersinar terang menerangi rumahku yang menghadap ke timur sampai silau. Waduh, nggih ngagem kacamata nggih utawi payungan mungkin mbok menawi Bu Arti nggih teng dalem kersane mboten silau utawi kepanasan nggih. Tetap semangat. Dari pagi sudah olahraga tipis-tipis, minum air putih hangat sambil konsen irama Gelat Pagi, bersih-bersih rumah. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia sekeluarga, semangat dan rezekinya berlimpah. Minta puterin si Malakama. Suwun nggih, nanti ditunggu. Lagunya juga selamat bersih-bersih ya, Bu Arti di Genuk Semarang. Tetap semangat. Pak Rofik PBT Pancur Kaliwuluh Main Jepara hadir request lagu Ojo Dibanding-Banding. Terima kasih. Matur nuwun nggih, Pak.

Dari bocah Kang suka gondrong di Meteseh, ini ucapkan selamat ulang tahun untuk buah hatiku Kelila Putri Awaluyo. Semoga dengan bertambahnya usiamu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, berbakti kepada orang tua. Matur nuwun Mas Ani. Nggih, sami-sami Kang Sugeng, selamat ulang tahun nggih juga untuk putrinya Kelila Putri Awaluyo. Semoga diberikan kesehatan selalu, panjang umur, berbakti kepada orang tua nggih tentunya. Dan juga selamat beraktivitas untuk Kang Sugeng Gondrong. Mungkin nanti jalan-jalan nggih bersama keluarga nggih untuk merayakan ulang tahun buah hati tercinta. Semoga nanti diberikan kelancaran dan berkesan untuk panjenengan sekeluarga. Dari Darko Semarang, Pak Zainal Abidin juga bergabung ya. Salamnya untuk keluarga Bapak Taberi di Desa Loirang Sayung Demak, keluarga Bapak Dula Sajadi di Desa Kejumener Wonosari Kebumen, pedagang pasar Darko Semarang, warga Darko Dalam Semarang Timur dan Menyar RR Perombat Semarang. Selamat hari Sabtu, semangat, ayo bekerja terus usaha. Terima kasih, keh, matur nuwun Mas Zainal Abidin yang terus memberikan semangat ini. Semangat hari Sabtu, semangat, ayo bekerja terus berusaha, karena memang berusaha ini tidak boleh mengenal waktu guys sahabat budaya. Namun jangan lupa juga harus diimbangi dengan istirahat yang cukup dan berdoa kepada

Asik lo tengok guys, sahabat budaya, untuk panjenengan yang pagi hari ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu nggih di Geliat Pagi Pro 4 RRI.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pregawan Iki dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang sudah mengirimkan informasi perakiran cuaca di hari ini ya untuk Kota Semarang. Di hari Sabtu 5 September 2026 diprediksi dari pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam, suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 2,5 meter. Nggih, jadi cuaca pagi hari ini cerah nggih sahabat budaya untuk Kota Semarang dan sebagian besar Jawa Tengah. Jadi monggo yang mau manfaatkan waktu untuk jalan-jalan bersama keluarga, monggo silakan dimanfaatkan waktunya. Saya sapa juga yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Kampung Pelangi, ada Bu Sarinem nggih. Perempat, selamat pagi Mas Andi, salam sehat selalu. Bu Sarinem hadir, Mas Andi baru pulang dari gereja ikut ibadat pagi. Salam untuk Bu Asri, Bu Astuti, Micen, Bu Eni Bocah, Mbak Si Pengaran, Mbak Sela Fauzi. Salam untuk semuanya nggih Mas Andi. Lagunya Ikut Aja, matur nuwun sudah dibacakan. Selamat bertugas, tetap semangat. Matur nuwun kembali nggih Bu Sarinem di Kampung Pelangi yang sudah bergabung berkirim salam nggih pagi hari ini di Kelihat Pagi Pro 4R.

9 pagi harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk kebersamaan dan juga atensi partisipasi panjenengan semuanya. Nanti saya Adi Setiawan masih akan menemani di Ragam Semarang dengan informasi seni dan budaya seputar

0: kayak di film, takut.
1: Permisi, paket.
0: Hah, paket?
1: Oh, permisi.
0: Aku lupa, itu kan suara lonceng rumahku sendiri. Dong dong. Makasih mas, taruh situ aja.
1: Terima kasih bu.
0: Kok bau sangit, bau apaan ya? Astaga, aku lupa setrikaanku. Ya, bolong deh bajuku. No. Siapa nih yang WA? Kamu sampai mana? Aku udah nunggu sejam di sini. Ya ampun, aku lupa janjian sama Santi.
2: Mudah lupa dan kurang konsentrasi merupakan akibat dari kurangnya waktu Anda untuk tidur dan beristirahat. Jika dibiarkan, ini akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Makanya, mulai sekarang, atur waktu Anda untuk cukup tidur dan istirahat.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,